tindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, selamat pagi buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM.
1: Ha. Ingat lamuk kita ni.
0: Itu ingat kita lamuk dah empat berdua kah? Empat berpana. Ya.
1: Yeah. Bulan lepas kah?
0: Ya, betul, bulan lepas. Bulan ni baru first time lah kita.
1: Ke bulan yang sebelum tu lagi.
0: Bulan lepas adalah sekali kot. Ha, agaknya maupun Pak Ingot sangat. Jadi ya guys, hari kah 17 Julai 2026 hari Jumaat biasalah ya.
1: Wah, ni hari mengembirakan buatkan kawan-kawan kita semua senyum hari ni.
0: Kenapa tu?
1: Dia biasa memang kawan-kawan kita hari Jumaat sebab esok cuti.
0: Oh ya, betul.
1: Dia kalau hari Isnin nanti kan tegur kawan, muka mosam datang ofis je.
0: Muka baru-baru apa lepas cuti kan.
1: Tunggu muka
0: kena kerja. Aduh.
1: Ni, biasa bergelak ketawa, tapi hari Isnin datang muka mosam je.
0: Jangan ditanya kenapa.
1: Jangan tanya. Lepas belakang hari pas makan tengah hari baru senyum.
0: Ah, betul. Okey, ingat jadi hari kaya hari Jumaat bersama dengan apa orang khabar tu tak kenal maka tak cinta.
1: Betul.
0: Jadi Haji kenalkan dulu.
1: Macam biasa lah dengan Kam Azizi. Namun kena semua wah. Haji Mu, apa khabar untuk sebelah pagi kah?
0: Ya. Kalau dia Azizi, kalau kok,
1: ya silakan.
0: Introduction lah. Nampak kata orang putih. Nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang. Hai Rizal Safri. Namun lebih dikenali sebagai seorang jejaka yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya.
1: Ya, ingat apa yang tanya tu ya Pak dekat bapak kamu aja. Kenapa bagi nama Hai Rizal?
0: Sebab ma yang tampan lah agaknya.
1: Kita mula berdoa ayah antara jam 8 pagi sampai jam 12 tengah hari untuk hari kah 4 jam teman KS semua. Ayah gaju asyik bersama dengan kita untuk edisi pagi kah ayah.
0: Betul. Dan aku cuba dua akan bawa akan dialek Jakon. Kalau dengar berbunyi dia macam dia belah-belah pekan macam kau belah-belah bukit sengen. Jadi sepadan-sepadan belah-belah Johor lah biasalah.
1: Kejam ya belah-belah bukit kan.
0: Dan nama pun Bukit Serau.
1: Oh ya la la. Okey baik, kita ada juga ayah tazkirah pada jam 8:30 pagi. Dan pagi kita ada berita dalam dialek Temia. Lepas itu kita ada sikit motivasi 9.15 dan juga Gajuk Asyik lah ya. Sampai jam 11.00 kita berita dalam Jakon. Dan juga kita kembali Gajuk Asyik sampai ke jam ya 12.30 hari untuk edisi hari kakak-kakak.
0: Dan untuk pengetahuan semua juga, Asyik FM bersiaran sepanjang 16 jam ya ke udara. Ada 4 dialek utama, Jakon, Semai, Temia dan juga Temuan. Jadi aku cuman wakil pagi ni, wakil Jakon lah. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua yang mendengarkan Asyik FM, tak kisah sama ada melalui aplikasi apa sekalipun, aku nak kongsikan frekuensi dulu lah.
1: Kongsi
0: antara frekuensi yang rakan-rakan pendengar semua boleh buka untuk mendengarkan Asyik FM.
1: Di mana tu?
0: Antaranya 89.3 dekat Ulu Tembeleng Jerantut Pahang. 91.1 dekat Lembah Kelang.
1: Apa khabar?
0: 93.1 dekat Lenggong Perak. 95.6 dekat Melaka Johor Utara.
1: Wow.
0: 96.7 dekat Gerik Perak. 99.9 dekat Damak Pahang. Manakala orang di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kapur Gajah dan juga Kampar, kalau nak buka apa frekuensi Asyik FM boleh buka 102.5.
1: Ya, maigah.
0: Kalau orang di Gunung Kledang pula 102.7. Dan orang di Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai, Tanah Tinggi, Cameron Highlands 105.1.
1: Maigah kawan kita tu, Cameron Island.
0: Jadi itu dia antara frekuensi-frekuensi yang rakan-rakan pendengar boleh buka untuk mendengarkan Asyik FM. Selain itu juga ingin kita ada apa ni?
1: My preview kita itu 706 My ataupun My TV disebutnya. Dan juga kita punya RTM Klik akaun kita boleh turun secara percuma ya. Boleh dengar radio 34 sistem radio RTM dan juga saluran TV RTM boleh turun secara percuma.
0: Final Piala Dunia dah tak lama. Kita kena download aplikasi RTM Klik. Sekali lagi kau ingatkan, jangan apa orang khabar tu, janganlah buka dekat lain. Buka RTM mana? Klik senang percuma ni.
1: Tapi susah ya.
0: Siap susah.
1: Mudah pantas dan efisien.
0: Betul. Ingat, jadi untuk pagi ni untuk memulakan gaju asyik kita. Akan buka tirai dengan lagu untuk apa orang khabar tu, bagi semuanya bersemangat.
1: Semangat.
0: Rakan-rakan pendengar kita yang ada dekat TikTok, bagi bersemangat. Yang ada dekat radio pun bagi bersemangat.
1: Semangat semuanya.
0: Ini dia lagu daripada kumpulan Sinar Band 18 Suku Kaum. Jadi semoga semuanya terhibur hanya di Gaju Asyik.
1: Bye-bye.

0: Itu dia ingat sebentar tadi Cik yeah. Mek Molek daripada Dato' M. Daud Kilau, Kilau
1: yeah. Itu dah lagu dia.
0: Oh, dia khabar tu senyum lah. Senyum
1: dia lah. Dia dah usi rancak pun ada kan. Lagu ni nak banyak diolah layak. Banyak di apa kata
0: diolah dia lah.
1: Ada yang buat rockan pun ada.
0: Di cover semula. Betul lah.
1: Senyumlah, tapi senyumlah ya.
0: Yang paling penting tu ayat last itu lah, senyumlah ya. Walaupun awak semua bukan Mek Molek tu, tapi sebenarnya kita Cik Mek Molek juga. Yang kalau tu kalau tinok lah
1: Mek Molek eh.
0: Kalau yang tu, yang jantan Cik Mok.
1: Cik Mok kan. Oh,
0: hantamlah labu.
1: Kau ni Cik Mok ni. Terasa yang Cik Mok nanti.
0: Okey kan, tapi sebenarnya hari ni kita ada topik kan, tapi topik sekejap lagi kita akan kongsikan topik kita berkaitan dengan buah-buahan. Musim-musim buah sekarang kan. Musim-musim buah durian, buah manggis, buah semutan.
1: Semutan.
0: Semutan.
1: Emang panggil buah rambutan atau buah semutan?
0: Semutan. Emang panggil mutan aja kan?
1: Semutan. Betul ni?
0: Betul.
1: Semutan. Okey, habis kalau buah pulasan?
0: Buah pulasan aja lah.
1: Pulasan-pulasan lah? Okey. Emang yang beza rambutan aja lah.
0: Emang mutan kan?
1: Rambutan lah.
0: Rambutan bukan mutan gitu?
1: Rambutan.
0: Semutan pun boleh. Semutan. Jadi itu dia.
1: Itu punya kena-kena.
0: Berkaitan dengan lokong pakai lokong ke dokong dora.
1: Dokong.
0: Dokong saya rasa awak ni salah tulis ni. Dokong berkaitan dengan apa? Buah-buahan lah topik kita. Tapi tu sekejap lagi kita akan bincangkan. Dan sebentar saja lagi kita akan bagi laluan untuk atas kirah dalam dialek Jakon. Yeah. Nah, pada 8.31 kelak lah ya. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu kan.
1: Dengan lagu siapa tu?
0: Dengan lagu Resamben.
1: Dengan tajuknya
0: Urang Kita.
1: Urang Kita, iya.
0: Emang semua orang mana? Urang Kita, iya.
1: Kita mana emang kan?
0: Dan mana-mana pakai saja di kita, Urang Kita, okey?
1: Iya.
0: Apapun, jom kita berhibur. Asyik FM.

0: Ibrah, Jakun Yasin.
1: Assalamualaikum, saudara pendengar. Kerja adalah satu kegiatan hak sangat dituntut oleh agama. Al-Quran menyebut, bekerja adalah untuk menyara diri sendiri, keluarga dan membantu orang lain. Mengajar kita semua berdikari sebab Al-Quran menyebut, bekerja adalah untuk menyara diri sendiri, keluarga dan membantu orang lain. Mengajar kita semua berdikari, empat bergantung dengan orang. Walau bagaimanapun, menurut hukum Islam, Ika akan lebih menjadi kuat untuk menjadi hamba serta khalifah di muka bumi Allah. Kerja hak empat molek, empat digalakkan. Melakukan pekerjaan nangah dengan ikhlas tanpa tujuan kebendaan, tetapi dengan mempunyai tanggungjawab hak bermoral. Kita semua harus memahami dan menghayati makna serta tujuan kerja menurut Islam. Islam menyuruh untuk berusaha dan bekerja di dunia menyerlahkan ibadat, bukannya untuk bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk. Mudah-mudahan Allah berkati, memberi petunjuk kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
3: Hai, saya Zaman Islam.
4: Saya Awang Bipar.
5: Hai, saya Rosa.
6: Ye, Suwinsi.
7: Zack Cool.
8: Saya Oya dari Kepala Endra.
9: Hai, saya Aim Cross Fire.
10: Hai, saya Mazwan.
11: Saya Anung.
12: Kami Kazana.
13: Di Kazan.
12: Chapters 09.
14: Belta. Kiloi. Kumpulan. Per. Resto. Ebo.
2: Teruskan.
3: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
10: Asyik FM.
2: Asyik FM.
5: Asyik FM.
3: Asyik FM.

0: Itu dia, ha, Ya Sudahlah daripada Bondan.
1: Yeah.
0: Kosong kan.
1: Apa dia?
0: Ya Sudahlah tajuk dia.
1: Ya Sudahlah, ya.
0: Sudahlah. Maksudnya.
1: Sudahlah tu.
0: Maksudnya yang okay. Apa masalah-masalah yang lepas, yang hari semalam, yang kemarin, yang minggu lepas, semua biarkan dia.
1: Biarkan
0: kita
1: dia berlalu.
0: Kita kena sentiasa mengamalkan dasar sentiasa pandang ke depan.
1: Oh.
0: Pandang ke belakang hanya untuk mengenang silap-silap yang lalu dan kita ubah kembali.
1: Yeah.
0: Menjadikan kita lagi hebat.
1: Yeah.
0: Fah daripada Iris yang kacak.
1: Yeah. Mantap bagi kawan kita. Ya. Jadi itulah semangat-semangat bagi kawan kita. Ya. Jangan pernah mengalah dalam kehidupan. Okay?
0: Kalau ada masalah tu biasalah, itu normal. Okay?
1: Normal.
0: Tak ada masalah yang tak ada.
1: Betul.
0: Tak ada manusia yang tak ada masalah. Salah pula.
1: Kadang-kadang kita pak cari masalah, orang cari masalah.
0: Betul. Jadi benda tu kita kena profesional lah orang kabar ya.
1: Profesionally.
0: Profesional. Sebab semakin kita profesional, semakin orang susah nak cari masalah dekat kita. Orang kata, "Ai, dia ni tak ada masalah ke? Kau dah macam-macam buat dekat dia ni. Dia buat dek aja. Ada kolekoh ke lah. Lekoh lah, sama-sama ada tangan. Bukan air herang ya, ada tangan ya.
1: Dah itu. Dia panas pipi kawan, kita ambil panas pipi dia.
0: Ya, betul.
1: Obat ni kata dia ya.
0: Obat.
1: 8.44 minit pagi pakai kawan kita. Masih dah lagi
0: 45 dah kan?
1: 45 ya?
0: Dah 45 dah.
1: Ya? Okey. Baik, jadi buat dalam pendengar kita ya, juga 9 pagi kita ada berita juga ya dalam
0: dialek Temian.
1: Ya, berita pertama ya untuk sebelah pagi Ika ya. Okey, sebelum itu kita nak konsisten lah Jabatan Meteorologi second ya. Cuaca pagi Ika ribut peti di punya tempat kawasan Pantai Perlis ya.
0: Ini bukan ramalan ya?
1: Ramalan.
0: Oh, ramalan.
1: Nak jadi tak bomo. Biasa aja di Puyang.
0: Okey. Hari kaya pula ya.
1: Ribut peti di tempat kawasan pantai ya di negeri Kedah, ribut peti di tempat kawasan pedalaman di Perak dan betul hujan di Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putra Jaya, Kesembilan juga Melaka dan juga Johor. Dan cuaca pagi di Sabah hujan di beberapa tempat, kawasan Tawau dan juga Kudat, dan bercak hujan di kawasan pedalaman Pantai Barat, Senakan juga Labuan. Dan cuaca pagi kah di Sarawak bercak hujan ya di Kuching, Serian, Sama Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Muka Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu keadaan cuaca pagi buat kawan kita.
0: Kita sayang kami.
1: Nuan sayang
0: Sarawak. Kita sayang kami.
1: Makan kami ya. Okey, cuaca petang semenanjung ya, ribut peti di beberapa tempat negeri Perlis, Pulau Pinang, Terengganu, wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putra Jaya dekat Melaka dan ribut peti ya. Di beberapa tempat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dekat Johor dan di Sabah ribut peti di beberapa tempat kawasan pedalaman Pantai Barat juga Kudat dan betul hujan di kawasan Tawau, Senakan juga Labuan. Dan juga ya di Sarawak petikan ribut peti di beberapa tempat ya, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Kapit, Miri dan juga Limbang. Dan pada hujan ya di daerah Betung, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Tidak cuaca di sebelah petang. Okey, sempat lagi untuk sebelah malam.
0: Untuk sebelah malam pula. Oh, air sekaligus.
1: Di Terengganu dan juga Johor, ribut peti di beberapa tempat kawasan pedalaman Kelantan juga Pahang dan hujan beberapa tempat di Perlis juga Kuala Lumpur dan hujan beberapa tempat kawasan pedalaman Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Dan ya, pada hujan di Putrajaya dan juga Melaka. Di Sabah, ribut peti di beberapa tempat di termasuk daerah Sanakan dan hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman Pantai Barat dan betul hujan di Tawau, Kudat dan juga Labuan. Dan di Sarawak ya, yang terakhir untuk cuaca malam Ika, hujan di beberapa tempat kawasan Kapit, Miri dan juga Limbang dan betul hujan di Kuching, Serian, Samaran, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah dan juga Bintulu.
0: Oh, ya. Okay. Sekali jalan saja ya.
1: Sekali.
0: Jadi kita nak ngejar waktu kejap lagi pukul 9 kita akan ada berita dari Letum ya. Jadi jom kita layan lagu seterusnya. Apa lagu khabar Tai?
1: Apa khabar Tai?
0: Lagu daripada Abun. Ini kita sami-sami nak ni. Itulah orang khabar. Sami-sami kita nak apa? Nak bersalam apa macam mana? Salam khabar lah. Salam khabar. Jadi ini
1: apa khabar
0: Teh?
1: Iya.

0: Malaysia Asyik FM.
1: Pasti Murashik.
2: Boy, boy, boy, lama.
3: Dengar, dengar, dengar, dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

Tepat jam 9, salam sejahtera, kata mana telah lesa dan kesalih. Sehingga 14 Julai atau Malaysia muat stok cadangan beras selebih 6.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian Semak Ketaminan Nekca Datuk Seri Muhammad Sabun Tetu menerima stok penimbalan 6,000 tan metrik boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 gecik. Menurut Datuk Seri Muhammad, bantuan bencana pertanian hijab terus engtermu mampu sawah reti jejas akibat fenomena El Nino. Dan mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad memaklumkan pihak Atun Aini Hanyu ancaman fenomena El Nino selain langkah persediaan engkod mana mengurangkan impak emas sektor pertanian. Dan memastikan perusahaan dan sumber ong lebih cekap.

Kerja sama rentas agensi InterOil dan keluar pendekatan World of Government bernama bendung penularan ajaran sesat semakin aktif menyebarkan dan keluar platform digital semak merentasi sempadan. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan iaitu fahaman berkenaan hajat berselindung dan sebalik program pembangunan kendiri aktiviti kebajikan rawatan alternatif serta pengajian agama top forward selain media sosial semak aplikasi pesanan.

Kementerian Pengangkutan Tanah Bencana mewajibkan pemeriksaan kesihatan mak pemandu kenderaan dari berusia 70 tahun membalik. Pemeriksaan anak hajat akan menjadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer dan CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah nanti itu statistik PDRM ini hanya 3.5% kemalangan orang raya 20-25 melibatkan warga emas berusia 70 tahun membalik.

0: ada matlamat yang berjangka pendek, berjangka sederhana dan sebagainya. Kesemua kehidupan kita ini perlu matlamat. Kerana apabila kita ada matlamat, maka kita akan berjuang ke arah matlamat itu. Kita akan berusaha ke arah matlamat itu. Ya. Contohnya, anda mempunyai satu matlamat untuk jadi seorang yang berjaya. Iaitu satu matlamat yang jangka panjang. Jangka sederhananya untuk menjadi seorang berjaya, anda perlu jadi seorang pekerja yang berjaya ataupun seorang pelajar yang berjaya. Itu jangka sederhana. Untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya, pekerja yang berjaya, ya, seorang rakyat Malaysia yang berjaya, perlu ada matlamat yang jangka pendek, ya, mungkin untuk secara tahunan, ya, untuk bulanan dan sebagainya. Dan biasanya kita buat dalam bentuk tahunan. Dengan kata lain, kita mempunyai satu azam. Apakah azam anda untuk tahun akan datang ini? Ya, itu satu matlamat jangka pendek. Supaya dengan matlamat jangka pendek itu membawa kita kepada kejayaan ke arah matlamat jangka sederhana dan seterusnya teruskan, ya, kita akan dapat meneruskan kehidupan kita mendapatkan kejayaan di matlamat jangka panjang, ya. Tentunya anda telah pun merangka berbagai strategi, ya. Jadi apakah strategi-strategi anda, mungkin anda boleh berbincang dengan rakan-rakan, ya, dapatkan maklumat di bahan-bahan rujukan di perpustakaan, ya, ataupun laman sesawang yang sesuai dan sebagainya, ya. Jadi yang penting lihat ke depan dengan lebih positif, kerana dengan melihat secara positif anda akan dapat bergerak ke hadapan. Kita akan berjumpa dalam sesi yang seterusnya.
1: #penyiaranjakim

0: Asyik FM, Moin Umoy. Lain yeah. daripada yang lain.
1: 9.17
0: minit pagi. Masih lagi bersama dengan kita berdua ya. Menerusi ruangan Gaju Asyik bersama dengan Azizi dan juga Iris yang
1: yang
0: handsome, yang tampan, rupawan.
1: Ya.
0: Itu Iris. Iris. Okay, jangan lupa tu.
1: Nak yang ganteng,
0: yang tampan, yang rupawan. Itu dia Iris.
1: Tonton jangan lupa tap-tap di live TikTok tu. Kalau nampak dia ganteng,
0: kalau rasa saya ganteng, yang mana dalam TikTok ni tap-tap screen. Okey.
1: Perbanyakkan lagi ya.
0: Perbanyakkan.
1: Kalau kurang ganteng, dislike.
0: Kalau kurang ganteng, tariklah ke atas. Lerilah kacan.
1: Okey, membuat kita ke ya untuk segmen kita Gaju Asyik untuk pagikah ya. Dan terima kasihlah kepada motivasi kita ya.
0: Betul, motivasi.
1: Pakar motivasi kita.
0: Hidup ada matlamat katanya.
1: Betul. Kita semua ada matlamat hidup lah ya.
0: Betul.
1: Tak naulah takut ada orang pandang matlamat hidup ya.
0: Mungkin dia malah nak hidup kah agaknya.
1: Makan dia rehat, dia ada apa yang ada, yang ada juga macam tu kan, dia dia ingat macam sibuk sangat lah,
0: dia cuma hidup nak hidup dia berjalan normal aja. Pagi bangun
1: tenang
0: makan, lepas tu tidur balik.
1: Noreh gitu nya kerja dulu,
0: kerja kalau kerja ada matlamat ngin, mungkin ada nak beli kenapa ke pak payah. Kalau
1: tidur
0: orang dapat benda matlamat terus tidur makan tidur.
1: Oi, senang macam tu.
0: Makanlah kenapa ada
1: Pak larat lah macam tu. Nak kena pergi kerja juga bosan lah macam tu. Kalau
0: kena juga pergi kerja.
1: Temenung aja memang boleh lah. Temenung tengok apa, belum selindit.
0: Tapi kalau bagi Ma, untuk rakan-rakan yang ada matlamat hidup, tolong apa, usaha lebih sikit lah.
1: Lebih sikit,
0: sebab benda takkan senang nak dapat kalau kita tak buat apa-apa. Pernah dengar tak ayat orang macam mana ya?
1: Pepatah ke tu?
0: Ada pepatah satu tu.
1: Yang senang tidak datang bergolek.
0: Betul. Yang senang tidak
1: tidak datang
0: rezeki bergolek. Tidak datang bergolek.
1: Tapi yang jatuh siapa?
0: Kalau apa? Kalau kail panjang sejengkal, jangan diduga lautan dalam. Macam tu lah maksudnya. Kalau usaha sikit, jangan nak cuba-cuba lah apa untuk kata dapat dia, benda yang mahal-mahal.
1: Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga.
0: Ya, betul kan? Maka pada kalau usaha setakat kerja sehari sejam dua, lepas tu target nak beli Velfire, siap.
1: Dia baru tipak sekali. Letih kan?
0: Letih ya. Balik air kalau
1: baru nak nyangkul, tipak sekali. Dah tiga kali nyangkul. Letih ya. Tulang retak kata cerita.
0: Tulang retak, iya.
1: Kata cerita pada

0: beli bukan abang tak mau kerja. Dengar tulang abang. Krek krek. Nah, dah retak pada kan.
1: Okay, itu dah sekianlah perkongsian kita berkaitan dengan motivasi kita. Hidup kena ada matlamat.
0: Terima kasih kepada pakar.
1: Jadi kita berhibur, jom kan?
0: Dengan lagu.
1: Dengan lagu daripada Sheban.
0: Sheban.
1: Awak katanya.
0: Awak mana ti?
1: Awak orang mana ti? Aku orang Tado mai. Tak ni, Sheban. Sheban kan orang Tado.
0: Orang Tado punya.
1: Jadi jom kita layan awak lagu dan dialek teman hanya di Sheban.
0: Banyak.

바로 불황잠이네. 알함둘릴라. 바바 더 말아봐. 아빠 형 바바 나 말아 하는 잔잔.

masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Itu dia, mengundur diri daripada FS2 Band sebentar tadi yang menghiburkan kan, pagi-pagi kita hari
1: ini. Wow, baru bagi semangat ke kawan kita ya. Menghilangkan ngantuk dan Ma juga turut juga
0: bersenam ya.
1: Melakukan tarian ya.
0: Tarian hey, apa hey, dia aja buat?
1: Tak tahulah tarian nak pengen tarian apa ya.
0: Pagi-pagi ya.
1: Tarian nyodok lembu.
0: Mungkinlah agaknya tarian nyodok lembu.
1: Okey, bagaimana mendengar kita? Jadi kita nak
0: topik kita
1: uh-huh. Betul. Antara topik kita itu yang tajuk dia di musim buah ya. Tempatan anda suka makan buah apa ya?
0: Buah apa kata suka makan?
1: Yang memakan buah durian ke?
0: Lagi?
1: Buah manggis ke?
0: Lagi?
1: Rambutan ke? Buah pulasan ke?
0: Kalau aje ingat
1: buah rambai ke?
0: Kalau aje.
1: Semua janji free.
0: Betul. Nama pun sama.
1: Semua boleh.
0: Sama, tapi semua boleh.
1: Paling favorite rasanya. Semua juga masukkan makan juga masalah.
0: Kalau mama paling kalau buah antara yang sentiasa nak mengunyah salak ah.
1: Buah salak ya?
0: Buah salak. Sebab dia manis kan. Salak ada yang masam juga. Tapi yang masam pak suka ah. Kalau manis suka ah.
1: Bubur kicap.
0: Bubur kicap pak sedap pula. Kalau itu baik mangga kan, letak lada terus singgula.
1: Ai boleh lensum mana kan? Lensum mana?
0: Buah apa?
1: Buah lensum.
0: Panahu ngin.
1: Ada ya.
0: Yang warna oranye ke?
1: Kan dia macam salak tu tapi yang hutan punya.
0: Salak hutan agaknya.
1: Ai pernah
0: Aji cakap buah kelubi ke?
1: Buah kelubi lain. Buah lensum lain.
0: Lain ya.
1: Dia bukan buah salak dan dia juga bukan buah kelubi. Buah kelubi lagi masam. Kan? Buah lensum ni dia pamannya salak lah.
0: Masam
1: salak
0: juga.
1: Tapi yang tu masam. Dia masam-masam manis. Yang tu. Tapi sekarang empat tu ada wujud empat lagi ya. Tapi kalau kawan kita lain agaknya apa buah yang emo jadi suka ya?
0: Kata Asnah Ahmad Senahmat. Kata dia semua durian, rambutan, langsat, duku, ramai manggis. Dia pun sama dengan Ma, dengan kita semua kata dia. Kalau itu pula ingat yang lain.
1: Yang kata Nizam kata musim buah ni saya suka makan buah apple. Merah je.
0: Buah ya apple Allah, dia tak kira musim. Buah apple dia tak kira musim Nizam.
1: Dia tak ada musim dan dia bukan buah tempatan Nizam. Dia nampak ke tanam sebelah rumah apa ni ada buah apple. Ya Allah Nizam.
0: Itu kena beli.
1: Samfaza, durian rambutan kata dia. Durian dan rambutan.
0: Durian dan rambutan.
1: Okey.
0: Kalau kata Mamak Guy Virus pula kata dia, Mamak lebih suka makan buah dokong.
1: Dokong.
0: Sebab ada manis, ada pahit macam kehidupan Mamak juga.
1: Alah Mamak ni macam tu pula ya.
0: Dia
1: mana tengok gembira dia makan buah yang manis.
0: Ya, kalau tengah sedih dia makan buah masam. Jadi muka jadi muka selebik macam ni.
1: Mama nangis lah bete.
0: Mama makan buah masam.
1: Eh Mama Gavirus orang Semelai kan. Caple dia kata.
0: Okey.
1: Buah papaya kata Nordin.
0: Senang kata, makcik.
1: Aduh Nordin ni ada cerita pula nak makan.
0: Kenapa
1: papaya
0: pula? Mungkin dia sakit perut.
1: Kata payah makan buah papaya pun Nordin. Kau itu makan julap cukup lah tu. Tak payah makan buah ngam-ngam yang tu senang.
0: Itu dia ingat sementara tu. Antara yang ada yang komen. Lepas ni kita akan bacakan lagi. Kita akan sambung bacakan lagi. Dan kita akan berhibur sebentar bersama dengan dari apa Atmosfera.
1: Dengan lagunya
0: Original Sabahan. Aja original mbak. Aja original.
1: Ayah original.
0: Tapi bukan Sabahan kan.
1: Dia bukan ori kopi ya.
0: Kita original aslian ya.
1: Ori kopi tetap kopi juga.
0: Kita original.
1: Dia tetap ori.
0: Kita original. Okay. Ini dia original Sabahan. Atmosfera.

perhatian, perhatian.

Moi no moi.

0: Itu dia, sampai hati awak kan dah daripada Lini sebentar tadi.
1: Lini.
2: Sampai hati awak.
0: Sampai hati awak. Ngapa awak
2: kok macam ni?
0: Iya. Awaknya betul. Awak ni rosak. Geok aje.
1: Janganlah gitu. Janganlah.
0: Okey, sekarang ni 9.55 minit pagi. Kita dah pun ke hujung-hujung jam yang kedua kan.
1: Sekejap
0: lagi masa. Kita masuk ke jam yang ketiga. Dan pukul 11 lah kita akan bagi laluan untuk berita dialek Jakon. Siapa baca? Air baca ya.
1: Entahlah, Mak aku. Mak ya.
0: Air pemberita adakah?
1: Pemberita ya. Satu baik. Pemberita. Okey, baik kawan-kawan kita. Mesin buah tempatan. Emang suka buah balik. Apa tu?
0: Sambung balik topik kita, ya.
1: Ya. Buah apa? Sam Fazal kata, durian lamutan. Siapa lagi? Wak Pirang rembat semua katanya. Ubi kayu brem langsat. Dan juga Dan Ilan kata, buah free tadi. Ada juga kalau buah free, buah penumbuk tu pun. Kata kawan nak, buah free tu.
0: Siap, wah. Bisa tu.
1: Kata semua nak, kata-kata semua boleh.
0: Kalau nak buah free, buah ada buah free.
1: Buah apa kan?
0: Buah guli.
1: Buah guli. Apa cakap itu? Telan tu satu-satu ya.
0: Asal telan buah guli, panahu lah jadi apa?
1: Dia bunyi kencang-kencang lah dalam perut.
0: Dia lekuk-lekuk-lekuk bunyi. Dia lalu dekat usus kan?
1: Ya. Yeah.
0: Turun-turun-turun, putar-putar-putar.
1: Okay, terima kasih kepada semua yang komen-komen kita punya. Yang musim buah malam lah. Kan kalau bermacam-macam buah.
0: Ya, kalau air nak hak besar sikit lagi. Ada buah guli tadi, buah kerem.
1: Buah kerem. Buah kerem. Buah juga tu.
0: Buah juga.
1: Buah penerajang kan?
0: Ingat itu bukan buah namanya.
1: Pokok kan? Buah apa? Buah pokok. Buah juga tu. So saya nak buah mana satu, sila pilih ya.
0: Pilih lah masing-masing.
1: Pilih A, B, C ataupun D.
0: Mana kacang peminat tu boleh. Boleh. Boleh pilih.
1: Kalau keluar dari konti bengkak mata.
0: Jadi ini dengit sebelum tu aku nak kongsikan lagi.
1: Kongsi.
0: Kes 12 jam yang lepas lah.
1: 12 jam.
0: Di mana ada seorang apa orang khabar tu, budak-budak betina.
1: Betina.
0: Nang dia percaya dia bunuh. Dan sekarang ni dua jantan dia tahan lah.
1: Dia tahan ya.
0: Jadi kejadian dekat Kota Kinabalu, Sabah.
1: Cap.
0: Misteri kehilangan seorang budak-budak Sabah. Betina. Sejak 13 Julai yang lepas berakhir dengan tragedi apabila mangsa dia percaya dia bunuh dengan mayatnya dia jumpa dekat cerun semak berhampiran sebuah rumah dalam pembinaan di Kampung Numbak Sepanggar semalam lah. Lagi menyedihkan, mayat Nur Jilia Abdullah yang berumur 10 tahun itu dia jumpa dalam keadaan mereput sampai mukanya empat lagi dapat decam lah. Sebab susulan penjumpaan itu, polis dari pejabat polis daerah IPD Kota Kinabalu nahan dua orang jantan yang berumur 39 dengan 42 tahun untuk membantu kes itu lah ya. Jadi
1: yang berlaku di Sabah ya. Budak tu umur 13 tahun.
0: Mas sekarang ni
1: 13 tahun ya.
0: 13 tahun ni. Tengok berita sekarang takut ni.
1: Takut ya.
0: Bukan 13 ni, 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: 10 tahun.
1: 10 tahun kecil lagi.
0: Baru dah jam 4.
1: Dah jam 4 kecil lagi.
0: Kecil.
1: Dia dibunuh ya.
0: Dia bunuh.
1: Tapi belum tahu lah sebab apa dia dibunuh ya.
0: Kita tak tahu. Jadi kita
1: tahun pun kecil lagi. 4 tahun kan?
0: Kecil lagi. Bukan 4 tahun, 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Dah jambat.
1: Kecil lagi lah.
0: Kita kalau tengah berita sekarang ni ngit, pelik-pelik ngit, takut-takut bahaya. Kita nak lagi kita sebagai mak bapak kah? Cabaran dia tu.
1: Jadi aja dalam tinok tu yang bahaya tu.
0: Ya, betul.
1: Nak jaga bukan senang.
0: Sebab tu mak khabar umur anak mak masuk 7 tahun nanti mana hantar pergi kelas ni taekwondo, Muay Thai semua.
1: Muay Thai ya. Betul juga
0: tengok dia lipat-lipat semua.
1: Betul-betul juga tu. Taekwondo ke silat ke kena
0: ilmu pertahankan diri lah. Paling kurang barulah betul-betul. Orang susah sikit.
1: Betul-betul. Kena ada. Harus ada ya.
0: Macam kes ni kan, kalau kita yang jauh ni tak dapat nak tolong, kita mampu doakan. Kita doakan yang baik-baik je lah. Semoga pelaku tu dijumpai dengan cepat. Semoga kerja-kerja polis berjalan dengan lancar untuk tangkap pembunuh budak tu. Kita doakan yang baik-baik aja ya.
1: Yalah betul-betul. Tapi apapun hati-hati, selalu pantau anak je semua. Ya, pakai sah ketika semua hantar dia di sekolah ke, balik bersekolah ke, pastikan dia semua selalu ada dengan kita lah ya. Betul. Dan ajar dia semua jangan ikut orang tanpa pasal. Kenal. Ya, yang pak dikenal ke, yang dikenal pun jangan kembali biar kita sendiri yang ambil. Kecuali betul, memang penjaga dia yang dah kita beri amanah untuk dia jaga, itu lainlah ceritanya. Betul, ya betul. Tapi kena ajarlah bagaimana takut dengan orang. Bukan takut orang tu sebab kita ni segan dengan orang, jumpa orang segan lari terlari ke kan, bukan. Takut untuk dengan orang ya,
0: supaya untuk keselamatan,
1: keselamatan
0: dia jugalah. Okey. Itu dia berkaitan dengan info semasa kita. Sekarang kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu daripada dialek Mahmeri.
1: Mahmeri.
0: Daripada Man Meri nyanyiannya.
1: Man Meri.
0: Haga tanya mase.
1: Haga tanya mase. Dia punya muzik.
0: Dia punya muzik ya.
1: Dia punya nyanyi biasa.
0: Jadi jom tanpa buang masa kita berhibur.
1: Ya.
0: Yeah. Gajo asyik.

0: Itu dia kan, head berkenalan. Apa maksud dia kan? Head berkenalan.
1: Head berkenalan, kita berkenalan lah.
0: Kita berkenalan, oh itu dia maksud dia.
1: Kita berkenalan lah.
0: Macam kita dah kenal ni.
1: Kita berjumpa lah, kawan kisahnya Yerom G.
0: Oh Yerom G, berkintan cintun.
1: Cintalah, kita jumpa kan. Masa tu mungkin apa ni, pergi kedai makan ke
0: Rihanna's band kan. Rihanna's band ni band baru ke? Mau baru dengar
1: Rihanna's band dah ada itu dah. Dah ada dalam lepas pun dah. Tahun lepas dah ada
0: sebenarnya Rihanna's band. Orang mana ya? Kampung mana?
1: Yang tu bapak pasti kena tanya kepada kita.
0: Tapi belah-belah ber lah kan.
1: Dia kalau semula ini dia ada di
0: Negeri Sembilan ada juga.
1: Sembilan pun ada.
0: Itu aja lah kan.
1: Di Pahang. Jadi di
0: Ber dan
1: di Sembilan ada. Jadinya kita tak nombor satu. Tapi yang kita pasti dia mau menghantar lagu ni melalui kita punya ketua siaran kita lah.
0: Ya, betul.
1: DJ Hardy kan. Okey, apapun ya, teruskan berkarya dalam muzik.
0: Benar-benar
1: buat kawan kita tak kisahlah, mau dari kampung mana pun yang betul. Ada kebolehan ke. Jangan yang lupa berbina. Ya, Asyik FM ada di sini ya.
0: Betul.
1: Yang selalu akan membantu semua karya aja semua yang ada. Taklah orang kata mampu memberi apa ni, pendapatan yang besar pada semua. Tetapi ya, mampu
0: bolehlah kata, bantu-bantu
1: kita mampu untuk suara kita tu ya. Bakat kita.
0: Betul
1: ya, muzik kita ya,
0: maunya kita pun
1: diketengahkan. Muzik kita pun dah pak macam duduk lagi kan ya. Kita pun dah lah. Orang kata muzik kita pun dah boleh dikatakan sama dah.
0: Sama level lah
1: dah dengan lagu-lagu yang ada
0: tak
1: di luar
0: ada
1: ya.
0: Istilah apa kita ke belakang, kita demo ke depan. Ini sama, kita sama-sama ke depan.
1: Betul
0: semua.
1: Yang pentingnya kita usaha ya. Kalau lagu betul. Kita kurang, macam kita belajar lah. Kalau kita kurang, kita kena tambah lagi.
0: Tambah bagi pandai lagi.
1: Macam motor lah. Kalau pemain motor, motor selalu nak bagi laju, betul bang kan? Tapi ada lagi orang lagi hebat, dia boleh bagi laju lagi motor tu kan? Betul bang kan?
0: Boleh lagi laju lagi.
1: Jadi itu orang kata kena ada ini ya. Untuk masyarakat orang kita, kalau kita kurang ya, mungkin orang kata kita nak perjuangan ke apa ke ya, kita kena tahu lah ya. Kalau semua nak jadi, nak jadi apa, nak jadi seorang yang menjaga keamanan, jadilah polis.
0: Betul.
1: Jadilah custom. Kalau semua nak
0: bomber.
1: Jadi nak jadi bomba ke, nak jaga kebakaran kebakaran ke, jaga orang kata ialah
0: benda macam tu ya, nyawa orang,
1: nyawa orang. Kalau semua nak jadi apa ni ya, pilot istilah kena masuk dalam akademi ya, orang kata penerbangan ya,
0: kena kalau exam lagi macam Aris.
1: Kena exam macam Aris ya. Jangan kalau semua nak jadi apa saja, saya pun nak jadi pengajar, boleh jadi cikgu, nak jadi pejuang apa, pejuang kebenaran, menegakkan undang-undang dalam negara kita, jadilah peguam.
0: Betul.
1: Semuanya ada jalan ya. Tapi betul, kita kena usaha lah ya.
0: Bila kalau kita dah makan etik salai ke mana kan? Makan etik salai yang
1: salai lalu di jalan 9 kan?
0: Etik salai kan?
1: Sembilan ada.
0: Negeri Kuala Pilah.
1: Sini ada tepi tu.
0: Jolobu.
1: Oi, kau jolobak ke Jolobu?
0: Kau pandangkan aja dah aku jolobak ke Jolobu. Mak apa lagi? Memang nak ajak aja berhibur ke Negeri Sembilan lah ni.
1: Ingat nak pergi kempen tak?
0: Bukan, nak ajak berhibur ke Negeri Sembilan. Dengan lagu daripada Warih dan juga Datuk Hatan.
1: Apa dia tu lagunya?
0: Gadis Jolobu.
1: Mama kita.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Itu dia di baling cintaku Mia Amelia kan. Yeah. Ma terbaling-baling tangan
1: lah. Terbaling ya. Mm-mm. Kalau mama dia panggil baling kan. Masa mama sebab panggil tohuk.
0: Tohuk.
1: Dia tak panggil baling. Tohuk.
0: Tohuk, tohuk.
1: Tohuk.
0: Tohuk. Tohuk.
1: Tohuk tu baling ya.
0: Oh. Tohuk mana wah? Tuala ma macam tu. Bukan sorok ke tohuk tu?
1: Tohuk. Pak, dia tohuk dengan benda lain. Dia tohuk dia macam tu.
0: Kalau kalau sorok-sorok tu?
1: Sorok tu sorok.
0: Tak kalau bahasa air, sorok tu apa?
1: Kalau sorok
0: bukan
1: tu,
0: tohok ke?
1: Kalau sorok-sorok.
0: Itu belah mana ya? Tohok. Masa belah-belah.
1: Kalau ada
0: so ikut
1: tohok. Tohok tu bermaksud dia dua benda kan? Tohok dan tohok tu lain.
0: Tohok tu orang tua kan?
1: Tohok tu orang tino aja.
0: Orang tino.
1: Kalau contoh kawan kan kata kalau kan jumpa aja lah. Kan? Kan tohok aje.
0: Satu-satu. Tohok-tohok. Tohok tu ada yang sorok.
1: Kalau macam umuk macam tu lah. Jadi kalau tohuk tu dibaling lah maksudnya. Mana belakang tohuk barang kemah. Jadi jangan kita tohuk cinta lah tu. Ni tohuk akan nak kening kawan tu.
0: Kalau mah bukan dibaling. Dilimpah. Dicampak.
1: Dilimpar.
0: Dicampak boleh
1: kalau juga. Kalau umuk dilimpar maksudnya limpar macam ni.
0: Dicampak.
1: Dia tohuk macam ni kan?
0: Kalau mau ubah lirik dini kepada bahasa Jakon macam ni bunyinya. Limpa cintaku. Campak seperti batu.
1: Air jadi. Dia dua yang bahasa kan? Tohuk macam ni. Kalau macam ni tohuk. Kalau limpar macam ni. Dia dua.
0: Dia dua kan? Betul.
1: Disimpan begini.
0: Jadi itulah maka berarti kita ubah lagu ni kepada bahasa Jakon. Limpa.
1: Jangan.
0: Apa mana lagu orang yang tiap ingin nanti kena marah dengan tuan lagu ni.
1: Belum pencipta lagu.
0: Itu gurau-gurau je lah. Itu gara-gara je. Pencipta lagu. Minta maaf ya. Kami berdua berjenaka di siang hari ini.
1: Kau mau main lagu Dan ya. Kau ubah lagu Dan ya.
0: Kau ubah lagu Dan. Engkau kau samon kau karang.
1: Okay, 10.33 malam pagi ke kawan kita. Masih lagi teman-teman sambungan mah. Aziz juga Aris, teman-teman kat semua. And juga kepada rakan-rakan kita yang tengah mengasih FM. Tak kisahlah melalui kita punya frekuensi melalui MyTV 706 ataupun melalui ATM Klik, bahkan melalui live TikTok kita. Jangan lupa untuk tiap-tiap guys komen-komen juga.
0: Betul.
1: Buat kawan-kawan kita aktiviti dan program yang semua. Kalau semua ada perkongsian nak kongsikan dengan Momo, boleh saja yang memasak ke Asia FM 0133151600 ataupun ya emo sebarang pertanyaan yang tanya boleh saja ya. Kalau segan di WhatsApp kita ada juga. Jangan lupa untuk follow kita punya Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,
0: macam-macam
1: macam-macam cara yang ada. Okey, jadi semuanya segalanya di hujung jari
0: Esmo. Apa-apa semua Esmo, semua jangan ragu-ragu. Nah, kongsi-kongsi pergi aja terus ke semua platform Asia FM. Yang paling penting jangan ragu-ragu, okey?
1: Jangan ragu-ragu.
0: Bak kata KSSSP Band ragu.
1: Ragu.
0: Jadi jom. Jangan ragu-ragu ini dia.
1: Aje ragu-ragu ke ragu-ragu? Pak,
0: aje siap-siap ragu ah. Kalau ragu pak jenis apa?
1: Mak pandai kalau bahasa belah mak ragu pak ni.
0: Ya, pak ni ah.
1: Pak ragu pak ni.
0: Kalau belah
1: dia pak ni air ragu tu.
0: Risau.
1: Dia macam itulah risau bimbang ke. Cantulah. Bimbang tak adalah.
0: Tak apalah, kejap lagi kita bincang balik.
1: Okey. Kita berbimbang lah ya.
0: Kita berbimbang.
1: Jom kita bimbang apa?
0: Ragu. Bukan campak dah.
1: Jumpa makan.

0: Itu dia Matah Mareh, lagu dalam dialek Semai daripada BLB Band yang menghiburkan kita semua sebentar.
1: Budak-budak letak kenjang
0: ya? Ya bukan.
1: Atau?
0: Itu BBLK.
1: Atau BBLK.
0: Ini BLB.
1: BLB maksudnya?
0: Tak tahu. Tak tahu ke? Tak tahu. BLB je lah yang kita tahunya.
1: Budak lebuh buta.
0: Bukan.
1: Okey, semoga tiba tanya apakah kawan dengar pendengar kita untuk jam ya 10.48 minit pagi ya. Lagi lama kita ke jam ya 10.50 lepas itu kita berita lah ya luar. Kawan kita baru call, cuba angkat ngan.
0: Kita try ya. Kita try. Mak rasa Abang Sadiq ni.
1: Abang Sadiq. Sadiq mana pula ni? Sadiq Segaraga ke? Biasa aja ke? Biasa ya. Cuba tanya hello.
0: Hello.
1: Ya. Yeah.
2: Hello, selamat pagi.
1: Kata dia siapa? Sadiq Segaraga.
2: Hari ni kena duduk bangku simpanan lah.
1: Bangku simpanan eh. Tak apa, bangku simpanan. Janji dia kata bapak marah pak. Kalau bapak marah, bapak kena jual. Semua kena jual nanti. Ada ucapan ke pagi ni? Ni nak ucapkan ke?
2: Tajuk
1: kita hari ni buah apa yang menjadi apa ni kesukaan kita?
0: Buah-buahan tempatan.
1: Buah tempatan lah. Jangan sebut pula buah naga. Buah naga buah tempatan juga. Buah apple. Buah apa tu?
2: Paling kesukaan buah hati lah.
0: Buah apa?
1: Buah hati.
2: Buah hati.
1: Allah. Buah hati tak boleh makan. Buah hati kena simpan.
2: Raja gurau.
1: Okey. Kata kalau buah yang betul, buah apa yang suka makan tu?
2: Buah durian. Buah cempedak.
1: Buah cempedak. Manis-manis semua tu?
2: Buah manggis.
1: Manis semua tu?
2: Buah cemika. Dengan buah yang tarap,
1: buah tarap dekat Sabah. Buah tarap. Okey. Buah tarap ada lah kat kita sebenarnya, ada buah tarap tapi kecil.
2: Oh ya.
1: Ada. Saya dulu
2: masa. Kat mana?
1: Saya di kampung saya ada buah tarap.
2: Kat mana tu?
1: Kampung saya lah, Pahang.
2: Pahang kawasan mana? Jalan tu dah.
1: Pekan.
2: Oh, pekan. Ada.
1: Ada bang. Tapi nanti, buah dia dia kecil. Tak besar macam buah tu kat Sabah.
0: Macam
1: dia
0: buah kurang
1: sikit lah. Cuma dia sama je, bau dia pun wangi.
2: Oh, okey. Apa dia pasal pagi?
1: Bukan. Dia pasal pagi, bukan di
0: hutan-hutan.
1: Di hutan lah. Saya dulu dekat rumah saya ada satu pokok dia. Tapi sekarang dah ada buah lagi, tapi tak tahu lah sekarang macam mana hidup dia mati.
2: Dia bentuk dia macam mana? Abang tak boleh pegang lagi
1: ah. Dia macam nak kata dia bukan macam durian ya, tapi dia macam berbulu lah. Dia ada bulu kulit bergetah.
2: Bergetah. Dia sana sekilo apa?
1: Kami tak jual masa tu.
0: Ni dah jadi kira perbualan call. Ni. Okey bang, saya potong dulu. Abang ada ucapan tak untuk pagi ni kepada pendengar-pendengar kita?
2: Abang kepada semua kepada semua rakan-rakan radio-radio
0: RTM
2: Manumoy.
1: Okey.
2: Kita sama-sama tengok Spanyol kontena. Kontena pula.
1: Kontena?
0: Spanyol Argentina?
2: Argentina.
0: Bukan.
1: Abang punya kau Argentina. Tapi tak salah sebut tadi.
0: Spanyol kontena.
1: Tersebut buah kanan. Buah kanan nanti marah kawan. Tersebut buah kanan nanti marah kawan.
0: Okey bang. Terima kasih
1: bang.
2: Okey, jumpa lagi.
1: Okey, bye-bye. Sahabat kita Sadiq Segaraga katanya ya. Nama dia Sadiq Segaraga kata dia ya. Bapak marah pak? Tak.
0: Tidak,
1: ya.
0: Nanti kena jual. Okey, baik. Tanpa masa jom. Kita berhibur terlebih dulu. Dan sebelum ni selepas ini kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Jakon. Jadi jom kita dengarkan Aleh daripada Ramlan Timur.
1: Ya, Ramlan Timur.

11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam Tekjakan Kan Wadda Aziti Ismail. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon sekaligus muka tempoh masa berkempen selama 14 hari. Tempat esok terarah dekat 8 pusat penamaan calon PPC di seluruh negeri apabila bakal calon akan merik kertas pencalonan masing-masing dari 9 pagi sampai 10 pagi. Sebelum, pegawai pengurus Pilihan Raya mengumumkan senarai muktamad calon hak layak bertanding. Seranjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos Ika dan kala pengundian awal pada 28 Julai. Dengung statistik SPR, seramai 889,490 pemilih layak mengundi pada PRN kali Ika, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 19,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Dalam pada itu, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM mengumumkan calon masing-masing bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Presiden Asli Rashid K. Boyan Dayana Dal bakal bertanding di kerusi DUN Jeram Padang. Manakala Timbalan Pengerusi PSM S. Arjo Helen pula mengumumkan aktivis masyarakat SJ Nagaran sebagai calon di DUN Rahang. Sementara itu, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda beritahu parti itu bakal bertanding pada PRN kali Ika. Sementara itu, Kementerian Komunikasi mengikut Japan dan MCMC muka tiga pusat media Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula hari Ika sampai 1 Ogos. Tiga pusat media itu ialah Pusat Media Seremban The Hotel Suri Malaysia, Pusat Media Port Dickson The Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi The Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah The Nadi Kampung Gentam. MCMC juga muka kaunter aduan bagi menengok dan menyelaras barang hal berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian. Seekor gajah ada kesan berkeliaran dekat Pekan Kemasik sampai Bandar Cukai di Kemaman merisaukan penduduk setempat. Ada binatang liar itu yang bukan rasa risau dengan hal tahap keselamatan orang ramai terutama yang menggunakan jalan utama di kawasan itu. Menurut orang kampung Lenahon, dia menampak gajah di kawasan itu adalah kali pertama daripada lebih 50 tahun dulu. Binatang itu dilaporkan berada di kawasan tepi jalan utama awal pagi Rabu lalu dengan video rakaman dengan hal itu turut tular dalam media sosial. Kota Polis Daerah Kemaman seperti Dr. Muhammad Razi Rosli mengesahkan pihak pindahan daerah tengah kiat mengesan binatang itu hak dia masih berada dalam hutan dekat Lenahon. Sampai 14 Julai dulu, Malaysia ada stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Bayat ia kata masuk stok penimbal 200 ribu tan metrik boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan. Menurut Datuk Seri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan dan pesawah hak terkijas disebab fenomena El Nino. Kerjasama rentas agensi terpertingkat mengikut pendekatan Wall of Government bagi kanu hal penularan ajaran sesat makin aktif disiarkan ikut platform digital dan prestasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Boyan Famon turut bersenang debah satu program pembangunan kendiri aktiviti kebajikan rawatan alternatif serta pengajian agama empat formal selain media sosial dan aplikasi pesanan. Dalam cerita lain, sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian dah pun diturunkan merik perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 sampai 31 Mei dulu. Jumlah itu ada 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan. Hak diberi hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi dan Jawatan Tulis Dalaman Sesawang paling memberitahu bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi dah pun disekat dari pemberi perkhidmatan internet dengung permohonan daripada MCMC. Piala Dunia FIFA 2026 Perancis dan England bakal berentap bagi merebut gelaran tempat ketiga terbaik pada pelanggan terakhir Piala Dunia di Stadium Hard Rocks Miami awal pagi Sabtu.
Pada penurunan separuh akhir terdahulu, kedua pasukan terpaksa akur lepas kalah pada lawan masing. Skuad Les Blues tumpas 0-2 dengan Spanyol. Manakala skuad The Three Lions dikecewakan Argentina 1-2. Pasti Ika bakal menjadi peluang penting bagi penyerang berbisa Perancis Kylian Mbappe bagi mengekalkan kegelaran kasut emas saat menangnya pada edisi 2022. Mbappe mestikan berkongsi kedudukan penyaring terpanjang bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Dalam pada itu, ruang udara Bandar Raya New York penuh dengan jerbu disebab asap kebakaran hutan di Kanada. Segos mencetuskan rasa risau dengan tahap pencemaran udara tinggi menjelang aksi akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol di Stadium New Jersey Ahad Ika. Maka kesihatan beri amaran bahawa kesihatan pemain dan penonton di stadium bersiko terjejas kalau berjaya perubahan pada kualiti udara menjelang Ahad Ika. Walaupun bagaimanapun, peramal cuaca menyediakan hujan pada Sabtu Ika bagi mantu menggunakan jerbu. Segos pun membaik kualiti udara menjelang hari perlawanan nanti. Sekian berita dalam jangkauan Direct Sugar FM. Berita tersunting di Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak, Ahad Ika. Malaysia Modani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kita buat kejam ya 11 menit pagi kakak. Sejam lagi kita menemukan semua dan semoga jauh asyik untuk edisi hari ka. Hari Jumaat kita jangan marah-marah bagi kita hari Jumaat ya. Jumaat kita marah biasanya kalau kita senyum semuanya happy tersenyum gembira ya. Kecuali kalau kawan kita kering poket itu mungkin masam sikit ah ya.
1: Tapi sampai tu bagi mah nak kongsikan
0: kongsi
1: berkaitan dengan Piala Dunia.
0: Piala Dunia. Oh Haji kan suka main bola. Hari-hari saya main bola.
1: Saya tidur pun main bola. Macam ni kan.
0: Okey, apa cerita tu?
1: Pada hari Ahad ni, 19 Julai. Bagi siapa yang nak tengok untuk menentukan tempat ketiga dan juga keempat ya. Antara Perancis dan juga England.
0: Wow.
1: Pukul 5 pagi pada hari Ahad 19 Julai ni.
0: Wow.
1: Itu dia.
0: Abang
1: siapa
0: Kis, ya?
1: Siapa yang minat nak tengok Bellingham, siapa lagi Kylian Mbappe?
0: Bukan Kylian ya?
1: Bukan.
0: Kylian
1: boleh.
0: Jangan salah. Kylian kawan kita boleh. Sebut maplek sebut Kylian.
1: Kylian tu saya ingin.
0: Dia sebut Kylian Mbappe. Siapa Kylian ni kan? Banyak Kylian. Salah sebutlah tu.
1: Ada juga Harry Kane. Lagi ada lagi Olise. Ada lagi Dembele. Yang ramailah untuk tu untuk hari Ahad 19 Julai. Yang nak tengok final pula pada hari Isnin 20 Julai keesokan harinya pukul 3 pagi.
0: Berat mata memarang.
1: Berat lagi bahu
0: memikul. Esoknya kerja. Jangan lupa.
1: Jangan lupa yang nak tengok final boleh pukul 3 pagi. Beratkanlah mata masing-masing. Yang dekat final siapa yang meminati Lionel Messi? Siapa lagi? Ada Enzo Fernandez.
0: Abang Neil.
1: Untuk Argentina ada lagi Lautaro Martinez. Ada lagi Julian Alvarez. Itu untuk Argentina. Kalau untuk Spain lah ada Orizabal, ada lagi Cucurella, ada Lamine Yamal.
0: Ramai lagi.
1: Semua kena lagi. Bagus sangat ni.
0: Sikit lah tak semua. Buat kawan kita yang berada di Kuala Lumpur nanti
1: Kuala Lumpur.
0: Jangan lupa untuk kita nanti Asyik FM pun membuat terlibat juga di Festa Piala Dunia Unity Merdeka.
1: Skrin besar.
0: Konsert pada 19 Julai 5 petang ya. Big screen grandstand keluaran akhir ya.
1: 5 petang ke 5 malam kan?
0: Yang tu
1: 5 pagi.
0: 5 pagi. Kita akan yang ni 5 petang. Awal 19 tu 19 bukan 20. Maknanya nak menunggu keesokan harinya malam tu kita dah gempak gempita dah. Dengan program dan aktiviti ada konsert bermacam-macam artis lah yang ada dan juga ada big screen juga grandstand dan keluaran akhir ya yang pada 3 pagi waktu tu nanti kita boleh kumpul non sama-sama 1:30 pagi dah nain kumpul lah kan. Bawa air, bawa kuih ya, bawa buah
1: banyak-banyak ya. Air ada.
0: Untuk Asyik FM sekarang ni untuk keputusan katanya bermula jam 12:30 hari sampai petang lah ya, akan pada dinur ya. Tak tahulah kalau ada sebarang perubahan esok mungkin penerbit daripada pihak SPPR mungkin maklumkan lah kalau ada sebarang. Tapi akan bertugas lah dengan sahabat DJ Wirky. DJ Wirky kan.
1: Jadi siapa-siapa yang nak pergi tengok pelanggan final dekat dataran Merdeka.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul. Jangan lupa kita duduk ramai-ramai nanti ya. Bawa bola masing-masing. Kita pakai bersipak situ ya. Jangan. Kat konsert tu ya.
1: Siap. Wah pecah kat mana-mana situ.
0: Tapi jangan lupa tak datanglah buat kawan kita
1: bawa,
0: yang
1: bawa
0: ada.
1: Bawa ni tak apa. Yang apa yang macam tiup sekali bunyi tu.
0: Buat kalau buat masyarakat orang kita, kita nak kenal orang kita sekarang payah kan. Kalau ada tempok pakailah tempok.
1: Pakai tempok.
0: Supaya bila kita turun nanti ya kita kenal
1: orang kita.
0: Orang kita kan.
1: Ini pun orang kita.
0: Jadi tangan ramai supaya bila orang tengok orang kita jangan sukan pakai bawa lah. Kalau ada tempok tu pakai tempok. Supaya nanti kita kenal malam kita pak kenal kan. Betul ke belum ni kan nak cakap orang kita kat iya ke kan. Jadi betul. Pakailah tempok ya.
1: Benar.
0: Supaya kita jumpa dia nanti ya.
1: Betul.
0: Festa Piala Dunia.
1: Betul.
0: Merdeka.
1: Pergi. Okey kan Tom. Kita berhibur dululah.
0: Ya.
1: Kita dah pun ada dekat jam-jam terakhir ni.
0: Jam-jam terakhir betul.
1: Masa-masa minit kecederaan ni.
0: Ya.
1: Kita hiburkan diri dululah.
0: Minit kecederaan ya.
1: Minit kecederaan.
0: Kena sipak lah kawan.
1: Ini dia kehilangan satu band. Jadi Asyik FM.
0: Main nama.
1: Gajah Asyik.

terus bersama kami, Asyik FM. Moyo Moy. Moyo Moy dari kami.

0: Tik pulang petang kan. Ha, kita pagi ni tapi kita kelak nak kena pulang juga dah.
1: Ha, dia cik pulang pulang petang dia jalan kenan dia jalan kenan kenon.
0: Dia tersusun. Macam kita kita lagi lah habis ni kelak kita kena pulang ke ke konti pula ke office masing-masing dah.
1: Bukan ke sarang ya.
0: Bukan
1: sarang. Okey okey. Macam kita kalau belut dia pulang ke lubang.
0: Belut lubang. Dia pula buat lagu macam belut balik ke lubang.
1: Boleh tak tu?
0: Dia jalan lingkung-lingkung.
1: Dia jalan dia tu.
0: Dia
1: apa ya? Dia nak kata dia merangkak tak juga
0: ya. Efek.
1: Dia apa ya?
0: Dia mengefek aja.
1: Dia ngesot.
0: Ngesot. Ya ngesot kiri. Tak kena aja kan.
1: Tak kena kan. Buat elok scan. Kata dia merangkak tu macam tak lawa pula bunyinya. Tak tahu lah macam mana. Kata dia berlari kaki mana.
0: Itulah. Ikut dia lah. Biarlah belut kita tukar menentang lain lah.
1: Suka menentang lain lah. Yang ada kaki.
0: Lanak ke.
1: Cicak ke.
0: Lanak masuk gua balik kan. Tidur dah gua kan Chan kan.
1: Lanak kasar sangat. Ada duri belakang dia.
0: Ikut dan lah biarlah Chan. Kita jangan pening-pening fikir pasal Chan.
1: Okey, bakal kawan kita 11.29 minit pagi ya. Bakal kawan kita. Sebelum itu kawan kita ya, mana-mana yang tengah hari, yang sampai-sampai tengah hari ya, dia mau tengah masak. Cari pula minyak masak kan. Tapi itulah minyak masak kadang-kadang sekarang kena pakai sistem apa e-cost.
0: E-cost
1: ya, sekarang mana-mana tempat kena ada itu kena mau turun pula. Tapi dalam cerita-cerita e-cost itu pasal minyak, sebanyak 64 tan ya minyak masak paket bersama dia rampas waktunya. Dalam serbuan the dua store the Shah Alam Selangor. Ya, dapat nahu kegiatan sindikat percaya menyalahgunakan barang kawalan tu bagi mengaut untung.
0: Pandai Chan.
1: Itu dah aku sendiri oleh ketua pengarah kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN Datuk Azman Adam yang ikut Optiris 4.0 ya. Masih lagi ada orang-orang yang ya mengambil kesempatan atas
0: kesulitan. Berkurang kesempatan dalam kesulitan lah. Sebab kan orang kan sekarang kan dah susah nak dapat minyak masak paket tu. Sebab nak kena guna e-cost sebagai.
1: Betul.
0: Tapi ada juga yang ambil kesempatan simpan lagi benda-benda gitu.
1: Aduh. Dia sorok lah. Benda tu memang murah. Sebab dia murah tu untuk kegunaan orang ramai. Untuk keluarga lah ya. Minyak kan takkan sampai minyak pun kita nak kena susah-susahkan diri. Betul.
0: Betul.
1: Lah,
0: betul.
1: Ya. Tapi oleh kerana ada lagi ya.
0: Pihak manusia,
1: macam minyak lah, minyak dulu hari ya sebelum orang kata dihad kan ya, macam-macam hal ya minyak ya apa ni dibawa lari keluar negara lah, dijual negara luar lah ya. Jadi macam-macam lagi lah, berbagai cara lagi lah ya orang kata. Demo ni boleh dikata sebenarnya nak kata tapi nak jatuhkan hukuman ni ya. Tapi orang kata kalau sebab pengkhianat pun ada boleh juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Patutnya kena jatuh hukuman
1: kan. Mengkhianati ya hak hak yang sepatutnya patut orang tu dapatkan. Betul. Macam hak kita lah ya, kita tak dapat benda tu. Tapi oleh kerana ada pengkhianat-pengkhianat ini ya, tak kisahlah dalam pembahagian apa sekali, kalau kita tak dapat menjadi hak kita, dia mau layak ya macam itu lebih kurang.
0: Syabas
1: nak jatuhkan
0: lah
1: hukuman
0: kiranya.
1: Nak jatuhkan hukuman tak baik dah, tak tahu ya. Biar mahkamah menentukan. Tetapi ya Tuhan selalu nampak ya. Kita percayakan Tuhan ya.
0: Betul.
1: Tuhan apa nampak itu, apa kita
0: bagus buat. Baguslah pihak-pihak yang bertanggungjawab dah buat kerja dengan baik ya.
1: Terima kasih kepada
0: kita sebagai penggona ni. Kalau ada nampak benda-benda macam ni, kita report kepada pihak yang berkuasa.
1: Kita geram
0: lah.
1: Geram tu. Barik tak dapat, kita tengok apa-apa ni orang asing ni. Dia yang pegang sampai 2-3 paket tu.
0: Bisa aja kelak.
1: Kita cari ada punya paket. Sudah habis. Dia kata
0: kurang ajar
1: kan.
0: Itulah. Kita biarlah dia dalam kan. Jadi jom kita layan lagu seterusnya.
1: Lagu apa tu?
0: Daripada Pak Long, Cinta Asmara.
1: Cinta Asmara.
0: Kalau dengar lagu ni mudah teringat Anang.
1: Oh ya. Sabar kan.
0: Jadi jomlah kita
1: beli. Belum sampai masa balik lagi.
0: Belum lagi.

rasa bosan, empat buat apa, lah lain masih FM. Lain dari hak lain.

0: Yang tadi ingat was sate. Kuah sate. Cicah budu.
1: Cicah budu.
0: Bergema.
1: Haji makan macam mana?
0: Rumah ni, biru ni. Tak lirik lagu
1: sate,
0: tadi.
1: Kuah apa?
0: Kuah sate. Sate.
1: Makan dengan budu. Belum pernah orang buat.
0: Itu lagu tadi dia punya lirik tu.
1: Ini mana
0: kalau Haji kalau Haji nak hafal kan. Bukan bukan sebab apa.
1: Bukan ya, bukan ya.
0: Sebab lirik-lirik lagu tu.
1: Salah kuah ni.
0: Lirik
1: kuah kacang kan?
0: Kan kalau kita nak hafal lagu Hindustan kan susah. Yalah. Jadi kan Haji kena macam ni hafal dia. Kuah sate, cicah budu, bergema, rumah biru, test motor, baikkah motor. Dapat bunyi sama.
1: Sama.
0: Bunyi dekat.
1: Bunyi dekat ada kenal lah.
0: Cuma kita bahasa Melayu kan dia.
1: Haji ambil melodi dia lah.
0: Ambil melodi dia.
1: Oh, faham.
0: Kita cara banyak kan.
1: Cara banyak.
0: Tapi ingat dalam sedar tak sedar.
1: Sedar tak sedar.
0: Kita dah pun sampai ke 11.48 minit pagi.
1: Nampaknya
0: kita dah dekat ujung-ujung. Man tengok mata Haji pun dah 4-6 terbuka dah. Dah tertutup dah mana nengok.
1: Dia macam lagu ingat juga. Tertutup sudah pintu.
0: Jadi dengan ini kita akhirilah tugasan kita hari ini ya.
1: Bukan muhiri.
0: Muhiri lain sahabat kita.
1: Sahabat itu bukan ya.
0: Ini kita akhiri.
1: Kita akhiri.
0: Kita akan tamatkan dialek Jakon punya konti hari ini.
1: Ya.
0: Jadi dengan itu setakat ini sajalah tugasan untuk
1: dengan kata-kata apa ni?
0: Kucan berdua. Apa?
1: Kata-katanya.
0: Kata-kata hari ini. Belajarlah rajin-rajin supaya boleh membanggakan ibu bapa masing-masing.
1: Okay, kita jumpa lagi. Jaga kesihatan bakal kawan ya. Terima kasih dengan Kak Asyik FM. Emon 16 jam sehari.
0: Betul.
1: Aku bakal kawan kita plus suku masing kawan kita ya. Jumpa lagi di hari dan masa lain.
0: Betul.
1: Ya. Jumpa Iris sekali, Didi sekali. Jumpa mah hari Ahad ya.
0: Hari Ahad aja.
1: Hari Ahad 8 pagi
0: nanti. Okay. Kalau ya, untuk mah pula meminta maaf kalau sepanjang kita berkonti ada melukakan hati pendengar semua.
1: Ayah bukan luka kan, I gunting.
0: Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada kita. Apa-apa pun guys, jaga mata,
1: jaga hati ya.
0: Jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati.
1: Main nama. Bye.

Nih, gini, gentak balai kaki dua pala tujuh. Senam balai senam. Lebak lunyang kaki balai. Bagi loi bolu sekalut, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokodanak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongong engeng lah, buong bangking mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk lah, kelidang dusuk. Tentang berampak beringin tungsak. Buai, tembok moyang melung. Solonteng bunyi selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak bukit gunung tinggi.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Mehna kita menjadi insan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan arti kata yang sebenar yakni merasa cukup walaupun second dan merasa cukup walaupun banyak. Bila dapat banyak, dia bersyukur. Dapat second pun, dia tetap bersyukur. Apabila seseorang insan bersyukur walaupun dengan limpah kurnia Allah yang cuma second, maka dia tetap mensyukuri. Dengan cara ini, Allah akan tambahkan nikmat kepada hamba ni. Namun gitu sedara, ada segelintir umat yang engkar nyap merasa cukup walaupun banyak nikmat yang Allah berikan kepada duit sejuta, dia nak jadikan 2 juta, 4 juta, 8 juta dan selanjutnya. Ini nah hakikat dunia. Apabila kita kerja, dia akan lari jauh meninggalkan kita. Apabila kita nyap duli, maka dia akan datang dekat dengan kita. Datang dengan pujuk dan rayu, mencairkan hawa dan nafsu seorang insan. Jika iman hak kuat, maka akan berjaya nah dia. Sebaliknya, jika iman nyap berapa kuat, maka dia akan menjadi mangsa hawa nafsu sendiri. Dia yang akan merasa cukup walaupun banyak, iaitu banyak harta yang dia ada. Allah tarik rasa cukup dalam diri. Tetapi bertuah nah, umat nang iman hak kuat, second atau banyak hak nikmat nang dia dapat, dia tetap merasa cukup dan bersyukur. Semua hai sama pada hak, maka insyaAllah akan ditambah rezeki oleh Allah kepada hak. Semoga kita menjadi umat nang sentiasa bersyukur dan merasa cukup dengan apa nang kita yang ada. Semoga kita selamat dunia dan selamat akhirat. Agar segala apa nang ku bicarakan nin menjadi iktibar dan pengajaran kepada semua hai. Fikir-fikir dan renung-renung nak bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau bersayang dengan sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonce.
1: Tonce. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ikan huruf M.
1: Itulah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: namanya kerana yang tadi terus setia bersembang bersama YN Keluarga Rancangan Fitrah is Jumaat penghulu segala is mai kenember is Jumaat muklah is penghulu mai kenember naklah kelebihan is Jumaat jadi kenember sesama M doakan yang termaj untuk isdo semoga nam permudahkan ya segala urusan insyaallah mudah-mudahan ya baiklah gerah itu nama mula rancangan te tajuk YN Keluarga Rancangan Fitrah minggu dakal tu nai tajuk yang cukup bermaj ikhlas minggu ni cerita nai tajuk mengenai itu tentang ilmu doh mok nai budaya ke jadi kenember pun terelek jawapan jadi jualan MQ jawapan akan nampak jawapan tentang peranan ilmu doh mok berkenasin oh.
1: Kalau lah benda tu wajib tak seronok pasal tak? Ha, kau wajib macam ni alah kau wajib ke? Soalan orang tanya wajib ke? Wajib mencari ilmu wajib tu sebab orang banyak bagi alasan bila kau dapat surat kena pergi khusus. Kalau tidak, pernah tak orang dapat surat pergi khusus? Dengan ini anda dikenaki hadir khusus 3 hari di Johor untuk khusus ni. Adakah? Ya, alhamdulillah dapat juga khusus. Ada tak? Ya Allah.

Maknanya doa-doa aku dah dimakbulkan Allah SWT. Dah lama buat nak pergi kursus ni, ada tak? Tak ada kan? Tak ada lah, tak ada. Malahan orang cari alasan. Mulalah senialah, anak meragam lah, anak mentua meragam, macam-macam lah kan. Kemudian anak macam ni lah, semua susu badan lah, apa nak bawa anak lima-lima susu badan, sampai 10 tahun pun susu badan, macam mana nak pergi? Contohlah, contoh ni kan, contoh kan. Ha, jadi antaranya, jadi makna bila cerita tentang seronok mencari ilmu ni, saya terkesan dengan tajuk ilmu ni sebab dulu saya pun, dia masalah masyarakat kita, masalah masyarakat kita adalah dia berkaitan dengan ilmu ni, selain pada mendengar, dia melibatkan juga dengan deria kita ni membaca, mata kita melihat dan menakulnya dengan otak kita membaca. Masyarakat kita kan agak rendah peratusan gemar membaca tu, memang rendah. Kalau membaca pun dia akan membaca akhbar harian WhatsApp. Nah, tu dia baca. Selain pada tu dia tak baca. Kan? Ataupun apa yang ada dalam phone dia lah. Tak jadi kerja. Nah, ni tengah saya ceramah ni pun ada yang orang tengok handphone gitu. Cuba tengok. Kan, ada tengok handphone. Tak saya faham. Tak, dia tengah mencatat sebenarnya apa yang saya cakap. Saya faham. Tapi maknanya pentingnya handphone tu. Kan? Mencatat apa yang saya cakap. Tapi makna budaya ilmu. Budaya ilmu. Kita bayangkanlah kan, bila buat kata, kalau kita tengok pepatah Arab, dia bukan hadis tau, pepatah Arab, tuntutlah ilmu daripada buayan sampailah ke liang lahat kan. Itu pepatah Arab kan. Nah, maknanya sampai tua pun tuntut ilmu. Itu sebab kalau kita tengok ceramah kat surau, kat masjid, yang ramai orang yang dah nak sampai ke liang lahat, dah nak sampai mana, dah rasa dia ni tak minggu depan, minggu satu lagi ni. Dia saya cakap tu kan. Tapi kenapa? Patutnya sedangkan dalam pepatah tu sebut daripada dalam buayan tu. Tu sebab dalam buai tu, kita buai anak tu kan. Buai anak janganlah nyanyi lagu-lagu rock. Kan? Lagu apa nama, apa nama lagu sekarang ni? Hang pi mana, pi mana. Dah satu lah kan? Ha, kan? Kan? Macam tu kan? Lagu tu di buai anak tu. Poning pula tu. Kan? Bonoran-noran menyanyi kan? Cuba kita anduikan.

maknanya budak daripada dalam buaian, dia andoi, dia selawat, budak tu tidur. Sebenarnya nak bagi mesej ke siapa? Ke yang tidur tu ke ataupun yang tengah buntang keliling tu? Kan? Mesej tu untuk semua. Budak tu daripada dalam buai dah dapat ilmu. Dia beritahu betapa susahnya mak nak membela dia, mak membesarkan dia. Tu sebab mak tu terasa hati bila anak dia menjawab. Bila mak dia suruh buat A, dia buat B. Sakit hati mak tu. Dah tua bangko, melawan lagi mak. Contoh-contoh kan? Ha. Kan? Tua bangko, tua bingko, tak kira lah. Semua-semua tua lah kan? Jadi maknanya daripada buai. Ada satu lagi pepatah Arab sebut, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina, maknanya luas. Ilmu ni luas, bukan tengok kat situ je. Banyak tompek. Kan? Sebab pada dulu, pada orang Arab dulu, Cina tu jauh dah penghujung dunia. Dan kebetulan nak Cina dulu banyak dinasti yang besar-besar kan. Kan kerajaan, jadi makna banyak ilmu kat sana katnya. Ha, jadi tuntut sampai ke sana lah. Jadi kita tanya diri kita, aku ni tuntut ilmu lagi tak? Selain pada ceramah ni lah, ada tak usaha kita tuntut ilmu? Ha, ada orang tu sampai dah tua dah. Dah tua dah dia, bila anak dia semua dah lepas, dah ada cucu dia, baru dia pergi register nak sambung ijazah. Dia nak buat ijazah, bayangkan. Dah tua, ada dulu masa saya belajar undang dulu, ada seorang pakcik tu umur 65 tahun, dia ambil degree LLB undang-undang. Dan dia relax, bila dia dah panik dalam kelas kan, dia keluar, dia duduk dekat kursi panjang tu sambil dihisap pipe tu. Dan dia score 4 flat. Nah, dia baca buku undang ni tabah, lepas tu nipis, lepas tu tulisan halus, yang bawah satu ngau di sana. Ada yang tak faham tungau tu, lantaklah kan. Lepas tu dekat garisan kan, dekat garisan dia pakai pembaris baca tu. Satu baris. Bayangkan. Bila saya mengajar debat, kita mengajar budak-budak debat. Budak-budak debat ni dia akan ada argument tau. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kita pun sebenarnya sedar atau tidak, cara tak langsung hari-hari kita terlibat dengan argument. Kita jumpa orang kan, cakap tanya, kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Aku tak setuju. Apa lah macam ni? Kan kadang-kadang kita bergaduh, masam muka. Kadang-kadang cerita isu politik, isu pasal isu semasa. Orang ni pandangan macam ni, orang ni pandangan macam ni. Nak-nak pula melibatkan artis kegemaran dia. Aku dengar Siti macam ni, apa pula? Tak ada, Siti sebenarnya takkan buat benda macam tu tau. Kau tolongnya. Lah, apa kepentingan kau dengan Siti tu? Ya. Tapi maknanya, makna kata, kita terlibat dengan argument. Argument. Jadi bila argument, simple argument paling dia kalau kita dalam perdebatan lah, kalau debat kan. Jadi anak-anak murid saya tu terlibat, macam mana saya nak, macam mana saya nak pastikan saya boleh mengajar dia orang yang baik. Kita tak boleh mengajar teknik saja, konten nak kena bagi juga. Ha, jadi kena ada bahan bacaan. Bahan bacaan kena ada. Ilmu ni mustahak, sonok ke ilmu ni. Itu sebab kadang-kadang dia, kalau kita debat dari peringkat universiti, kalau ada masa lah pergi tengok debat-debat universiti ni, saya tengok bila budak-budak ni berdebat, dia siap tarik satu troli bag tu setiap seorang. Dalam bag tu penuh dengan buku-buku, dengan bahan printing apa semua, dia akan tengok balik. Sebab dia orang dapat tajuk bila tu dalam debat ni. Spontan dia orang akan dapat tajuk 30 minit sebelum pertandingan bermula. Dia kemudian dia lambung duit shilling, seorang jadi pencadang, seorang jadi pembangkang. So kalau tidak membaca, habis. Di UPM misalnya, dia buat pertandingan pidato, terpaksa buat format macam mana? Format pertandingan pidato tu dapat tajuk 10 minit sebelum naik pentas. Kemudian pada minit ke-7 bunyi loceng, kena berhenti sebab hakim akan tanya soalan berkaitan tajuk yang dia tengah cakap. Makna kata, kita nak lahirkan generasi berilmu ni terpaksa buat begitu. Terpaksa buat begitu. Sebab ilmu ni penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok Imam Nawawi, Imam Nawawi sanggup tak kahwin sebab ilmu. Tak kahwin dia. Sebab dia kata kalau berkahwin ni ada tanggungjawab yang lain, biarlah tanggungjawab dia dengan menyampaikan ilmu. Itu pun dia rasa berat. Cari lagi ilmu. Kita pula majlis ilmu, tak apalah, tak dapat dah. Sibuk. Ha, kalau baik kat cendekiawan boleh dengan syarat penceramah Syamsul Debat deh. Contoh masalah tu. Kan contohlah, tak orang sini okey, tempat lain ni saya cakap. Ni, sampai lain ni. Kan. Maknanya Imam Nawawi sampai tak kahwin. Imam Ghazali pula kata, kalaulah kahwin itu bukan sunnah, aku pun tak nak kahwin. Sebab dia nak tumpukan perhatian dia pada ilmu ya. Ha, bayangkan sampai tahap itu orang dulu-dulu.

0: itu mengenai peranan ilmu do. Eka ilmu do moklah sebagai budaya, sebagai nadi naga nom sebelah sebagai kawan, senjasa nak ognong malu arah M7 kena lah. Grek untu seno yang bijak pandai nak untu, nakle nawak enai bangsa nak moklah na berkait rapat wap ilmu yang nake ataupun nak tuntut nak naklah peranan ilmu do berkena seno ya.
1: Kalau kita tengok Imam Syafi'i pula, dia punya rasa kecintaan dia pada ilmu tu. Kan, dia menghafal. Macam mana dia menghafal? Dia menghafal masa dia nak jadi anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik tanya dia, macam kita lah hantar anak pergi mengaji lah, kau nak hantar elok-elok tau, bawa anak kan, assalamualaikum, ni anak saya nak minta tolong ajar dia mengaji. Ya ke, dia baca sampai mana dah, memang tak baca apa pun, abah tak ajar apa dah, tak berguna, nyabah tu yang tuan-tuan kan. Tak ya, oh ya ke, habis tak ada apa lah, memang kosong lah, kosong yang dia kena alip ya. Ha, tu alip yang kena, ba pun tak kena dah. Ha, saya pun sampai ya, ya lepas tu atas bawah memang tak tahu, dia kata mak pula. Oh macam tu, bagi tahu, kena explain. Lepas tu kalau nak saya ni, kalau nak rotan, rotan lah, jangan risau-risau. Jangan berdarah, sudah, dia kata. Orang dulu-dulu macam tu, orang dulu siap bawa rotan tu. Kenapa? Sebab nak pastikan anak dia tu belajar. Cerita dah, hantar anak, anak kena piuh sikit dia mengadu kat kita, dah buat report kat kementerian. Semua segala orang dia panjang surat tu, ni ni pengarah ni, sampai pengarah IPTA pun dapat surat. Tak ada kono-mengono pengarah IPTA tu dengan orang mengadu pasal tu kan. Tapi dia pun dapat surat kan, salinan kepada, salinan kepada. Kan orang kita gila SK. Kan, wahal SK tu tak hantar pun, saja nak nakutkan orang kan, orang sekarang ni kan. Tapi makna cerita, peranan sampai macam tu sekali, pentingnya ilmu tu, hantar sampai jumpa ni kan. Macam orang nak Minang lah, orang dulu-dulu kalau dengan ilmu ni kan, nak pergi Minang dia ada tertib dia. Orang sekarang macam mana, dulu nak Minang dia hantar orang yang bukan mak ayah dia pun pergi, wakil-wakil pergi tanya lu, merisik merisik lah, bawa dua cincin. Bayangkan benda-benda macam tu pun nak kena ada ilmu. Jadi balik pada cerita tadi, wah panjang pun lah lagi tu, sampai bernikah cerita kan. Imam Syafi'i dia nak jadi imam, nak jadi anak murid kepada Imam Malik. Berjumpa Imam Malik, wah Imam Malik, aku nak jadi anak murid kau. Imam Malik tanya, apa kelebihan kau nak jadi anak murid aku? Maknanya dia tanyalah, apa yang kau tahu, apa yang kau tak tahu. Imam Malik kata apa? Apa Imam Syafi'i kata apa? Wahai Imam Malik, sesungguhnya aku hafal kitab Muwatta' kau. Kitab Muwatta', kitab Muwatta' ni makna kitab himpunan hadis-hadis Nabi yang disusun. Tabal dan lebih kurang 5 ke 7 kali Quran. Tabal lah 5 ke 7 kali Quran. Iyalah kau hafal ni, iya. Imam Malik pun try. Kau baca muka suratnya. Zab, sebiji. Kau baca muka suratnya pula. Sejibi. Kau baca lah muka suratnya. Sebijon. Kau baca lah ni. Sama. Maknanya memang handalah. Dan Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran ni dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Dan Imam Malik bayangkan, dia punya sayang ke ilmu. Malahan pernah dia di rumah, dia tak tidur. Imam Syafi'i ni orang susah. Imam Syafi'i ni orang susah. Dia tidur bukan tidur teh bantal, nak cik bantal sasadap macam kita dah. Dia tidur teh pelepah-pelepah tu, pelepah buah tamar, pelepah-pelepah pokok tu, yang mana dekat pelepah tu dia tulis segala ilmu-ilmu yang dia dapat, dia tulis. Daripada buku dia tulis itu, dia tulis, dia catat. Jadi dia tidur teh tu supaya kalau dia terjaga, dia akan nampak ilmu tu. Sampai tahap tu, kita cuba tulis kat bantal kita, nak kena belasah buat lah kan. Dan pernah sekali, ni pelepah-pelepah ni semua, pelepah-pelepah yang ada tu, bersepah rumah. Jadi mak atau guru, dia marah Imam Syafi'i, bersepah rumah ni. Imam Syafi'i pun dengan buat hati, dengan senang hati apa dia buat. Esok tu, dia hafalkan semua yang ada kat pelepah tu, supaya tak bersepah lagi bilik dia. Nah, bayangkan. Kita kalau dengar cerita tu, makna nak tunjuk orang dulu-dulu punya rasa dahsyat bila dengar pada ilmu. Kita patut dengar majlis ilmu, punya seronok dah. Besok ada ceramah ni. Ya kau, hari ni enggak dempoi. Usah tahu tu kan, macam tu kan. Itu tak cukup doreh lah itu kan. Maknanya, keadaan ni dia bersedia, dia nak pergi majlis ilmu. Tak kira siapa, jangan tengok siapa yang bercakap. Tengok apa yang dia cakap, apa yang disampaikan. Itu yang paling mustahak.
0: Ilmu do moklah umpama nyawa nampak rancangan Fitrah pun mapunjung rancangan engklor rancangan Fitrah minggu do tajuk engklor rancangan Fitrah minggu datang hoj pun itu mengenai nei tajuk MK ilmu do moklah sebagai budaya ataupun hoj ekyak nama penjelasan yang berbagai Ustaz Samsul Debat. Kerana sudi berkongsi engklor rancangan Fitrah minggu do insyaallah berjumpa Welma minggu masoi wabah tajuk tajuk yang cukup baik dan keluar rancangan Fitrah. Jadi iluk yang hoj pun ekat itu mengenai eke ilmu do moklah sebagai budaya. Jadi ekola sebagai panduan maklod nesko insyaallah. Mudah-mudahan sekian nom ye jumpa Welma minggu masoi wabillah fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera gah semada pembelajar wiki lah jom. Persaingan demi berebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi pada Henlap. Lalu proses penamaan calon dan sekaligus dibuka tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan Henlap ditarah kepada 8 pusat penamaan calon PPC masuk negeri. Telas bakal calon dan akan dikemukakan kertas pencalonan masing-masing jujam 9 penggelap, loi 10 penggelap. Sebelum ambil pegawai, pengurus pilihan raya diumumkan senarai muktamad calon dan layak bertanding. Suruhanjaya Perkhidmatan Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri 9 pada 1 Ogos adah, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Berdasarkan statistik SPR, nerayak 889,490 pemilih dilayak untuk mengundi pada PRN kali adah. Terdiri juga 867,191 ambil pengundi biasa, 16,884 ambil anggota tentera, ru pasangan serta 5,495 ambil anggota polis, ru pasangan. Katib Perkhidmatan Perkembangan Dun Samak, Pakatan Harapan PH diumumkan pertanding perseluruhan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan 16 calon Ju Parti Keadilan Rakyat PKR DAP 11 Ru Amanah 9. Manakala Barisan Nasional BN dia bertanding 25 kerusi, Ru UMNO dia bertanding 16 kerusi, MCA 7 Ru MIC 2. Turut diumumkan dia akan disertai proses demokrasi in, ya Ajih, Perikatan Nasional PN dia bertanding 11 kerusi, melibatkan 5 calon PAS, 4 calon Parti Wawasan Negara, Wawasan, dia serta masing-masing ju mambik gerakan Ru Parti Rakyat India Malaysia MIPP. Selain in turut mengumumkan menyertai PRN kali adah, ya Ajih, Parti Orang Asli Malaysia Asli, Parti Sosialis Malaysia PSM, Ru Parti Barisan Jemaah Islamiah se-Malaysia Berjasa, Ru masing-masing dipertaruhkan umum calon. Katib pada masa Ajih, keadaan cuaca diberamalkan bor pada sebelah air pegelap, maka kebanyakan daerah mari penamaan calon PRN Negeri 9 pada ke-16 pada Henlap. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ya Ajih Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib debiap, cuaca dia cerah, diberamalkan Majelubu, Jempol, Kuala Pilah, Rembau, Rutampin, manakala Port Dickson serta Seremban dia dijangka mengalami manik. Hilir helok pun dibiap, kebanyakan daerah dia dijangka mengalami berpes pada sebelah idui pada hari yang sama. Sementara in Kementerian Komunikasi menerusi Japan Ru MCMC dia dibuka NIK Pusat Media Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula pada hari adah, loi 1 Ogos. NIK Pusat Media in iaitu Pusat Media Seremban Mah Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Port Dickson, Mah Pusat Sebaran Maklumat Nasional Menadi, Kampung Paya, Ru Pusat Media Kuala Pilah, Mandandi, Kampung Gentam. MCMC dia juga dibuka kaunter aduan bagi memantau, Ru menyelaras barang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan katih talian. Kelibat Nui Korci dia berkesan berkeliaran denyon Mah Pekan ke Masik hingga Bandar Cukai Mah Kemaman dan mengemparkan mambik penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar in dan turut menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keselamatan maya awam, terutamanya dan digunakan malaluan utama Mah Kawasan berkenaan. Menurut mambik penduduk dan berlecik Mah Kawasan in ia ajih kali pertama sejak lebih 50 tahun canuk. Haiwan in dilaporkan berada Mah Kawasan tepi nong jalan utama awal pegelap Rabu. Video rakaman mengenai kejadian in dia turut tular katih media sosial. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rosli dibisahkan pihak perlitan daerah dia giat berkesan haiwan in dia dipercayai masih berada katih serak dia menyon. Pasukan Gerakan Am PGA dia berjaya merampas 1,200 kron pokok ru sebuah lori ru nilai keseluruhan RM133,000. Mah Kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang pada hari Khamis menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan. Pihak polis telah pun bertahan Numom Kral berusia 43 tahun ru biain kron pokok in debi pelet Mah Katim Malaysia ru akan bingang Mah Perak untuk pasaran tempatan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussain dibiap
kerana pokok ini lebih syaki berisiko DBI serangga perosak ru penyakit tumbuhan. Kesemua rampasan ru suspek DBI kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk siasatan lanjut. Piala Dunia FIFA 2026. Perancis ru England bakal berentak bagi merebut gelaran tempat ketiga terbaik di Stadium Hard Rock Miami pada awal pegelap Sabtu. Pada perlawanan separuh akhir, kedua-dua pasukan Jih terpaksa akur telas mengambil adeh tewas kepada lawan masing-masing. Skuad Les Blues ditumpas 0-2 kepada pasukan Sepanyol, manakala skuad The Three Lions lebih kecewakan ia Argentina ru keputusan 1-2. Aksi adeh bakal menjadi perlawanan penting bagi penyerang berbisa Perancis ia Jih Kylian Mbappe bagi mengekalkan gelaran kasut emas demi menangnya ilaih pada edisi 2022. Mbappe dan Nunan berkongsi kedudukan penjaring depaling raya kejohanan bersama Lionel Messi ru 8 gol. Sementara Ajih, juara Piala Dunia FIFA 2026 bakal mencipta sejarah telas bukan talih menjulang trofi berprestij malah turut menerima cincin kejuaraan buat julung kali. FIFA ada memaklumkan nerayak 30 pemain, rumahit pegawai pasukan juara dia akan menerima cincin edisi khas sejurus telas aksi akhir Mas Stadium New York New Jersey. Cincin berkenaan dan merupakan sebahagian juga koleksi terhad nerayak 6,026 unit. Lalu akan diperkenalkan sebagai simbol pai kejayaan berinspirasikan tradisi sukan profesional Amerika Utara. Sekian gas media disiarkan Ju Asia FM gada bersunting ya Azrul Faizal Jusuh Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Show dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: Ya, siapa mana-mana lain daripada yang lain. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat Sinin dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah, sekarang pukul 1.16 minit tengah hari. Selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang mungkin tengah menjamu selera tu. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Mana yang tengah memandu tu? Ha, dekat sini aku nak berkongsi info trafik. Ha, dekat sini ada info kemalangan. E2, dekat E2, Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 290.4 arah utara Putra Mahkota ke Bangi. Long kecemasan terhalang trafik lancar. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E28, Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Maklumat awal, ada kemalangan dekat kilometer 12.3 arah barat, Batu Kawan ke Batu Maung. Lorong kecemasan dengan kanan terhalang trafik lancar, berhati-hati masa memandu. Awasi sebang halangan dekat depan. Lepas tu ada lagi info kemalangan juga. E1 dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 191.9 arah selatan Alor Pongsu ke Bukit Merah. Lorong kecemasan dengan kanan terhalang trafik perlahan 7 km. Berhati-hati masa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Baiklah, umumnya yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM

0: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHit. Asik.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Atan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: Ya, moi-moi, Asyik FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Oman yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Oman walaupun di mana Umuhan berada. Sekarang pukul 1.44 minit tengah hari dan semestinya masih bertemankan aku, Ariel, kat sini nah, dalam segmen Mahi Asyik. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang baru nak berehat, baru nak cari makan tu. Kepada rakan-rakan yang mungkin dalam kenderaan memandu tu. Dekat sini aku dah berkongsi info trafik lagi. Dekat sini ada info kenderaan terbakar dekat E21 Lebuh Raya Kajang ke Seremban. Dekat lekas susulan terjadinya kenderaan terbakar dekat kilometer 8.9 arah selatan Long Kecemasan dengan ki terhalang trafik lancar. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E28 Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Maklumat awal terdapat kemalangan dekat kilometer 12.3 arah barat Batu Kawan ke Batu Maung Long Kecemasan terhalang trafik lancar. Lepas tu ada lagi info kerosakan kendaraan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan Sulan berlakunya ataupun terjadinya kemalangan dekat kilometer 305.5 arah utara Tapah ke Gopeng Lorong Kecemasan dan sebagainya ki terhalang trafik perlahan 2 km. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, patuhi peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Biar lambat asalkan selamat. Kalau gasak nak ke kiri, bagi signal ke kiri. Kalau gasak ke kanan, bagi signal ke kanan. Jangan nak ke kanan tapi bagi signal ke kiri. Kelab menyusahkan diri sendiri dan juga orang lain. Gitu. Bila Oman yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Oman walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Ayu, Cak Nak Jerai dalam dialek Semai. Semoga Oman tibu, Asyik FM, moi no moi.

Ya, Chef Moin-Moin lain daripada yang lain. Pukul 2.01 minit petang. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, dekat sini. Nah, dalam segmen Mahi Asyik, sampailah pukul 4 petang ni gelap. Terima kasih kepada Oman yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Oman walaupun di mana Omohan berada. Nyam kiatlah yang kelingai melalui frekuensi ataupun My Free View ataupun RTM Click. RTM Click ni betul-betul percuma macam dia punya slogan. Baiklah Oman, aku nak berkongsi info semasa. Dekat sini ada satu kejadian yang di mana pemandu pickup didakwa memandu melulu sebabkan kematian. Ini kejadian yang terjadi dekat Raub. Seorang pemandu pickup dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Hainin atas tuduhan memandu melulu hampir menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal. Manakala enek dan parah dekat Mempagar Bentong pada Selasa main lah. Bagaimanapun tertuduh Hairi Rizal Ahmad 44 mengaku yang bersalah sebaik dua pertuduhan dihadapi dan dibacakan di hadapan Magistrate Aisyah Ahmad. Mengikut pertuduhan pertama, Hairizal didakwa memandu melulu hampir menyebabkan kemalangan yang menyebabkan kematian Zaiful Arime Zainal Abidin 33. Juga bagi pertuduhan kedua, jantan itu didakwa memandu sejak melulu dan membahayakan nyawa enik mangsa putera Nik Zarif Akil 6 tahun. Tuduhan didakwa melakukan atau membuat menyebabkan kesalahan itu pada kiak-kiak jam 10.25 gelap Selasa main di kilometer 15 jalan utama Mempagar berhampiran Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong dekat Bentong. Jadi itulah sebesar sedikit isu semasa yang aku boleh kongsikan buat masa ni dan akan aku kongsikan lepas ni lagi. Tapi sebelum tu, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada George Michael, Careless Whisper. Semoga menghibur. Asyik FM, Mahi Asyik.

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Jadi itulah sedikit info semasa yang aku boleh kongsikan dan akan dikongsikan lagi selepas ni. Tapi sebelum tu, pada pukul 2:30 ni kelak, kita akan ke segmen seterusnya. Omohan, kita akan ke segmen Khazanah Seni Asyik sampailah pukul 3. Dan pada pukul 3, kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan. Dan lepas tu, baru kita sambung segmen Mahi Asyik dan sampailah pukul 4. Baiklah, Mohon yang kemana mana teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Abby, Hak Terpendam. Semoga mohon tibu, Aisyah FM, Mahi Asyik.

0: kepala merah, bentuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Lagu-lagu tradisional.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFN.

0: Pala merah untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Lagu-lagu tradisional.

kepala merah, bentuk kuku lebih tinggi. Tapi datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Salam sejahtera, selamat petang. Kita bertemu di sampai ke Lozui Masin Pan. Pihak sekolah diingatkan supaya hanya menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebalik hal, mengambil tindakan derai bagi melindungi mangsa juga menangani masalah secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengabar ke mana kes buli mungkin dianggap kecoy oleh setengah pihak. Namun, kesan hal amat besar kepada mangsa dan juga kes. Macam tu nang boleh berlaku ke mana-mana institusi pendidikan. Perdana Menteri mengabar kejadian buli nang masih berlaku menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam usaha membentuk sasiah dan akhlak pelajar meskipun pendidikan agama genen lebih meluai berbanding sebelum ni. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar juga memberitahu kerajaan memperuntukkan subsidi RM40 bilion tahun ini bagi memastikan harga petrol RON 95 kekal antara nang terendah dekat dunia. Yang meskipun berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global dan tekanan geopolitik. Keputusan itu juga merupakan komitmen berterusan kerajaan dalam melindungi kos sara hidup rakyat meskipun ia mengecilkan lagi ruang fiskal bagi tujuan pembangunan negara. Hasil penjimatan itu juga membolehkan kerajaan memperuntukkan RM15 bilion bagi pelaksanaan program sumbangan Tunai Rahmah STR dan juga sumbangan asas Rahmah Sara tahun ini. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula secara rasmi besok dengan proses penamaan calon sekaligus membuka tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan besok ke arah kepada 8 pusat penamaan calon PPC dekat seluruh negeri apabila bakal calon yang akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari 9 pagi sampai 10 pagi sebelum pegawai pengurus pilihan raya mengumumkan senarai mutamat calon yang layak bertanding. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Berdasarkan statistik SPR, seramai 889,490 pemilih layak mengundi pada PRN kali ini, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan, juga 5,455 anggota polis dan pasangan. Dalam perkembangan yang sama, Pakatan Harapan PH mengumumkan bertanding keseluruhan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan 16 calon daripada Parti Keadilan Rakyat PKR, DAP 11 dan Amanah 9. Manakala Barisan Nasional BN bertanding 25 kerusi dengan UMNO bertanding 16 kerusi, MCA 7 dan MIC 2. Turut mengumumkan akan menyertai proses demokrasi Riana Perikanan Nasional PN dan bertanding dekat 11 kerusi melibatkan 5 calon PAS, 4 calon parti wawasan negara wawasan, juga masing-masing satu daripada Gerakan dan Parti Rakyat India Malaysia MIPP. Selain itu juga mengumumkan menyertai PRN kali ini ialah Parti Orang Asli Malaysia Asli, Parti Sosialis Malaysia PSM dan Parti Barisan Jemaah Islamiah Malaysia Berjasa dengan masing-masing mempertaruhkan seorang calon. Sementara itu, polis mengingatkan masyarakat supaya lebih bertanggungjawab semasa menggunakan media sosial sepanjang PRN Negeri 9 ke-16 termasuknya menyebarkan kandungan berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi dan berita palsu. Ketua Polis Negeri Datuk Al-Zafni Ahmad mengabar ke mana PDRM memandang serius sebarang penyebaran kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam, mengancam keselamatan negara, juga menjejaskan keharmonian masyarakat termasuknya muat naik, berkongsi atau menyebarkan kenyataan yang boleh membangkitkan kebencian, permusuhan, ketegangan kaum, agama, institusi diraja dan mana-mana pihak yang terlibat dalam proses pilihan raya. Kelibat seekor gajah nang dikesan berkeliaran berdekatan dengan Pekan Kemasik sampai Bandar Cukai dekat Kemaman menggemparkan penduduk setempat. Kemunculan binatang liar itu juga menimbulkan kebimbangan tentang tahap keselamatan orang awam terutama nak menggunakan dekat laluan utama dekat kawasan tu. Menurut penduduk, penampakan gajah dekat kawasan itu juga adalah kali pertama sejak 50 tahun lepas. Binatang itu juga dilaporkan berada dekat kawasan tepi jalan utama awal pagi Rabu lalu dengan video rakaman mengenai kejadian itu juga tular dalam media sosial. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent. Muhammad Razi Rosli mengesahkan pihak perhilitan daerah giat mengesan binatang itu juga dipercayai masih berada dalam hutan berhampiran.
Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal berentap bagi merebut gelaran tempat ketiga dekat Stadium Hard Rock, Miami pada awal pagi Sabtu. Pada perlawanan separuh akhir, kedua pasukan terpaksa akur selepas tewas pada lawan masing-masing. Skuad Les Blues tumpas 0-2 kepada Spanyol, manakala skuad The Three Lions dikecewakan Argentina 1-2. Aksi ini juga bakal menjadi perlawanan penting bagi penyerang Perancis, Kylian Mbappe, pada mengekalkan gelaran kasut emas yang dimenanginya pada edisi 2022. Mbappe juga, Gannon, berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama dengan Lionel Messi dalam 8 gol. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 dekat Ipoh Perak Ahad Nin. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Chef Moin-Moin lain daripada yang lain. Pukul 3.13 minit petang. Dan masih bersama dengan aku, Rio Kassini, dalam segmen Mahi Asyik. Dan terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Selamat bersantai dan berehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat. Dan rakan-rakan yang tengah memandu. Dekat sini aku nak memberi info berkaitan dengan trafik. Dekat sini ada info kemalangan dekat E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah. Susulan adanya kemalangan dekat Susu A Persimpangan USJ Putra Height ke USJ. Longki terhalang, trafik lancar, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati semasa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 13.5 arah utara Shah Alam ke Subang. Long kecemasan terhalang, trafik perlahan, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu, berhati-hatilah ya. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling sebab kita nyam tahu kan, malang itu nyam berbau. Jadi jangan ke mana-mana, turunkan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Moh Kitan Kelingai, lagu seterusnya, lagu daripada Miley Cyrus, Flowers. Semoga motibu, Chef M. Asyiknya bukan asyik Bollywood, mahi asyik.

0: lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Ya, siapa yang menemui lain daripada yang lain. Pukul 3.28 minit petang. Dan semestinya masih bertemankan aku, Rio Kat Sinin, dalam segmen Mahi Asyik. Dan lebih kurang 30 minit aja lagi kita ke udara sampai pukul 4 dalam segmen Mahi Asyik ni lah ya. Dan di sini aku nak berkongsi info isu-isu semasa. Ini berkaitan dengan program jualan rahmah. Sebanyak 238.64 juta dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan rahmah Madani PJRM dekat seluruh negara dalam tempoh 1 Januari sampai 13 Julai Mei, dan dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh khabar, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dibuat di seluruh negara, dan menjelang hujung tahun ini disasarkan mencapai 30,000 program. Program ini terus mendapat sambutan menggalakkan sebab memberi manfaat kepada rakyat dalam menangani kos sara hidup menerusi penawaran barangan keperluan asas pada harga lebih rendah, khabar yang lepas PJRM hari ini. Nah, Fuziah khabar pementerian turut memperluaskan pembabitan penguasaan kedai runcit sebagai rakan strategik PJRM bagi menolong meningkatkan pendapatan juga mengembangkan perniagaan perusahaan mikro kecil dengan sederhana PMKS. Jadi itulah sebahagian isu semasa yang boleh aku kongsikan. Akan aku kongsikan lagi selepas ni. Jadi omongan yang ke mana-mana, mau kita kelingai lagi lagu seterusnya, lagu daripada Alirah, Amik dalam dialek Temiah. Semoga motivu, Ash FM, moi no moi.

Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halo, rasa macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazi masa kecun-kecian. Dengan price catcher, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, dekat mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price catcher. Dengan price catcher, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price catcher, banding harga, bau beli.

0: info dan semasa hanya di Mayhek Asyik.
1: Ya, Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omuan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Baiklah Omuan, pejam celik, rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Mahi Asyikan pada hari ini. Jadi dekat sini aku ingin mengundur diri dan menutup tirai segmen Mahi Asyik kita pada hari ini. Nah, dan seterusnya Om Wan akan ditemankan rakan setugas DJ Vicky selepas ini. Dan macam biasa kita kena ada kata-kata sebelum kita menamatkan segmen kita pada hari ini. Nah, macam biasa kata-kata dan jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik, jangan cubai-cubai jadi uang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa baik ya. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Tribra Semayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nazafatu minal iman." Ia maksud saudara, kebersihan aja sebahagian jo iman. Jo hadis Nabi ada jelas saudara ya. Jagalah kebersihan aja sebagai sebahagian jo iman. Berarti aman hi jadi mai de beriman, mai de bertakwa. Mesti jo perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah debor. Mesti atau wajib dijaga kebersihan. Sebab aja kata ibadah de paling penting ku agama Islam ya aja solat atau semayang. Penaikahi mesti bersih walah najis. Penaikahi manah pek ma pek jadi masalah janji bersih saudara. Bagi aja juga sebelum hi cak-cak suit tek nak ya. Aman tek pun mesti hi suit sebelum hi cak-cak. Cak nak pun mesti bersih. Jadi sebelum hijab pelik i contoh bagai pelik jambu mesti hisut nak saudara. Tapi bukan semua pelik saudara ya. Sempat i contoh tak payah hisut. Bagai je juga rupara amek ya sebelum hi masak suit sebelum bagai sek pok cenoi supaya ahli keluarga hi sehat selamat. Rupara sangat ingat mamuh betul pakai sabun. Sebab mong juga setengah sangat rajik mamuh tapi sakat mamuh buja walah pek bersabun jadi bruk lekat kotor saudara. I penyudah saudara de paling penting juga kebersihan sengi juga perkara-perkara de pek bor buang semua sifat de pek bor bagai sumbung pernyik sengit mai muarwai insyaallah sinuhi akan selamat dunia lai akhirat. Sekian wassalam
0: #penyiaranjakin.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 4 minit, idui ketika nunan. Okey, relok pun terima kasih rakan tugas DJ Rio kata dalam temuan. Dia telah pun B-Prop bersama Rungkik, konti kedua sebenarnya. Lepasnya ketika nunan, berteman kena wiki ke udara kata dalam semai, malok laya akan yang prop mungkin untuk konti ketiga. Semestinya kata saya merentak genen. Sehinggalah jam 6 idu cahaya lah ya. Okay, dia pastinya tepat jam 5 idu juga. Ia akan olah-olah sekejap untuk berita utama 5 petang. Dan pastinya segmen Mate Mareh akan bermula isiaran eh. Bermula jam 6 idu sehinggalah jam 7.30 minit idu lah ya. Malok perkongsian seperti biasa, info-info trafik. Jungkit sendiri pun boleh juga Haji akan. Kalau Kit Mong perkongsian juga, boleh tali Kit Ngeng menerusi talian WhatsApp Asyaf FM. Dia bernombor 0133151600 akan engkongsikan kita punya perkongsian berkenan lah. Okay. Dan tepat jam 7.30 minit Idul Cahaya juga akan hit bersama kata segmen Kazana Sini Extra get lah ya. Extra ni mong tambahan lah ya selama 30 minit sehinggalah jam 8 imengot cahaya lah ya. Okay. Ada mungkin juga ketika ada mong di kalangan nengki biap ni mungkin semakin nyon, semakin rek lah untuk waktu penghabis i waktu kerja lah ya. Mungkin lebih-lebih lagi dia bekerja ma sektor awam. Anu dia lah ya, selamat bekerja lah. Okay. Tinggal memberi minit dah untuk ke punch out. Gasik lah ya, terlalu excited juga sebab jala, sebab hari Jumaat lah ya. Macam biasa, memang dia akan juk makan puk dan sebagainya untuk rakan-rakan hit lah ya. Semoga selamat loy juga lah ya. Dia mungkin bijuk makan puk dan bicip tepat denyak lah. Semoga dipermudahkan segala urusan KK. Okay, okay. Relok pun hit terus layan anak lagu sekejap. Kati Sema Retak Genen pembuka tirai edisi hari adat 17 Julai. Dia pastinya terus hit cerengai Malam Merinduh Nyanyian Denai. Asyafam, moin umoy.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending.
8: Dengarkan Asyik FM.

Ya, Deritas, lagu Debbie nyanyikan Yai Inai sendiri lah ya. Segat serangi, usah dikenang lah ya. Okey, dia pastinya ke udara aja ni. Walaupun masih lagi berteman dekat Wiki ke udara kat SMR tak genen. Okey, dia pastinya untuk rakan-rakan hi juga, sambil-sambil ke gerti lagu-lagu hiburan ciptaan artis Mahi lah ya. Yang kongsikan antara perkara dia menarik pada hujung minggu adeh. Mungkin kek berada masa kita lambah kelang, dia dijemput untuk kek tiba juga. Ia aja bersebenar dengan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Pastinya kek boleh merasailah kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dengan suasana penuh patriotik, ru perpaduan jugalah ya. Pastinya kek boleh tiba ru peringat keluarga kek, family kek, serta kawak-kawak lah ke dataran Merdeka untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sepanjang festival ada berlangsung juga ya. Bila sebenarnya telah pun bermula pada hari ada sebenarnya 17 Loilah 19 Julai 2026 ataupun hari Ahad lah, bertepat dengan dataran Merdeka Kuala Lumpur. Relok pun mong konsert juga ya, dia akan berlangsung pada hari Ahad je. Dan pastinya mong juga tayangan big screen, tayangan biar benda TV de entui lah. Entui lah ya, rahanyu saiz bangunan dah sebenarnya. Okay, bersebenar dengan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Argentina menentang Spanyol, kita boleh hit bersama-sama memeriahkan lah ya. Dan saya juga rayak lah ya program-program menarik untuk seisi keluarga. Dan pastinya juga GHFM akan terlibat juga pada hari Sabtu. Ya Ajih, Eng, Wiki akan bersama juga. Dan pastinya rakan sugas Katil Dalek Jakun Azizi akan bersama rakan hit punya petugas radio RTM negeri lah, antaranya KLFM, menjalut lagi Mambik Minal FM juga pun mong akan turut terlibat, akan berada lokasi berkenaan lah ya. Ki cip tali dan mungkin ki ha bertukur ke boleh tali tok jadi masalah. Dan paling menarik ya je, mong hadiah-hadiah ada menarik lah ya, menanti ki de akan menjawab kuis dengan betul lah. Hadiah jala je, hadiah apa tu, kena lah datang lah, kena tiwak kan. Okey, dia maksudnya tu rakan-rakan ni aja antara program yang menarik dia boleh turut serta pada hujung minggu adalah ya. Okey, relevan terus sayang X Lucen JDS.

bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Okay, eh, new vocalist from Free Pie, the more Raza.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rati, bassist Free Pie.
3: Saya Sub, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, from Free Pie, gertik lah, asik FM. Hunte, dari yang hunte, yeah!

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sesengai Asik FM Lemoy Lemoy.
6: Asyik FM. Ya, Asyik FM. Minum Moy 4.30 minit idu ikan tiga nunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara kata Alex Mai. Walaupun terima kasih depan telah cerengakan juga Jeep menerusi aplikasi RTM Click betul-betul percuma lah ya. Katih kita punya telefon pintar. Jalan lagi katih kita punya TV pun boleh lah. Smart TV lah ya. Biasanya main biguna aje. Dan pastinya juga malak ya kalau hineng antara perkongsian. Jalan dan menarik juga pada hujung minggu ada. Berkenaan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Rukibar Jalur Gemilang 2026 ya. Dia akan BUI pada hari Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 10 pegelap lah. Dibiap juga ilokasi nek Ma Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ma Perak lah ya. Relopun kek boleh neng juga secara live, secara langsung menerusi RTM jugalah ya. Okey, aja antaranya Facebook live pun mung juga dibiap menerusi Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan Malaysia serta Merdeka 360 lah. Kalau mungkin di kalangan ke ketika nunen biap ni kalau ke pandai lebih lanjut relok untuk ke hias dengan cara betul panduan dia betul ni boleh ke rujuk sebenarnya menerusi laman portal Merdeka 360 pein ataupun katih website berkenaan laman sesawang berkenaan ke boleh muat turun download antara bahan-bahan promosi dia betul lah ya. Siap menglagu jugalah ya ke boleh muat turun dan boleh perkongsikan katih grup WhatsApp engki supaya lebih pandai lah. Aja paling penting lah ya. Okey, aja antaranya dan selain lagi juga untuk belah idoi ada mungkin di kalangan engki ya dia lebih hot kongsikan macam-macam perkara boleh tadi tak jadi masalah. Kalau okey hot berkongsi berkenaan market berencet ke cak nak dan sebagainya, wah aktiviti engki sendirilah ketika nunen boleh tadi ya tak jadi masalah menerusi talian WhatsApp Aisyah FM nombor 0133151600. Malok rakan hi ada lundi tapi pasal bordui DJ. Pasal ya rakan hi ju cenderung ke lubi. Mani DJ. Mani berpes jugalah. Hengkuk sekali lah ya. Kurilah cenderung ke lubi ada. Lundi rakan hi ju Perak lah ya. Terima kasih atas perkongsiannya. Eng pun sekitar Lembah Kelang ada. Mani jugalah ya. Tapi pai talih bireda lah. Mungkin di tempat matepan engkik je. Ketika nunan poi telah lebih celah. Jadi berhati-hati mengambil rider ke boat lagi mengambil the iron kereta pun aja biar ni aku iron terlampau laju lah ya. Pastikan jarak antara kereta nungar depan KJ berada dalam keadaan dia selamat jugalah ya. Okey, relo pun terus layan lagu nyanyian Juman Mary Haga Gemar. Pastinya kata Dalek Mahmuri Gau Haga Cok Mani. Aki Hashamem Moinumoy Haga

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.

Ya, gadis misteri Redstone bersipai. Kalau asalnya anak gadis temuan lah ya. Okey, telah pun menghiburkan di ketika dunan pukul 4.48 minit idui. Semestinya kata Samuel tak genen bertemankan dengan Wiki ke udara. Okey, relok pun lebih kurang 12 minit lagi sebelum hi og laluan sekejap untuk berita utama 5 petang. Dan pastinya sebelum hi og laluan sekejap memberi kita perkongsian ia tarikh-tarikh penting, bukan tarikh happy birthday lah. Okey, tarikh-tarikh penting PRU Dewan Negeri untuk Negeri 9 ke 16 lah ya. Malok penamaan calon dia akan BU pada hujung minggu adeh ya Ajih, pada 18 Julai 2026 hari Sabtu lah ya, dan hari mengundi awal ya Ajih pada 28 Julai 2026 hari Selasa lah, ada biasanya untuk mambik de biap ni mambik anggota lah ya. Okey, pihak berkuasa tempatan dan pastinya hari mengundi dia betul de biok pada tarikh 1 Ogos 2006 hari Sabtu lah ya. Telah memberi hari ju hari undi awal lah. Jadi untuk rakan-rakan hi, kek boleh rujuk juga antara mungkin kek punya perincian berkenaan mengundi kek ya, plot i tempat, plot i dorong dan sebagainya, adakah perincian detail kek je sama ya, ataupun tu kek boleh rujuk sebenarnya menerusi laman sesawang www.spr.gov.my ataupun naik punya aplikasi apps lah ya aje My SPR lah ya aje, perkara dia paling mudah, dia paling nyonruk kek untuk kek bertindak lah ya. Agak ui last minute sebab isengoh lah ya, sekarang je mungkin gamaknya tak cukup dokumen ke tak cukup macam-macam lah. Jadi setidaknya mong masa dan ruang untuk kek perbaiki lah ya. Aje antaranya memberi kek perkongsian dia boleh kongsikan ketika duduk lah. Okey, relopon terus sayang lagu sekitar Demi Cipta 2008 ada eh. Jom nyanyian Ramsah, Pujaan Hati. Terus sayang Nasha FM. Moi, nung moi.

0: bersama ACFM dalam Rentak Kene.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy, pukul 4.56 minit idui ketika dunan, lebih kurang 4 minit lagi sebelum hi bertukar ataupun hi lalon sekejap ya untuk berita utama 5 petang serta Johor Raya. Pastinya hi akan kembali semula untuk segmen Adah Telas Ju, berita utama 5 petang, pastinya Rentak Genen. Terus saya, Chef M, Moin Umoy.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan tuan. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, yang tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambah penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau tidak kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun kakak ini tidak suka, tapi saya akan bawa hal ini untuk kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta Amerika Syarikat pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Sar City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Khrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.
1: Asyik FM. Asyik FM.

0: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sembilan puluh satu perpuluhan satu Lembah Klang.

Ya, bidai, jangan tongoi lagi. Serta anak telah menghibur kadik ketika kedudukan susinya kata saya merentak genen. Berteman dekat dengan Wiki ke udara untuk jam 5.17 minit idul ketika kedudukan lah ya. Jam terakhir untuk segmen ada. Lepasnya tepat jam 6 idul cuhoi, ia akan bertukar kepada segmen Matai Marah lah ya. Jadi, walaupun untuk rakan-rakan hi, terima kasih dia masih setia terus berteman dekat dengan Wiki ke udara untuk ketika kedudukan. Mungkin juga Pai Talih Ki hot bergerak ya, jumpa tempat kerja, jumpa parking kereta, pastikan segala kek punya biap ni, keadaan kereta KJ, kenderaan KJ, katik keadaan the ball lah, agak sibuk pula tiba-tiba, banyak ni anu deh lah ya, jalan no minyak je, minyaknya masih terbuka lagi ya, kadang je boleh jadi juga bonet ke boot ke dan sebagainya. Pastikan segala benda ni telah pun berada katakan anda selamat lah ya. Okey, relok pun memberikan perkongsian untuk Engki, ya Ajih pastinya bersempena dengan Hipani lah ya. Pada hujung minggu ada hari Ahad awal pegelap ya, ia akan menyaksikan nana perlawanan juga pelengkap jadual. Ada kiranya nar kategori pasukan dia tersakiti lah. Okey, pastinya dia mambil ada untuk hot tebus kehampaan Lina Siri. Ibarat pertemuan dia menentukan maruah pasukan masing-masing, tak lain tak bukan The Three Lion dia pastinya akan menentang pasukan Les Blues ia aja Perancis. Memang he nyangka kan mambil ada takkan naik hot untuk bijuk negara masing-masing dengan tangan kosong lah, setidaknya nombor tiga ya. Tapi nombor tiga je kalau he boleh separuh-separuh boleh juga, tapi ada tak boleh lah ya. Okay, pastinya ada akan he pandai juga mambil ada akan naik perhitungan terakhir sekali untuk merangkul tempat ketiga antara Ligue 9 lah. Pasukan Perancis menentang England pada hari Ahad awal pegelap Ahad pagi lah ya. 19 Julai 2026 bermula jam 5 pegelap lah ya. Kek boleh neng sepanjangnya menerusi RTM Klik, saluran Sukan Plus, TV OK dan biar net RTM Klik sendirilah. Malam Ipan ni juga seawal jam 4 pegelap telah pun bermula untuk Grandstand dan kick off ataupun sepak mulanya akan bermula jam 5 pegelap lah ya. Kek boleh berkongsi juga untuk rakan-rakan hi malam tadi ke punya tempat lokasi dia akan menjadi pilihan engkek lah ya. Walaupun tersakiti, setidaknya tempat ketiga je akan hi enjuk dengan betul lah, dengan dia lah tanpa hampa lah ya. Okey, relok pun terus layan anak lagu sekejap junyanyan S2ND Band. Kena lah ya anu pasukan yang tersakiti, sakit sekali ketika dengan S2ND Band. Asyik faham? Wain-wain.

0: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengarkan lagu-lagu orang kita dalam segmen Rentak Genet.

0: FM.
1: Ya, Syah FM, Muhyiddin Boy, 5.39 minit edui ketika nunan. Masih lagi berteman kering Wiki ke udara untuk segmen rentak genen ketika nunan lah ya. Okey, relopun antara gah-gah semasa dah boleh kongsikan ketika ada sambil-sambil ki berhibur lagu-lagu hiburan. Hipani lah ya, demam ataupun yakni bola sepak ketika nunan semakin penghujung, semakin imun lah. Hipani juga final perlawanan akhir antara pasukan Argentina menentang Spanyol dia akan berlangsung pada 20 Julai 2026 ya aje bersamaan dua hari Isnin lah. Bermula jam 3 pegelap lah ya. Jadi yang percaya raya lah ya. Biap ni berkaitan rubuki ataupun perjudian reja lah ya. Malo ada cerita ku Melaka lah ya. Nar kral dia masing-masing bidenda RM1,800 RU2,800 yang Mahkamah Magistrate Air Kro atas kesalahan BU pertaruhan haram ya, perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 lah ya. Dibiap juga hukuman dia diputuskan Magistrate Sharda Shihina terhadap Pang Kang Liang 29 tahun, Ru Chu Xiao Hao 28 tahun telah mengambil adeh mengaku bersalah terhadap pertuduhan masing-masing katih proceeding berasingan lah. Okey, dibiap juga Kang Liang dia didakwa BU pertaruhan tanpa kebenaran pada 26 Jun Canu 66 ayat lah betul lah menghadapan premis kira-kira jam 10.45 i mengot lah. Sementara je kek nanek ni kek umum lagi Xiao Hao dia bidakwa BU kesalahan sama juga pada 19 Jun lah awal gate ilir lah ya. Ok, Lidnai ada bidakwa biju section 6 kurungan nanek kurungan 1 Akta Pertaruhan 1953 lah ya. Dia memperuntukkan hukuman denda maksimum RM5,000 ataupun penjara maksimum 6 gecek atau kedua-duanya sekali lah jika sabit kesalahan. Haji Ilir lah ya, dia biap juga relok pun malok lah ya. Kang Liang ada dia bekerja sebagai pembekal PUK ya, pembekal ayam mentah dengan gaji RM2,000 manakala Xiao Hao depan telah bekerja sebagai ejen hartanah dengan pendapatan tak tetap dan menanggung isteri tidak bekerja. Haji Ilir lah ya. Walaupun Magistrate dikenakan hukuman denda RM1,800 terhadap Kang Liang manakala Xiao Hao RM2,800 dan sekiranya gagal membayar Lik Nai akan dipenjara untuk nunggu cek lah. Tapi kerok-kerok je tertuduh membayar denda berkenaan. Okey, aje ceritanya lah ya. Jadi rakan-rakan hi kalau boleh hi pandai lah ya, mungkin kesahkan si Noi dan sebagainya, kesepitan hidup je menyebabkan mungkin bikot cara dia mudah lah ya untuk biperkep sumber pendapatan lah ya. Aje nan ada nanak cerita lah dia boleh jadikan nanak pengajaran lah ya. Okey, walaupun terus saya G-Croc dia akan ku udara laguku Asyamam Moinumai.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Rentak Genin, best. Asyik FN, asing pada hak asing.
2: Rentak Genin.

Ya, Syah Fem, Moin Umur, 5.52 minit idui ketika nunen. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen rentak genen ketika nunen. Okey, lebih kurang 8 minit lagi sebelum hi bertukar segmen lah, ya Ajih. Pastinya, Sabtu Johoi, Mata Barik akan bersiaran bermula jam 6 idui lah, ya. Lagi, okay, sambil-sambil kek gertik juga lagu-lagu hiburan ya, juga artis ciptaan Maihi lah. Okey, engkau panik juga, ya Aji, malok ya, kembara kerjaya dia boleh kek sertai juga. Ada pastinya pada hujung kecek adalah bila je DJ poi-poi no ya, tunggu sekejap dengan pasal ada. Okey, kembara kerjaya Madani SPA dan FFJ lah ya, jalan no bipasal net dia akan bertepat marompin pada 25 Julai 2026 ya Aji, hari Sabtu lah ya, malokasi Kolej Komuniti Rompin Pahang Darul Makmur bermula jam 8.30 minit Ipeglap, loi 4.30 minit Iduilah. Okey, dan Kate juga turut berpeluang untuk Kate hadir ke UFPK ya Ajik, ujian pemeriksaan fizikal panca indera ruh kecergasan lah ya, pada hari ini sama juga ya Ajik, lokasi pun sama jugalah ya, bermula jam, tapi kalau UFPK ada ila ini awal Kate lah ya, bermula jam 7.30 minit Peglap sehinggalah selesai. Dan ada kena betul-betul kek cerengan betul-betul lah ya, sebab ia memerlukan pengesahan kehadiran Jung Kek sendiri, kembara kerjaya lah ya, Madani SPA at Rompin dan pra-pendaftaran walk-in UFPK mengenai punya QR code katih poster de yang baca ada sebenarnya menerusi Jabatan Kemajuan Asli ataupun JAKUA sendiri lah. Okey, Kek boleh neng ila punya perincian katih ada juga, dan Kek boleh terus layari juga ya laman rasmi, laman web rasmi SPA ya je, www.spa.gov.my ataupun ke Joy sertai talis saluran channel WhatsApp Linai SPA. Kek lah ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA aja i ceritanya. Raya lah ya, antara pengisian-pengisian dia akan be ui sepanjang hari berkenaan. Ada pastinya untuk mambil dia memang be hamui lah katih Perkhidmatan Awam. Ada nanak peluang sebenarnya untuk Kek berminat lah menjadi katih sebagai perkhidmatan awam lah ya, penjawat awam sendiri lah ya. Aja isitunya. Okey, relok pun hi akan layan nana lagu sebelum hi bertukar segmen. Pasti nakan kudara kata dalek mahmeri KPI band. Eet kirip surat. Asyik faham? Moin moin.

Ya, Syed FM, Moi Dumoy, 6 minit idui ketika nunen. Semestinya bertemankan Eng Wiki ke udara untuk segmen Mate Mareh ketika nunen. Dan akan Eng Perungkit sehinggalah jam 7.30 minit idui cawai lah ya. Agak seperti biasa, bukan permintaan sebenarnya, maafkan Eng. Ya, aja perkongsian info-info trafik lah ya. Mungkin di kalangan Engkit juga, mong bihat kongsikan. Boleh talih ke Engeng menerusi talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 0133151600. Agak pula ke semain lagu ay, awal sangat. Okay, kalau boleh dia lah kongsikan anu, kalau mong benda-benda dia biap ni jalak dia berlaku tempat Engkit je, tiba-tiba nong je mungkin mong jehu untuk dia call, boleh talih ke kongsikan perkongsian je menerusi talian WhatsApp The Eng Yap sebenarnya lah. Okay, relok pun akan kongsikan antara info-info trafik juga ketika nunen. Pastinya insiden dia setelah pun selesai malok ya untuk rakan-rakan hi berkenaan. Kemalangan dia berlaku Mat Tanjung Malim arah selatan menghala ke Lembah Beringin. Ketika ada juga lorong status terkini, lorong Kenwil, lorong kiri kembali dibuka dan hanya lorong kecemasan dia ditutup ketika nunen lah. Trafik masih pelahat, pandu berhati-hati untuk rakan-rakan kawak-kawak hi ketika nunen. Dia bijui enong berkenaan lah ya. Okey, santai-santai saja. Pastinya vibe-vibe evergreen. Ketika nunen, kata segmen Mate Mareh. Okey, jom mal, halijah dia akan kudara. Syafam, moi, nung moi.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik-asyik. Mati mari.
3: Ya, Chef M, Muinu Moy, 6.19 minit idui ketika nunen lagi. Relok pun masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Mati Mareh ketika ada lah ya. Relok pun terima kasih menerusi depan telah cerengai kanji menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Ada pastinya katih telefon pintar lagi. Okay? Ataupun katih TikTok live ketika nunen lah ya. Boleh juga kira respon ketika nunen eng memakai spek sambil buang bendera. Bendera dia mungkin negara akan dia juara lah Piala Dunia 2026. Aja yang pilihan lah. Pilihan engkik jela. Apakah pilihan anda? Okay, boleh respon ketik ruangan komen TikTok live ketika nunen. Pastinya akan dibaca kalah ya. Okay, sambil-sambil juga malok hipani pada minggu, hujung minggu ada Yajih Lep sebenarnya 18 Julai 2026 dia merupakan penamaan calon untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hipani juga ya. Hari undi awal dia biok pada tarikh 28 Julai 2026 hari Selasa. Pastinya kebanyakannya dia akan terlibat Yajih mambik dia bergelar sebagai anggota lah. Okay, pihak berkuasa tempatan PBT ada biap ya. Malok nerayak 22,339 anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, Kontinjen Negeri Sembilan dan Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama-sama pasangan Linai. Dia akan mengundi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada hari pengundian awal pada 28 Julai. Adalah dibiap juga Ketua Polis Negeri YJ Dato' Al-Zafni. Dibiap jumlah in dan melibatkan 5,455 mabit pegawai ruang anggota PDRM, manakala 16,884 lagi dia terdiri jumlah mabit anggota ATM bersama ruang pasangan Linai. Dia akan menunaikan tanggungjawab lah pada hari berkenaan. Jadi untuk engkit juga tunaikan lah tanggungjawab engkit sebagai pengundi bersama-sama lah ya. Biar nak pilih tunaikan hi punya tanggungjawab kewajipan hi sendirilah sebagai rakyat Malaysia lah ya. Okey, aja ilah antara memberi perkongsian ketika nunen lagi. Okay. Dan terus sayang friend band sehidup semati Asyik FM. Moi-moi.

Ya, Alvina, nyanyian JGP Band sebentar ni lah ya, telah pun menghiburkan hit pukul 6.34 minit ketika nunan. Okay, masih lagi berteman kerana Wiki Kudara segmen Mati Marah lah ya. Dan mungkin dia senang memandu ketika nunan. Selamat memandu, semoga selamat loy mandas nasi di gate 7. Gasip untuk Perneng. Lampu isyarat signal kek je betul. Kiri kanan kenwil kentop sebelum kek bertukar simpang ataupun muik simpang, tukar lorong dan sebagainya. Agutlah kalau boleh elakkan Perneng pada saat akhir lah ya. Mudah dikejut, mudah mengejutkan pengguna jalan raya dikilat lah. Okay, sambil-sambil kek getik juga lagu-lagu santai, tenang-tenang, evergreen saja. Dan pastinya memberi perkongsian di biap ada yang berlaku Mak Kedah. Apa juga ya, agak menyayat hati juga. Malok kalau hineng ni mambik individu de bidat, manakala numom lagi terselamat telas bipergel bihanyutkan ya arus teras ketika kejadian de berlaku fenomena kepala air Mataman Ekor Rimba Sungai Sedim Nyon Makulim Kedah pada hari adeh. Dibiak juga ya Ketua Polis Daerah Kulim ya J Superintendent Samsul Sindring. Dibiak Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kulim dia menerima maklumat in Jumambik Pai Awam mengenai kejadian J pada jam 2.38 minit idulah. Dibiak juga mangsa debidat terdiri Junumom Kerdor Runar Sangit Kral ya. Manakala mangsa dia terselamat ya Haji Numom Sangit Kral. Dibiap juga relok pun ketika nunan identiti kesemak mangsa jati lagi bisahkan setakat adalah ya. Jadi Haji antaranya memberikan perkongsian untuk penaning kek juga, mungkin kek merancang untuk bicip tempat beriada dan sebagainya dia melibatkan tew. Pastinya kek harap supaya lebih kek peka dengan keadaan sekeliling lah supaya tak berlaku perkara redel lah ya. Sekarang je tak panik matepat dekila hineng bor tapi sebenarnya dah biop tanda amaran awal lah. Kalau mani kalau boleh helakkan lah ya. Kalau hujan janganlah cip. Okey, relok pun terus sayan Mawar Bekau Band akan kudara katedral X-Mlai lagu dia berjudul Ji Rakwen Ye. Asyafam, main umai.

0: Ibu.
1: Ya.
0: Nak main kat luar, nak tengok air naik.
1: Jangan, bahaya. Main aja lah rumah.
0: Alah, korang mak kata seronok main air. Macam pesta.
1: Main air banjir tu bukan satu pesta, tapi malapetaka. Dah ada yang mati lemas di bawah arus air tau. Ha, Amar nak jadi macam tu?
0: Tak nak.
1: Kalau macam tu, ingat pesan ibu. Jangan main air banjir. Bahaya, sayang.
0: Air banjir tu kotor. Boleh bawa penyakit juga kan, Bu?
1: Pandai anak ibu.
2: Awasi anak-anak anda. Ingat, banjir boleh membawa tragedi.
3: Kelingailah kami, Lembah Kelang 91, Luhan 1 FM.
4: HMM.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku, ya. Lagu ada tahun sekitar 1999, dah manah dah pun. Nah, mungkin biasanya ambil the minat karaoke, ada antara lagu favourite lah, lagu kemarahan kek lah, ya, menjadi pilihan kek untuk menyanyi. Okay, ketika Nurhaliza juga pastinya memberikan perkongsian berkenaan rugah info trafik. Ya, jadi debiab dia berlakunya kemalangan lah, ya. Kilometer 15.1 arah selatan, Ju Putra Haid menghala Bandar Saujana Putra lah. Debiab ketika Nuknen, lorong kecemasan terhalang. Trafik pelahat, pandu berhati-hati lah, ya. Okey, jadi untuk rakan-rakan Haid juga, aja menerusi malok net, laluan Putra Haid menghala ke Bandar Saujana Putra lah. Manakala dia kilat juga. Okey, berkenaan kemalangan dia berlaku kilometer 250 arah utara Ju Putra Mahkota menghala Mabangi. Lorong kecemasan terhalang, trafik pelahat, pandu berhati-hatilah, ya. Jadi untuk rakan-rakan hi, kalau mong di kalangan engke berkenaan ru info-info trafik, boleh juga ke kongsikan katih nombor talian Ashi FM, ya, ajih menerusi WhatsApp Ashi FM 0133151600. Okey, relawan terus saya Ashi FM ketika nunan, pastinya Jet Lot Ali KS katidalek tumira Ashi FM. Moi numai.

0: Wasbala, jo lah besay mo ang Asik FM. Moy no moy.
1: Ya, Asyik FM, Moin Dumoy, 7.13 minit idui ataupun imengot sebenarnya ketika ada. Dia pastinya berteman kadang wiki ke udara lebih kurang memberi minit lagi sebelum hit bersama kata segmen Kazanasni Extra tepat jam 7.30 minit idui cohoy lah ataupun mengot cohoy. Antara memberi gap perkongsian juga akan dikongsikan bersama Longki. Dia pastinya menerusi di biap ni antara gah-gah semasa lah malok berkaitan dua Piala Dunia 2026. Okay, Dehi Pane juga memberi arik lagi lah ya. Piala Dunia 2026, peringkat akhir, perlawanan akhir, iaitu perlawanan di antara juara bertahan, iaitu Argentina, dia akan menentang pasukan Spanyol pada 20 Julai 2026 hari Isnin, bermula jam ni ipegelap ataupun 3 pagi lah ya. Okay, jalut dan menarik cerita ni, ya, kalau hineng ya, Presiden Argentina, iaitu Javier Milei, dia tak akan bertiba ya. Ia takkan menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia antara negara dia akan berdepan Spanyol pada hari perlawanan lah. Ya je hari Isnin pegelap je. Kalau maluar ni hari Ahad sebenarnya. Okey, atas sebab pantang larang. Okey, betapa kuatnya ia punya prinsip lah ya. Dia biar juga ketika bertanya ya nana stesen radio maluar je. Sama ada ia akan bertiba Ma Amerika Syarikat AS bagi bineng perlawanan Ma East Rutherford New Jersey. Milih ya deh, milih ki jawab tak sama sekali tidak. Ui, okey. Ada maksudnya ilah biap juga. Malok ya, ilah akan bineng, akan bijoy lah perlawanan akhir je. Ju idek dari rumahnya. Malok de bi, ui sebelum ada lah bagi perlawanan sebelum ada. Dan mengesahkan bahawa ada merupakan sebahagian ju rutin peribadi ilah untuk biain tuah kepada skuad LB Celeste ataupun Argentina je sendiri. Dia biar juga rutin ada turut merangkumi pemakaian jaket bersama. Dan Ili sendiri dia biar ya, Ili pernah kita menanggalkan jaket aje ketika perlawanan suku akhir menentang Switzerland. Okay, aje ceritanya macam-macam lah ya. Jadi masing-masing punya cara, masing-masing punya adalah kepercayaan lah ya. Okay, harapkan jalut no. Mungkin perkara je akan biap net behind tuah lah ya untuk Argentina sendiri. Mung juga rakan hi aje net ki sempat ki komen kata TikTok live bendera Spanyol. Wah, geng DJ Reza ya. Okey. Ada biap juga untuk rakan-rakan hi Jana katanya mesti takut serangan jantung. Oi, bukan serangan jantung lah. Exercise sebenarnya, exercise senaman jantung lah ya. Okey. Jadi untuk rakan-rakan hi kalau ki berdebar mungkin biap net hicak ke ngengut gag ke tarik nafas barulah mungkin reda gag lah ya. Adrenaline sains gag lah ya, mung sains gag. Dan pastinya aja antara memberi gag perkongsian berkaitan Piala Dunia 2026 lah ketika nonton lagi. Okay, hello berterus sayang Mr. Jam. Oh tata, oh jaja, Asyik FM, moi.

Aku Macang dari Kampung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFN.

Yes, FM Moinumoi, 7.43 minit mengot ketika nuknen. Okey, walaupun sedar tak sedar, dah imol rancangan dah pun untuk Khazanah Seni Asyik Extra ketika nuknen. Lepasnya akan eng tutup kedai terus saya, tutup segmen ada. Sebelum eng, oh, kepada rakan surah serta Joy, kata Dalek Tumir, untuk konti terakhir hari ada. Lepasnya edisi 17.97.2026 hari Khamis saya. Okey, walaupun antara lagu tradisional dah kakek gertik, ya ajih rakan hi jus Kutemir. Okay, i tajuk lagu ni Oi Mek Herkoi. Ah, malok lah ya. Antara i penyanyi debi akan persembahkan ya Ajay Uda Ben Alang. Dan terus juga Ajay juga ki akan bersama rurakan saudara hi Maweng Bal Jusukulano. I tajuk lagu ni Ketik Hawik. Ataupun suasana kesayuan. Dan terus juga Ajay juga ya Ajay rakan hi Jusuku Kintak. Okay, imuh nek penyanyi nek dak dek lah ya. Okay, lagu dia berjudul Cok Rem. Ataupun bermaksud kata ia nak gop nek Bunga Tanjung lah ya, dia akan ke udara. Okay, pastinya terus juga aja juga kita akan gertik lagu rakan hiju Suku Jahut Mulmal. Dia dinyanyikan ya teras ruai lah ya. Okay, relok pun terima kasih kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul jam 4 idui anek selailah ketika dunan. Dan pastinya untuk rakan-rakan hi juga, pastinya kalau kek berada maklumah Kelang, gasip untuk turut terlibat katih pastinya nanak program best ya Aji Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Dia telah pun berlangsung pada hari ada sehinggalah 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Antara program dan menarik lah ya untuk biar ni hit merasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 serta dengan suasana penuh patriotik dan perpaduan lah ya. Kita akan berbalah Rueng, Wiki juga dan rakan sugas Azizi sepanjang nuari lah pada helup lah ya 18 Julai 2026. Kalau ki hit buruk, hit belah, good sip lah ya, tegur-tegur lah. Selfie pun boleh juga atau jadi masalah lah ya. Okay, relok pun. Dah syafir, moinu moin, bye-bye, abor.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mangah eknem isdoh nyok bersama dengan Ustaz Isdoh. Joklah sama-sama akyok tajuk tazkirah e ketakwaan. Ku e temena tu tuk maco tuk ma Allah Subhanahu wa taala. Ilok makna ketakwaan nak te. Ketakwaan nak te tuk ma Allah taala ne makna e doh e ehob. Eho ilok yang Allah taala naur sama Rasul e. Eprak iluk perkara yang Allah telah nage dan iluk perkara yang Rasul nak tek naprak. Eh doh, bil mok ketakuan taklo jenem eh suka etel perkara-perkara yang meng. Iluk yang acen bil mok ketakuan entang klo jenem eh doh, acen tempat eh nak tek taruh ma Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap iluk saja perkara etel bukan acen pujian pangkat kekian sama kekhusan yang mok entang klo dunia doh. Eja iluk yang Allah Ta'ala naget sama Rasul eh. Walaupun perkara nak tek entang kulit dunia doh mak kutungan mari eduh. Tetapi bil eh belak man iman Allah Subhanahu Wa Ta'ala eh prak benda nak tek. Bil saja mak Allah Ta'ala nak uji mak eduh sama kesusahan eh tetap eh bersabar. Bil mak takwa entang kulit hinum nak tek. Tiap perkara kebaikan yang atel tok eh berungkit-ungkit. Dan bila mak takwa entang kulit hinum eduh tetap eduh eh rasa ejen taruh ma Allah Subhanahu Wa Taala walaupun gelo hujan yang nehbul ma entang dada edoh. Ek nembe sama-sama lah doa ma Allah Subhanahu Wa Taala semoga edoh Allah Taala termo ketakuan na entang kloj henem iman edoh. InsyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Hai hai buat semua. Hai, jadi terima kasih rakan-rakan yang tipai berseng mawar SFM. Selamat layak, selamat sejahtera, salam Malaysia berani. Ucapkan untuk yang berkenaan yang tak lagi berseng mawar SFM untuk layak. Dan juga terima kasih para rakan setugas sehatan yang ada je Vicky. Mana-mana yang berkenaan pukul, bermula pukul 4. Lengah kita sehingga ke pukul 8. Aduh, hati. Dan nyom kembali bersama dengan dia segala salah yang benar-benar nyom kena ambil selama 4 jam lagi ke udara. Bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layak. Jadi terus layan SFM, terus bersama dengan kadang yang keluar ruang radio SFM. Untuk itu, is Jumaat 17 Julai 2026 yang akan menemani layak nyom kenema dengan hiburan-hiburan dan kalau segmen pilihan asyik. Jadi rakan-rakan yang boleh chat dan join lagu, nyom boleh dan kalau segmen pilihan asyik melalui WhatsApp SFM dan nombor 013-3151-600. Yolah sekali lagi, 013-3151-600. Nyom boleh nyutu nama, nonglo, tajuk lagu dan juga cok penyanyi ataupun centel ucapan pun boleh. Ya, akan dibacakan ucapan-ucapan yang penerima. Mungkin ucapan-ucapan buat pendengar-pendengar setia SFM yang sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman. Dan tepat pada pukul 9 layakkan akan ugal-ugalan seperti biasa. Agar utama 9 akan ke udara sebelum kembali bersambung dan kelasiman pilihan asyik sehingga ke pukul 10 layakkan. Dan apa pada pukul 10 layak kali akan enclosed segmen Juk Healing. Menemani nyam kenema selama 6 jam ke udara bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak. Dengan hiburan-hiburan healing-healing untuk layak du. Jadi terus layan SFM. Induk saja nyam nyuhai, elok saja nyam nyugel. Jadi terus layan SFM. Nyam naik sengmong. Lagu nombor suara dama. Pertemuan malam ini SFM. Hamoy-namoy.

Guna atas semong lagu nampak surat serak lagu bertajuk Bunga Remi temankan Kenewe and Kelot semen pilihan Asyik. Dan juga untuk rekan-rekan yang senama mandu, hati-hati ketika mandu tak kerap malok saja. Perjalanan yang nyum-nyuit tak kerap jeruk ataupun nyon, kena pastikan lebih berhati-hati terutama layak-layak teh. Ngurak had penglihatan pun kadang-kadang nak terganggu dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyum kena. Jadi akan teruskan lagi Ibrahim and Kelot semen pilihan Asyik, pilihan lagu-lagu pendengar setia SFM yang sentiasa hajur lagu untuk nyum saimung untuk layak do. Jadi nombor rakan pendengar Siti Salwa nak kedah nacian nyum saimung lagu nombor suara Julia Kamarul lagu bertajuk Biarlah

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengisahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengada dari Slovenia, Slavko Vincic dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam McCartney dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sudah atas sembang lagu permintaan daripada rakan pendengar Jejis Peru. Ha, ada lagu zaman muda-muda feeling dekat Bukit Bintang. Setiap lagu-lagu yang nyom-nyom pastikan Nguruna akan dipasangkan dan juga sudah semestinya setiap lagu yang nyom-nyom yang mok kenangan-kenangan tersendiri. Cerita-cerita di sebilik lagu yang Chen Nyob Nyom Semo. Jadi terus CFM untuk layak itu dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk Nyom Kenimba untuk layak itu. Jadi rekan-rekan yang keluar live tu atas CFM, terus tap-tap screen, terus komen-komen tanda hadir Nyom Kenimba untuk atas CFM menemani hanya untuk layak itu. Jadi ilu-ilu pun terus layak CFM. Saya mengulang maning lagu nombor permintaan rakan pendengar tetap serimai. Nawai lagu nombor suara Ramli, lagu bertajuk Harapan Menanti. Terus Nur Izzah dan Semong, lagu nombor suara School Band, lagu bertajuk Lama Jumpa Lagi. Dan juga Aisyah dan Semong, lagu Mia Amelia, lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Tapi terlebih mana Semong, lagu nama permintaan rakan pendengar Rosayati Ros, nak wave Semong, lagu nombor suara Piu Lokman, lagu bertajuk Haruman Terindah. Semong Meneng, CFM, moi-moi.

Nak tak sembong lagu nama Suara ke Langit, lagu nombor rakan pendengar yang ujak-ujak sebentar hati and close semen pilihan asyik. Makanan sesual untuk saya buat pilihan asyik akan teruskan dan jam yang ketiga yang mana-mana yang kenapa yang akan terus dengan segmen seterusnya, iaitu segmen Juk Healing. Akan healing dengan lagu-lagu yang akan ke udara untuk layak dulu selama 6 jam bermula pukul 10 sehingga ke pukul 12 layak. Jadi untuk rakan-rakan yang senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Ia adalah waktu yang terbaik untuknya berehat sebenarnya. Jadi mungkin hanya buat sibuk dengan urusan-urusan kejap-kejap yang perlunya menyotel NIS dan tatik. Jadi GT adalah waktu untuknya berehat. Jadi rehatlah secukup-cukupnya sebelumnya memulakan kembali tugas-tugasnya kenebu pada hari Isakal. Walaupun buat rakan-rakan yang mungkin bercuti untuk Isakal, iaitu Is Sabtu. Jadi semoga Is cuti nyob kenapa ditemani ataupun nyob nyetel dengan perkara-perkara yang amedlah. Perkara ataupun aktiviti yang berfaedah. Mungkin aktiviti bersama keluarga, aktiviti hari ataupun elok-elok saja yang nyob-nyohoi. Jadi ini pun terus layan SFM Jumat Simon, lagu nama Suara Jelmol. Lagu dipertajuk Mama dan SFM Mahmoy Namoy.

Benda atas sembang lagu nampak suara Nisa, lagu bertajuk Ayuh Kita Berhibur. Berhibur layak-layak ti. Rakan-rakan yang mungkin senang cita, selamat menyusul selera. Yang sedang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti. Hang duna makin ni kebedaran layak-layak ti kadi. Jadi terus layan SFM dan jadi terus bersemua SFM. Rakan-rakan yang keluar live Tidak SFM, terima kasih yang malu tak lagi sentiasa menemani layak nyob kenema. Jadi yang channel kongsi gawal untuk terutama rakan-rakan yang gal-gal yang Lembang Kelang ni ibu kota, terutamanya gawal untuk menyaksikan ataupun nyob-nyobik VST Piala Dunia Unity Merdeka 2026, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Keluar suasana penuh patriotik semak perpaduan. Ayuh hadir bersama keluarga semak rakan-rakan berdataran merdeka untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sepanjang festival. Bermula 17 hingga 19 Julai 2026 di dataran merdeka Kuala Lumpur. Antara tarikan utama adalah konsert artis-artis terkenal, tayangan big screen perlawanan akhir 20 Julai pukul 1.30 Yahya, dan juga konsert bermula Limaleng Ark 19 Julai. Dan juga aktiviti-aktiviti more yang menarik adalah gerai jualan. Jadi unak adalah antara aktiviti-aktiviti yang boleh ia kongsikan untuk program ataupun Carnival Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai 2026 dan dataran Merdeka. Jadi jadi rakan-rakan yang malu gagal yang nyon M Lembah Kelang yang ibu kota ataupun rakan-rakan yang ngurana badis. Jadi unak adalah antara aktiviti-aktiviti yang nyoba boleh nyoba join. Jadi terus selesai SFM. Jumpa dengan saya Mong, lagu nama suara Resam Band, lagu bertajuk Tak Usah Lagi. SFM, hamoi-namoi.

Kemudian atas saya mong lagu nama seorang Lenny. Lagu dia bertajuk Ku Sendiri. Lagu dia adalah single lepai yang diterbol oleh Lenny untuk pendengar-pendengar, mungkin peminat-peminat yang lama menantikan lagu-lagu Pai daripada Lenny. Jadi terus layan SFM untuk layan kedua rakan-rakan yang senang beraktiviti, selamat beraktiviti, yang sedang berehat, senang bersantai, selamat berehat, selamat bersantai. Dan juga rakan-rakan yang senang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malut saja perjalanan yang nyom-nyowek. Layak-layak kita hati-hati, nyom-nyowek saja, terutama meneleh-meneleh yang mungkin ngerona getih, kalau boleh elakkanlah untuk nyampak di semalam malut sahaja. Jadi ada channel kongsi gambar kaitan info ataupun ramalan cuaca yang untuk sebelah layak tu yang terbaik pada pukul 10 layak tu dan jangka sehingga ke pukul 1 Yahyah Kal. Dan beberapa tempat yang sedang mengalami teater dan juga negeri antaranya adalah Kedah, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Semak Baling, Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Semak Kota Baru, Terengganu, Besut, Semak Setiu, Pahang, Tanah Tinggi, Kemerahan Highland, Semak Lipis, Selangor, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Semak Sepang, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Semak wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi una adalah kawasan-kawasan yang hanya teater untuk layak dua. Jadi yang anu pun tak ilah ke MBH kerana relok sebenar mungkin hanya teater je. Jadi harap ngeruna ilik-ilik sahaja yang nyom-nyohai, semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyom kini untuk layak dua. Jadi lalu pun terus layan SFM. Jumpa nak saya mong lagu nama Suara Seni Roy. Friendhood menemani nyom kenem ke SFM. Moin-moin.

Ora, assalamualaikum nama suara Bilin SJ lah kereta jo. Dedi berteman kan ek ni bu. And kalau saya pun jauh healing terus selain saya fan dan cina kongsi juga berkaitan dengan sukan badminton. Zifi Zurin baru masa paruh akhir terbuka saja pun. Berdua beberapa profesional negara. Gus Zifi Nur Izuri Rupsani menempah slot masa paruh akhir terbuka Jepun dan Tokyo selepas menewaskan pasangan Amerika Serikat Chen Zi. Yi Presley Smith Isdo beregu nombor 6. Dunia nak terpaksa berempas pula sebelum mencetak kemenangan 21-18, 15-21 dan 21-13 keluar tempoh 50 minit aksi suku akhir. Kemenangan menyaksikan Zephyr Izuddin melebarkan rekod kemenangan Mabali beregu ke 26 dunia nama 4-0. Zephyr mengakui perlawanan berlangsung sukar apabila lawan mempamerkan aksi berkualiti semenam ok tentangan sengit sepanjang perlawanan. Jadi benar adalah gaya yang dapat kongsikan untuk jam kenema. Semoga peringkat seperakhir Zephyr dan juga Izuddin dapat mempamerkan aksi yang cemerlang sekali lagi dan juga dapat menangi seterus layak perlawanan saya itu final. Jadi terus selain SFM dengan perkongsian-perkongsian gah-gah yang akan kongsikan untuk jam kenema untuk layak do. Jadi jom saya mohon lagu nama surah Alim Mustiq lagu tajuk segala SFM Mahamoy Namoy.

Nah, tak sama lagu nama sorak Mia Aulia, lagu bertajuk Sunyi bertemankan Ekonomi and Closement Joe Healing. Dan macam yang kongsi, Gau berkaitan dengan info trafik. Info hal-hal luar jangka lepas rakyat utara selatan awal sulan mok kejadian. Niho yang mengejutkan kilometer 115.2 arah selatan dan persimpangan. Sungai Petani mempersimpangan Bertam lorong terhalang trafik perlahan. Dan juga info kemalangan lebuh raya utara selatan selama berlaku kemalangan kilometer 452.2 arah utara dan Sungai Bulu Hospital Sungai Bulu tomok lorong terhalang trafik keperlahan. Dan juga tadi lagi berkaitan dengan info kemalangan lebuh raya utara selatan selain berlaku kemalangan kilometer 446.0 arah utara dan Hospital Sungai Bulu Marawang Selatan dan lorong kecemasan terhalang trafik sesak rancang perjalanan, nyoba kenebe. Dan juga insiden kejadian luar jangka beraya Duta Hulu Kelang selain mengenai kejadian insiden palang tak berfungsi masalah sistem dan lorong amanya Plaza Tol Sentul Pasar nombor Sentul Pasar menghala Plaza Tol lorong N06 jadi guna adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyoba kenebe. Gabarkan info trafik untuk layak supaya memudahkan perjalanan nyoba kenema, supaya nyoba rancang perjalanan kenema dengan main dan juga tak berlakunya benda-benda yang tuan ini berlaku. Jadi terus layak SFM juga saya mong lagu nama suara Mentera Kuang lagu tajuk Malam Minggu SFM. Hamoi-namoi.

Kemudian atas sama lagu nombor surat tuah ating lagu kita tajuk Matrok kepada man kat ni kena kelas sama Jok Healing terus lain SFM untuk rakan-rakan yang telah lalu semua SFM ni boleh semua SFM melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM Luton Bling Jerantut Pahang 91.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggung Perak 95.6 FM Melaka Johor Utara 96.7 FM Great Perak 99.9 FM Damak Pahang 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bidor Sungkai Kemang Gajah Kampar 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Rincang Tapah Langkap dan juga Sungkai. Nombor kuasa-kuasa yang tiba frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV Maya Preview 706 dan juga Astro 875 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Jadi yang boleh bersama SFM melalui aplikasi RTM Click dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang keluar dari aplikasi RTM Click. Antaranya adalah pelawanan-pelawanan FIFA World Cup 2026. Tetik berbaki. Nah, pelawanan sahaja lagi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Pelawanan merunak pelawanan saya sahaja untuk final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Antara Spanyol menentang Argentina yang akan berlangsung Yayah Isnin. Dan juga untuk perlawanan tempat ketiga dan juga keempat antara Perancis menentang England yang akan berlangsung Yayah Ahad. Jadi buat peminat-peminat bola sepak, peminat-peminat Piala Dunia, kehangatan semakin terasa dan juga teruskan menyokong pasukan-pasukan yang nyobinati. Antara empat pasukan tu yang akan antara nar pasukan sebenarnya antara Spanyol menentang Argentina nalokkah pasukan yang akan bergelar juara yang akan terma Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun tu. Jadi Lulu pun akan report keputusan Isnin sama-sama Airwin Point dan terus layan SFM sama mana yang lagu dalam surat Disamar lagu ditajuk Haji Terbu Bunga. Yes, SFM moy-moy.

Guna atas sambung lagu nombor seorang Naim Daniel dan juga Jo Frizo. Lagu dia bertajuk Habis Sini. Bertemu dengan Academy and Close 7 Jo Healing. Kalau dia sambung lagu nanti Habis Sini, maka Angro nak ia pun hanya gete jam. Ia menutup tirai tugas untuk layak tu. Mana-mana nyom kenebe. Jadi terima kasih JJ ucapkan tanya kenebe yang malah bertemankan dia pukul 8 layak tetap sehingga ke pukul 12 seduh akal. Dan jadi seperti biasa, minta maaf kalau lebih mengurang sepanjang petugas pada radio yang kita bertemu di masa-masa untuk pendengar-pendengar setia SFM. Dan jadi ia segera saling menurunkan diri. Jumpa lagi pada Ermo yang akan berkunti lagi biasa bertemankan Nyob Kenebu. Dan sebelum tutup tirai, terima kasih untuk lagi para pendengar Nyob Kenebu dengan lagu nama Suara Nas. Lagu dia bertajuk Neng Lis. SFM, Menoi, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka, dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
0: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam penuh kegembiraan, penuh keceriaan buat semua pendengar Salam FM. Walau di mana saja anda berada, selamat malam sekali lagi, dan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Cuaca ketika ini di sekitar Lembah Kelang hujan ya. Jadi kepada anda yang mungkin sedang memandu, berhati-hati sentiasa di jalan raya, yang mungkin juga sedang beristirahat di rumah, selamat beristirahat. Terima kasih kerana mendengarkan Salam FM, walau di mana saja anda berada, walau apa jua yang sedang anda lakukan. Baik, malam ini, hari ini dah 18 Julai 2026, dah masuk 3 Safar 1448 Hijri. Semoga hari ini adalah hari yang baik-baik untuk kita, hari yang menggembirakan kita, walaupun hujan di luar sana, tapi di dalam studio, dalam konti ini sangat menceriakan suasana. Sebab apa? Malam ni dia tak keseorangan. Kalau setiap malam selalunya seorang-seorang kan, sunyi je seorang. Malam ni Yuni ditemani oleh seorang jejaka. Siapakah jejaka tu? Kejap je lagi dia akan beritahu kepada anda. Dia nak kongsi tentang pengalaman dia, tentang cerita-cerita menarik dia. Apapun, kepada anda yang mungkin, kita mungkin boleh bunyi sikit gitar-gitar ke benda ke, efek-efek ke. Siapa tu? Okey, jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di sini. Dan seperti biasa malam ni kita ada carta salam, di mana 10 lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dipertandingkan untuk anda, di mana semua lagu-lagu adalah pilihan anda dan juga undian daripada anda sendiri. Untuk itu, terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! 12.19 minit tengah malam. Selamat tengah malam kepada anda. Apapun, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di sini. Menemani anda bermula 12 tengah malam hingga pukul 8 pagi setiap hari. Okey? Dan malam ini, Yunus menemani anda seperti biasa pukul 12 tengah malam sehinggalah pukul 4 pagi nanti. Dan kita dalam menerusi ruangan Carta Salam malam ini. Apapun, terima kasih sebenarnya kepada rakan penyampai daripada Asyik FM yang sudah pun bersama dengan Asa awal tadi. Dan Alhamdulillah, kini tiba lagi giliran Radio Jakim Salam FM bersama-sama dengan anda menerusi lagu-lagu yang mendidik jiwa serta rancangan-rancangan yang menjana minda, insya-Allah. Okey, baiklah. Seperti yang dijanjikan di awal tadi, poster pun dah ada dah dekat Maxwell Salam FM ni kan. Kita ada bersama dengan saudara, siapakah namanya? Saudara San Hosan. Mungkin boleh perkenalkan diri. Apa khabar saudara? Saudara panggil.
1: Alhamdulillah baik Kak Yuni.
0: Sihat eh?
1: Menjemput.
0: Panggil Kak Yuni macam tua sangat Kak Yuni eh?
1: Yuni.
0: Tak ada gurau-gurau. Gurau je. Ulang malam ni hujan kan kat luar tu. Kita kena gurau-gurau sikit lah kan. Supaya menghangat sikit suasana. Kau selalunya Yuni malam-malam ni seorang.
1: Okey.
0: Jadi hari ni macam happy sikit lah ada orang. Ada teman lah kan. Tapi apa pun bukan kita berdua je. Nanti kan gosip pula.
1: Betul.
0: Ada puteri di luar sana.
1: Putera
0: kan. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menemani kami di sini. Okey, baiklah. Malam ni kita akan selesaikan dengan Carta Salam.
1: Baik.
0: Pernah dengar Carta Salam tak?
1: Saya tak pernah tapi go through dekat Facebook.
0: Alhamdulillah. Jangan lupa undi ya lagu.
1: Pernah dengar tu macam kadang-kadang waktu tu dah pukul 12.
0: Aduh, janganlah macam tu.
1: Yang penting saya follow.
0: Alhamdulillah, baik. Okey, apa pun semalam ni kita ada 10 lagu yang dipertandingkan dan ada tak pencalonan baru? Kejap lagi kita tengok ada tak pencalonan lagu baru. Okey, sebelum kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 malam ini, kita nak berkenalan dululah dengan saudara San Hosan ataupun nama sebenarnya siapakah?
1: Ya, nama diberi itu panjang kan? Susah sikit nak sebut.
0: Aha.
1: Sebab saya komersialkan dengan nama San Hosan.
0: Tak nak sebut lah ni. Rahsia. Biarlah rahsia lah.
1: Biarlah rahsia.
0: Amboi gitu.
1: Tapi ada yang biasa dalam industri orang panggil saya Angah.
0: Itulah saya panggil Angah sebenarnya.
1: Tapi nama pentas tu San Hosan.
0: San Hosan eh. Okay. Panggil San lah San eh.
1: Panggil San.
0: Okay. Mungkin San boleh cerita sikit lah perjalanan dalam industri seni ni. Macam mana ke apa benda. Apakah peranan San dalam industri nasyid? Khususnya.
1: Ya, basically saya berkecimpung lama dah. Kurang lebih dari sebenarnya daripada sekolah rendah.
0: Oh.
1: Tapi officially tu dekat 2005.
0: Sebab sekolah rendah tu tahun bila?
1: Saya tahun 99-98.
0: Oh, jadi dah duit.
1: Waktu tu saya dah ni kak, saya dah nyanyi dekat pentas-pentas besar lah.
0: Masa sekolah rendah?
1: Masa sekolah.
0: Masya Allah.
1: Dah jadi jemputan.
0: Sepatutnya dah jadi artis yang apa ni kan.
1: Tapi cuma itulah, kita di dalam masih lagi di dalam arena ni dan masih bergi aktif lah.
0: Uh-huh.
1: Bermula 2005 tu saya bersama dengan Brothers.
0: Hmm.
1: Dan Brothers as BBs.
0: Okay.
1: Kemudian kita macam-macam yang kita lalui ada penglibatan dengan Irma Fatimah dekat Istana Budaya untuk
0: apa, persembahan teater?
1: Teater.
0: Ya, teater apa?
1: Sirah Junjungan.
0: Okey, baiklah.
1: Benar kan?
0: Istana Budaya tu dulu tempat permainan saya.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, yeah, dululah. Dulu-dulu sama-sama dululah.
1: Bertahun jugalah kita buat teater tersebut dan Alhamdulillah lepas tu kemudian banyak persembahan-persembahan pentas lah.
0: Okey. Semua banyak underground eh?
1: Semua banyak underground.
0: Ha, itulah dia.
1: Sebab tu kita punya itulah kita nak ceritalah apa yang sedang berlaku dan sebenarnya nasyid tu macam mana dia punya temperature dia kan.
0: Okey. Sebelum tu nak tanya, mungkin orang nak tahu jugalah. Dulu San ni memang daripada sekolah rendah tu memang dah bergiat aktif dalam bidang nyanyian.
1: Nyanyian nasyid.
0: Nasyid. Memang ada cita-cita nak jadi penyanyi nasyid atau mungkin ada impian yang mungkin belum tercapai ataupun sudah ataupun yalah.
1: Sebenarnya nak ada tu dah boleh dah.
0: Dah boleh dah.
1: Kita ni sebenarnya lebih kepada melakukan satu aktiviti yang bagi saya dia kepuasan dirilah.
0: Okey.
1: Kepuasan diri bila kita dah rasa puas sebagai seorang penyampai.
0: Penggiat.
1: So kita akan puas bila karya kita tu adalah karya yang bukannya instant. Macam contoh satu lagu kita buat dan orang dengar dan orang layan lagu tu, orang menghayati lagu tu, berbanding dengan yang berlaku sekarang kan. Sekarang ni kita dengar lagu 3 minit boleh siap kat lagu. Jadi 3 minit tu boleh bertahan selama mana.
0: Okey. Mana proses lah. Proses untuk buat lagu tu lah.
1: Yes. Macam orang dulu kan. Tahu kerja-kerja orang dulu. Macam mana dia nak record dan menghasilkan sebuah satu album.
0: Single album tu pun kan.
1: Album pula nak kena ada 10 lagu.
0: Album penuh.
1: Setiap satu lagu sedap tak?
0: Betul.
1: Kena cari.
0: Dia kena maintain 10 lagu tu semua kena sedap.
1: Kena sedap. Jadi kita... kita go through kan benda-benda apa-apa tersebut, pernah recording untuk lagu. Kemudian kita nampak benda tu tak sama macam sekarang. Sebab tu bagi saya kita lebih pada produce lah, produce ataupun melahirkan mungkin ada talent-talent baru yang sebenarnya nak perlukan quality of performance. Jadi lebih kepada persembahan mentas dan juga penyampaian.
0: Baik. Okey. Sebenarnya kalau nak secara ringkasnya lah kan, Ihsan ni adalah penggiat orang kata apa, nasyid underground lah.
1: Underground. Yes.
0: Okey, nanti sekejap lagi kita nak tanya apa sebenarnya nasyid underground ni? Kan? Sekejap lagi sekejap lagi. Itulah. Saya pun senang dengar, mungkin ada juga pendengar-pendengar yang pun tak tahu juga kan.
1: Kita siapa yang tak tahu, kita nak ajak.
0: Nak beritahu lah ni. Okey, apa pun sebenarnya kita nak dengarkan dulu pencanangan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 minggu ini menerusi carta salam. Jadi kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi carta salam, jangan lupa anda terus pergi ke Instagram Salam FM, klik di bio tu, klik satu lagu, hanya satu undian. Apapun, terima kasih kerana kepada pengundi-pengundi carta salam yang sudah pun bersungguh-sungguh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor 10.

0: Carta Salam kembali selepas ini. Itu adalah lagu yang berada di kedudukan nombor 10 menerusi carta salam minggu ini. Lagu dari persembahan Shah Intim dengan lagunya Jendela Hafsyah. Lagu ini sebenarnya dia kekal di kedudukan yang sama, nombor 10 minggu ini. Minggu lepas juga nombor 10. Minggu ini juga berada di kedudukan nombor 10. Kenapa eh? Mesti ramai yang tak undi lagu ini ni. Aloh, sedihnya. Pernah dengar tak lagu ni? Pernah undi tak? Asal mana dengar? Pernah undi tak lagu ni?
1: Undi tak pernah.
0: Undi tak. Tapi pernah dengar lah kan?
1: Ya, mestilah.
0: Kan? Tapi tak apa. Mungkin nanti kalau balik ni, kena undi lagu ni. Esok dia naik.
1: Baik.
0: Boleh eh?
1: Saya lakukannya.
0: Arahan pula eh. Okeylah.
1: Sahabat-sahabat tu.
0: Baik. Kita nak bertanya dengan Sam seterusnya lah eh. Untuk soalan tadi Yuni tanya. Apakah itu nasyid underground? Mungkin Sam boleh kongsi sikit lah pada mereka yang kurang mengetahuinya.
2: Nasyid underground scene ni dia ada tapi orang tak ramai tahu.
0: Ha.
2: Mungkin ramai dia sebenarnya ada satu view yang angle view yang mungkin kita nampak kan. Kita perasan famousnya macam mana lagu dia boleh raih dekat dalam YouTube ke apa whatsoever. Beratus ribu kan.
0: Ya. Yeah.
2: Kan? Tapi kat kita tak sampai.
0: Ya, ya. Yeah, yeah.
2: Sama juga macam kita kan.
0: Ya, ya, ya.
2: Kita nasyid

0: Underground ni ada
1: kita tak satu, kenal pun.
0: Satu scene ataupun dia nama pun underground kan.
1: Underground
0: dia mestilah dia tak commercial.
1: Betul?
0: Commercial dan sebenarnya siapakah mereka?
1: Ya. Yeah.
0: Sebenarnya kita bermula daripada mungkin 15 tahun yang lepas kan. Sahabat-sahabat yang mungkin dia dah selesai dengan pertandingan-pertandingan dekat sekolah, pertandingan-pertandingan peringkat-peringkat yang mungkin dia terlibat. Kan? Dia terlibat dekat IPT kan. Mungkin ada pertandingan-pertandingan yang yang banyak dianjurkan oleh pihak-pihak yang tertentu lah.
1: Okay.
0: Talent tu ada.
1: Alright. Yang macam jadi juara tempat kedua kan? Macam itulah ha.
0: Tapi dia tak ke Kemana tak mungkinlah label.
1: Sebab tak ada peluang ke ataupun
0: itu salah banyak faktor dia.
1: Okay.
0: Tak ada peluang ataupun tak ada bajet.
1: Okay.
0: Ataupun tak ada macam dulu kak. Kita nak keluar ataupun nak jadi satu talent kepada label tu kan, dia selected.
1: Betul.
0: Kan selected betul. Satu. Lepas tu dia kena
1: no money no talk.
0: No money no talk. Karisma kena ada.
1: Yeah.
0: Handsome kena mesti.
1: Handsome kena wajib.
0: Kan?
1: Ha. Tak handsome minta maaf.
0: Sedap tu. Tu nombor satulah kan. Bila nak buat apa ataupun nak jadi tampil kepada sekarang tak macam tu.
1: Ya yeah, betul.
0: Semuanya kita kata Nasir Underground ni dia lebih intimate. Kan? Dia hanya dia orang panggil budak-budak sekarang kata YTJT. Yang tahu
1: je tahu.
0: YTJT ya. Siapa-siapa yang nak tengok persembahan-persembahan yang live dan bukannya pakai minus one.
1: Aha,
0: ke tempat yang kita ni. Ada kadang-kadang
1: memang ada tempat dia lah.
0: Ada kita dulu kita bermula dengan apa ni? Bangunan premis kak.
1: Oh.
0: Di atas kan?
1: Aha.
0: Lepas tu adalah crowd dalam ratu.
1: Oh, okey.
0: Lepas
1: tu bila nak dengar tu ada macam menonton tu kena bayar ke?
0: Kadang benda tu commitment fees je macam RM10 untuk
1: kan? Dia macam teater jugaklah kan.
0: Dan ada juga persembahan tu bukan saja nasyid yang tajak berpuisi.
1: Oh, okey. Persembahan-persembahan yang underground lah ni.
0: Mereka ni yang ada talent yang luar biasa tapi dia tak ada pentas.
1: Tak ada peluang untuk establish lah macam tu.
0: Jadi adalah dan kita bagi contohlah siapa yang daripada Nasyid Underground yang sekarang kita nampak dia dah ni antaranya adalah Major Nine.
1: Okey.
0: Mungkin kat jantan ni.
1: Aku cakap
0: tu ada lagi kumpulan Inhat dulu.
1: Inhat. Okey.
0: Sebelum dia yalah lepas dia satu lepas daripada satu program reality tu dia bersama dengan kita untuk jadikan macam ni Nasyid Underground. Inhat pergi dengan dia punya album dan sebenarnya pentas itu adalah untuk kita kongsikan satu karya lah karya ataupun nak melampiaskan dia punya talent kan. Yang keduanya kita nak cross fan. Masa dulu macam tu.
1: Dia peminat-peminat tu macam mana dia hadir maksudnya ada peminat tu sedangkan dia underground macam mana?
0: Dia ada page masing-masing.
1: Dia akan belas kat page dia lah masing-masing lah. So akan
0: mungkin dulu ada mungkin grup-grup dia orang yang
1: kawan-kawan ke
0: yang dia orang kawan-kawan ni nak dengar kawan dia nyanyi kan.
1: Okey.
0: Dan dia nak duduk nak tengok dalam keadaan semantu
1: santai. Live.
0: Dia bukan mana soal.
1: Sebenarnya live kan. dan sedap.
0: Dan kita nak kata sedap tu subjektif.
1: Yeah.
0: Ada orang dia boleh dengar kat R&B punya lagu. Ada setengah orang dia tak boleh dengar. Ada setengah orang dia
1: suka. Yalah, seni ni kan subjektif.
0: Seni ni sangat subjektif.
1: Yeah,
0: bagi
1: betul.
0: Saya apa pun genre-nya dia ada peminat tersendiri. Dan sebenarnya dekat dalam Nasyid ni pun ada benda tu.
1: Kan?
0: Nasyid band. Dan konsep dia dengan band. Dengan gitar current semua dan situasi tu kita bila kita buat event kita pastikanlah perkara semua dalam keadaan bukannya macam gig-gig yang apa ni ada benda-benda terlarang kan. Kita pastikan benda tu semua compliance lah. Dan asing lelaki perempuan
1: kan.
0: Lepas tu ada yalah benda-benda yang kita jarang tengok. Dia underground ni. Yang sekarang kita tengok mungkin di kaca apa ni TV ataupun YouTube ataupun apa-apa pun platform yang ada sekarang ni kita tengok dia orang dah siap dengan muzik kat belakang tu. Dia tinggal shoot dengan gambar kan dengan video semua. Tapi ni memang semua tu buat live
1: lah.
0: Dan sebenarnya kesinambungan tu sebenarnya daripada talent-talent. Nah, yang itu yang saya cakap tadi, dia adalah talent daripada mana? Mungkin di pertandingan universiti, daripada pertandingan-pertandingan yang dia pernah lalui sebelum ni, ataupun Battle of the Band, ataupun apa ni, kami, kita boleh sebut kami.
1: Macam you all memang ada, maksudnya ada group ke? Macam mana dia orang, okay, contoh daripada sekolah A ni kan, dia dah ada talent, kumpulan nasyid yang hebat lah, pernah menjuarai whatever. So macam mana dia nak tahu, dia nak join under nasyid underground ni?
0: Alumni.
1: Okay,
0: so contoh benda ni sebenarnya kak, dah berlaku lama sebenarnya. Cuma kita mungkin tak terbiasa,
1: Tak didedahkan yang benda terbiasa tu.
0: Sebab kalau kita pernah dengar Miwana kumpulan,
1: Miwana pernah lah dengar,
0: Anugerah semua pun, semua tu daripada alumni-alumni
1: daripada underground ni lah.
0: Mereka tu mula daripada sebenarnya tak ada, belum ada album. Nasib dia orang waktu tu adalah dah dilamar oleh label. Recording
1: company
0: apa kan. Cuma yang sekarang ni dia tak macam tu. Dia siapa yang nak tengok nasyid underground, yang tengok nak tahu benda yang lain daripada yang lain, persembahan-persembahan semua dilakukan secara live. Kita pergi event tu.
1: Yang pastinya dia memang live.
0: Dia live.
1: Itulah dia. Itu istimewanya kan?
0: Istimewa.
1: Okey, baik. Sekejap kita sambung balik. Ya, sebab nak tahu jugalah kat mana sebenarnya berlaku event tu kan. Okey. Apapun kepada anda, jom kita dengarkan lagu yang berada kedudukan nombor 9 minggu ini daripada persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik. Lagu apa eh? Jom kita dengarkan Malaikat Tanpa Sayap, tempat ke-9 hanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. 9.

0: Itu dia lagu yang berada di kedudukan nombor 9 minggu ini, Malaikat Tanpa Sayap. Lagu ni sebenarnya dia pun kekal juga di kedudukan nombor 9 minggu lepas. Nombor 9 minggu ini juga berada di kedudukan nombor 9 melalui carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Sedihnya dua-dua lagu ni kekal di kedudukan yang sama. Mana pergi pengundi-pengundi carta salam? Pastikan anda mengundi di Instagram Salam FM. Kemudian anda boleh klik di bio, klik satu lagu, hanya satu undian. Baik, kita masih lagi bersama dengan San Hosan. San. Okey, kita tadi nak tanya dengan San. San kata Nasyid Underground ni kan. Mungkin boleh cerita sikit tak? Tadi awal-awal dah beritahu dah, Nasyid ni selalunya buat apa, persembahan berada di mana? Di bangunan-bangunan yang tertentu. Betul lah. Bangunan mana tu sebenarnya?
1: Sebenarnya banyak tempat yang kita dah pergi kan.
0: Okay.
1: Premis antaranya premis bangunan area sedang. Lepas tu pusat komuniti.
0: Oh, pusat komuniti.
1: Last kita punya event yang terbesar adalah dekat Ruang Shah Alam.
0: Ruang. Okay.
1: Dan itulah crowd yang teramai sekali kita collect kurang lebih dalam 600.
0: Berapa ramai yang artis yang buat persembahan?
1: Ada waktu tu talent ada kurang daripada 10 lah.
0: Oh, ramai juga.
1: Sebenarnya kita konsep dia adalah macam mana nak carry ataupun nak bawa dia punya karya tu. Dengan karya sendiri memang dalam cara itu sendirilah. Tapi kalau bawa karya orang, macam mana dia bawa karya orang tu dalam bentuk dia?
0: Maksudnya sekarang ni bila dia buat persembahan tu, dia akan menyanyikan lagu orang,
1: sama ada lagu orang ataupun dia buat karya sendiri.
0: Karya sendiri. Tapi kalau lagu orang tu, dia akan cara dia, dan
1: cara dia dan macam mana dia rearrange ke lagu tu. Then mungkin lagu yang pop boleh dikeroncongkan. Cara-cara yang berbeza untuk kreativiti.
0: Dan mungkin Sam boleh kongsi jugalah kan sebenarnya apa message yang mungkin pihak Nasyid Underground ni nakkan pendengar-pendengar yang datang ni, penonton-penonton yang datang ni, bila dia pulang selepas dengar lagu-lagu yang dipersembahkan secara live ni.
1: Secara message yang kita cuba nak sampaikan sebenarnya adalah performance wise. Dan macam mana orang-orang yang betul-betul dia passionate dekat dalam music dia ataupun dia punya genre dia, kita nak tengok macam mana dia expresskan benda tu. Yang benda tu kita jarang jumpa. Even sekarang pun kita jarang nampak yang satu-satu talent tu dia memang betul-betul dia carry dia punya karya sejati.
0: Maksudnya yang lahir daripada hati lah.
1: Yang dia bukan setakat daripada hati, daripada jiwa sekebari semua. Kita semua.
0: Maksudnya dia all out dah dengan persembahan dia macam tu.
1: Kita boleh katakan macam itulah. Dan cara yang different yang kita selalu tengok, macam kita tengok show ataupun konsert yang kita tengok dekat dalam
0: mungkin boleh Sam boleh kongsikan apa perbezaannya. Sedangkan kalau konsert tu ialah konsert tu berbayar kan. Dan kita tahu artis tu adalah artis yang memang dikenali.
1: Betul.
0: Diminati. Jadi yang underground ni juga ada yang berbayar tapi tak banyak lah. Okay. So apa perbezaan dia antara yang artis yang commercial dengan yang underground ni?
1: Okay, saya boleh katakan perbezaan dia mungkin orang pandang dari sudut macam contoh. Nasyid berkumpulan dan R&B style. Kan? Dia buat voicing je, 7-8 orang buat voicing. Tapi dia punya sound dia sound yang kita dengar macam ini macam Boyz II Men punya sound. Contoh.
0: Okay.
1: Ataupun kalau kita boleh kata kalau dia band, macam mana dia sampaikan dalam bentuk band dia tu kan? Yang mungkin kalau kita tahu kumpulan band sekarang ni, kita boleh dengar Hujan dan sebagainya kan? Tapi dalam bentuk Nasyid ada tak yang sound macam Hujan? Kan? Yang kita nampak di arena Nasyid yang kita dengar sekarang ni pun dia bunyi the pop Nasyid, pop, ballad, apa kan kita dengar kan? Tapi yang lain daripada tu. Yang saya nak kita harapkan apa mesej yang kita nak orang balik ni dia tengok satu benda yang dia tak tengok ke tempat lain satu kan, kita tak tengok tempat lain dan dia dapat dia punya pemberian persembahan tu
0: dia secara jujur daripada jujur. Artis tu kan, dan dia live. Dan lahir daripada hati, yang maksudnya kalau dia do something, dia kreativiti dia berbezalah
1: dengan daripada arena yang commercial
0: ni lah. Tapi macam mana pula pendapat San lah tentang orang kata apa, nasyid di era terkini sekarang ni dengan TikTok, music viral, macam mana?
1: Sebenarnya
0: persaingan juga tu.
1: Sangat, sangat, sangat. Dia jadi hyper kompetitif kan?
0: Ya, betul.
1: Cuma bila kita ada kemudahan seperti AI, kita katakan penjanaan apa, penjanaan lagu melalui AI. Lagu, lirik dia dua benda lah.
0: Okay.
1: And dia ada orang dia perlu bantuan. Kan sebenarnya AI tu sebenarnya tools
0: ya,
1: tools, bukannya membawa karya tu ke depan. Sebenarya
0: dia ada cara,
1: ada cara dia humanize kan dia. Ataupun ada setengah lagu lah ini, kita just randomly comment. Ada setengah lagu kita dengar dia sampai ke radio peringkat mainstream dah ni. Tapi bunyi dia bunyi AI. Sound dia sound AI. Kan? So cara komposisi tu, siapa-siapa yang professional arranger ataupun composer, dia dengar dia dah tahu dah dia punya sound kan. Sebenarnya terjadinya macam tu pun kena tahu juga kenapa kan. Mungkin zaman ni orang nak cepat kan. Orang nak dengar lagu yang pantas, kena keluar back to back.
0: Jadi tak ada idea, guna AI.
1: Guna shortcut.
0: Shortcut.
1: Jadi itulah, bila instant, dia akan instant datang, instant pergilah. Dia bukannya evergreen kita. Macam tu. Kita sekarang ni kita tengah ada lambakan yang macam tu. Kita dengar satu sound tu daripada satu contohlah radio. Kita dengar satu radio tu macam bunyi dia sama daripada semua artis tu, semua sama lebih kurang. Kan? Apa dia punya difference?
0: Benda konsep tu, dia sama je kan?
1: Konsep dia lebih kurang sama.
0: Sebab ada tools yang sama.
1: Dia, kita tak kata semualah.
0: Kebanyakannya.
1: Saya kata bukan radio yang bersifat nasyid je.
0: Okay.
1: Saya dengar radio komersial.
0: Semua.
1: Sama. Saya rasa benda ni berlaku globally ataupun orang panggil apa? Sejagat.
0: Okay. Alright, okay. Kita lihat dulu, San.
1: Yep,
0: sebab kita nak dengar lagu yang berada kedudukan nombor 8 minggu ini. Lagu ini sebenarnya lagu yang turun satu anak tangga. Minggu lepas, nombor 7. Minggu ini berada kedudukan nombor 8. Lagu apa, eh? Jom kita dengarkan. Hanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 8.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Okey, itulah dia kepada anda yang mungkin orang kata apa? Masih lagi bersama dengan Uninos menerusi Carta Salam malam ini. Dan kita masih lagi bersama dengan San Hosan, yeah. Membincangkan tentang nasyid underground. Mungkin tadi dah tahu dah kat mana tempat dia, apa itu nasyid underground. Tapi mungkin juga San boleh kongsikan lah ni antara orang kata, bukanlah terakhir tapi dia pun hujung lah hujung, eh. Sebelum saya nak dengar juga bukti bahawa nasyid underground ni memang berkualiti. Tiba kan, nak dengar San nyanyi live lah malam ni kan. Okay. Tapi sebelum tu nak tanyalah. Sebenarnya orang kata apa? Apa definisi kejayaan bagi kumpulan nasyid underground ni?
1: Dia bukan kumpulan, dia community.
0: Community, okey, community nasyid underground ni.
1: Sebab dia ada melibatkan banyak kumpulan.
0: Okey, betul betul. Okay.
1: Dia saya kejayaan yang saya, kalau saya nampak okey ni dah best ataupun sukses, saya nak tengok benda ni pergi ke tour ke IPT.
0: Okay, maksudnya?
1: Okay. Nasyid Underground ni, dia akan ada satu event lah. Kita akan, memang kita akan buat event Nasyid Underground. Dan memang akan ada penglibatan daripada ramainya orang-orang yang tidak mendapat peluang di mainstream.
0: Okay.
1: Okay. Dan pergerakan tu perlu bermula daripada dasarnya. Kan, daripada sekolah menengah yang diorang dah habis pertandingan bla bla bla bla.
0: Sekolah rendah, sekolah rendah. Macam pesan lah sekolah rendah. Okay.
1: Lepas tu pergi ke pertandingan sekolah menengah, IPT pula. IPT lah sebenarnya lubuk kepada penyebaran kepada perkara ni jadi viral, ataupun kita jadi, kita kata jadi hype.
0: Okay.
1: Instead of mereka-mereka ataupun pelajar-pelajar dapat hiburan-hiburan yang tidak mendidik jiwa. Macam kata penyebaran.
0: Sesuai dengan Salam FM.
1: Ya, cuma cuma konsep penyampaian tu mungkin berbeza daripada yang biasa. Macam contoh, saya bagi satu contoh lah. Extival. Extival dalam satu IPT, dia hujungnya dia akan ada satu persembahan, panggil artis, crowd, everything, apa.
0: Alright.
1: Instead of panggil commercial artis, panggillah geng-geng nasyid
0: underground ni.
1: Ya, yang sebenarnya dulu kita praktis lama dah. Kan, tapi benda tu semakin lama semakin macam malam.
0: Okay.
1: Benda, apa ni yang yang bukan nasyid yang dapat tempat. So kita nampak lah apa ni, pesta orang panggil lompat-lompat tu. Sebabnya ialah pembawakan nasyid, dia tak berlompat-lompat. Cumanya bila itu yang kena, kena pada jiwa mereka. Mereka siapa? Budak-budak. Budak-budak
0: Gen Z ni lah.
1: Gen Z kan. Sebenarnya cara, cara yang saya rasa tepat adalah kita bawa balik semua apa ni, vibe nasyid ni, underground, pergi ke IPT ataupun nasyid tak underground pun sama. Kita bawakan dalam bentuk ataupun persembahan yang mengikut peredaran. Contoh, kan, kita kita nasyid, orang tak nampak, jarang nampak orang perform live nasyid band.
0: Betul.
1: Kan, jarang tu lah.
0: Jarang.
1: Yang
0: jarang
1: kita dengar, kita konsep lah.
0: Dia macam nasyid jalanan lah cerita kan.
1: Macam jalanan, lepas tu ada konsep the band.
0: The band,
1: kita buat dalam version nasyid. Macam sound hujan contoh, band, hujan band. Kita buat dalam bentuk nasyid. Kan, sound R&B ataupun rap.
0: Tapi nasyid, kita bawa dalam colours nasyid.
1: Colours nasyid ataupun scene tu. Kita bawa dekat peringkat-peringkat anak-anak muda ni supaya mereka dapat hiburan mendidik jiwa.
0: Okay. Okay lah. Last. Soalan. Kalau lah satu hari nanti, insyaAllah saya doakan semoga Sun meletup gitu kan, glamour kan, insyaAllah lah, mana tahu kan. Kita ni kadang-kadang cakap ni doa kan.
1: Amin.
0: Jadi nak tanyalah, adakah Sun juga akan kekal menyokong muzik ataupun nasyid underground ni, atau macam mana?
1: Okay, sebenarnya orang underground ni dia tak, dia tak me, apa ni, dia punya misi dia bukan glamour. Sebab tu dia underground.
0: Betul.
1: Sebenarnya apa yang kita kita harap satu hari nanti,
0: tapi ada juga tapi ada juga nasyid yang underground ni, tapi dia meletup kan, terkenal.
1: Tak kebanyakan.
0: Tapi ada.
1: Tapi ada. Sebenarnya kalau kalau ikutkan contoh lagu-lagu yang akak rasa macam lagu dulu, geng-geng dulu ni yang buat underground ni. Antara yang paling saya saya boleh ni boleh ingat lagu Akrab Persahabatan. Dulu lagu underground. Sesegar hijau daunan, begitulah kita diibaratkan. Ha, so komposernya, penulis liriknya semua daripada
0: underground,
1: semua underground. So bila yalah
0: dikomersialkan.
1: Dikomersialkan. Berapa nafas lagu tu? Saya rasa dah 2-3 version dah lagu Akrab Persahabatan. Contoh, saya bagi satu contoh.
0: Contoh barulah faham.
1: So misi dia bukannya glamour, tapi sebenarnya kita nak sampai. Kita nak, apa yang kita sampaikan tu perkara yang menjadi manfaat kepada ramai orang, dan budak-budak ataupun orang boleh terima dalam keadaan yang mungkin different penyampaiannya.
0: Okey, mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit lah kan, San. Nasyid Underground ni adalah orang, mereka yang tergolong daripada anak-anak ataupun penggiat-penggiat yang sebenarnya memang sangat meminati menjiwai bidang seni ini, khususnya Nasyid lah. Dan mereka tak perlukan populariti, mereka tak perlukan peminat-peminat yang macam yalah meletup-letup kan. Yang penting mereka nak lahirkan apa yang tersirat di hati dan bakat yang mereka ada.
1: They keep going, Kak.
0: Dan sebenarnya supaya tak mati benda
1: tak
0: tu.
1: Tak mati. So macam sekarang tadi kita ada cakap pasal apa cabaran kan. Cabaran dia sekarang ni, sekarang ni dah macam-macam platform ada.
0: Okey.
1: Kan ada orang yang ada keupayaan dari segi dana, dia akan boost dekat YouTube. Dan kebanyakan dia akan pergi kepada TikTok lebih genuine. Kan orang yang, tapi itulah saya kata, kok mana pun platform-platform tu semua dia akan jadi satu benda yang instant untuk kita look up. Kan untuk kita dapatkan persembahan tu yang betul-betul okey, aku nak tengok benda yang lain sikit daripada yang kita pergi dia punya event tu. Dia adakan gig Nasyid Underground macam itulah.
0: Terakhir mungkin boleh kongsi terkini masa terdekat ni kat mana ada Nasyid Underground?
1: Sebenarnya ada, saya dapat tahu daripada sahabat ni juga, ada satu event Gen Z Nasyid.
0: Gen Z Nasyid.
1: Gen Z Nasyid. Kita pun tak,
0: Gen Z pun buat Nasyid lah. Ya kan, dia buat lagu-lagu ni
1: kita
0: je kan.
1: Kita alu-alukan perkara-perkara tu.
0: Okey. Supaya di mana tu tak pasti.
1: Kita akan
0: war-warkan nanti.
1: War-warkan nanti lah. So okay, sekarang ni baru peringkat teaser dia.
0: Alright, okay.
1: So kita tunggu juga dan kita akan wawakan kemudian nanti.
0: Alright, okay. Baik, dan mungkin untuk yang terakhir ni, mungkin San ada kata-kata nasihat atau mungkin nak bagi yalah luahan-luahan dan atau apa saja yang mungkin nak tersirat di hati, sebab orang-orang seni ni dia kadang-kadang dia banyak memendam.
1: Saya mengharapkan Nasyid ni dia terus berkembang dengan pelbagai jenis apa ni, elemen, genre dan juga apa ni, cara. Kan ada acapella kan, kita dulu dengan Nasyid kumpulan senada kan. Kan kita macam mana kita pelik dengan macam mana dia boleh buat macam ni. So kita pun buat, sebenarnya kita pun sebenarnya ada dan
0: mampu buat,
1: buat. Kan ada budak-budak yang talent yang lebih more mungkin. Ada mungkin yang reference mungkin daripada daripada barat. Kan tapi dia bawa dalam bentuk yang yang Nasyid. Ada je ramai. Dan kalau dalam bentuk band, macam mana pula sound yang diorang bawakan. Bukan sekadar, bukanlah, maksudnya saya nak benda ni berkembang.
0: Harapannya
1: berkembang lah. Berkembang dan mekar. Kan, berkembang mekar dan seiring dengan dengan apa ni, perkembangan
0: industri sekarang.
1: Industri sekarang kan. Sebenarnya kalau kita tengokkan yalah cabaran AI tu, dia nilah dia menjadi satu benda yang yang
0: antara cabaran-cabaran lah.
1: Kan. Tapi still ada lagi pentas ataupun stage yang kita boleh ketengahkan, dan kena ada orang yang cakna, dia orang panggil apa ni? Appreciate kat benda
0: ni. Right. Okay. Mungkin San ada sesuatu yang diberikan kepada pendengar Salam FM, peminat-peminat Carta Salam malam ini. Kita nak dengarkan lagu secara live dari San. Lagu apa tajuk dia ni?
1: Saya nak buatkan lagu ni dulu, kita nak buat dekat Nasyid Underground ni.
0: Okay.
1: Lagu tajuk dia Semusim Usia.
0: Semusim Usia.

0: Itu dia. Kan saya dah cakap dah, baru keluar carta salam ni tau, dah ada dah peminat dah, daripada Raja Farhan. Cahaya lah ngah. Okey. Itu terima kasih. Itu dia, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Apa pun, terima kasih Angah sekali lagi. Angah pula San Hosan kerana bersama dengan kami di Salam FM.
1: Update perkembangan terkini kita, kita akan wawakan di.
0: Okey, wawakan di mana?
1: Wawakan kepada Salam FM nanti.
0: InsyaAllah, baik, baik, baik. Apa pun, sekali lagi Uni dan juga Salam FM doakan semoga terus sukses insyaAllah.
1: Baik.
0: Dan terima kasih sekali lagi kerana kehadiran dan berkongsi pengalaman serta ilmu-ilmu yang ada.
1: Terima kasih.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Kita doakan sukses semuanya.
0: Alright. Okay.
1: Terima kasih Kak.
0: Okay, sama-sama. Baik, kepada anda yang berada di luar sana, jom kita nak dengarkan lagu pencalonan baru minggu ini. Lagu apa? Jom sama-sama kita dengarkan menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Carta Salam kembali selepas ini.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Aduh, sakit. Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk-duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Ayolah, itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangatlah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara tahu, nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam mana nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Undian anda mencorakkan carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay!

Ceartă Salam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 minggu ini dari

0: lepas nombor 6, minggu ini juga berada di urutan nombor 6 dalam carta salam. Jadi kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu anda, lagu kegemaran anda, pastikan anda undi, sebab kalau anda tak undi, minggu depan akan terkeluar satu lagu. Lagu apa? Tak tahu. Semuanya tepuk dada, tepuklah selera anda. Okey? Baik, jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain engkau.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Nombor 3.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara Carta Salam minggu ini. Itu dia, baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2 menerusi Carta Salam. Baik, jom kita imbas kembali kedudukan Carta Salam nombor 10 dari persembahan Shah Intim dengan lagunya Jendela Hafsyah. Tempat yang ke-9, Malaikat Tanpa Sayap daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Tempat yang ke-8, Tuhan Aku Ingin Hijrah, Anan Roslan, Albert D. Tempat yang ke-7, Sejadah, Yabang Khalifah. Tempat yang ke-6, Sang Pendosa daripada Bayang. Tempat yang ke-5, dari persembahan Muzik Khamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Tempat yang ke-4, dari persembahan Energi dengan lagunya Sakti. Tempat yang ke-3, persembahan Alil dengan lagunya Alunan Tasbih. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara Carta Salam minggu ini, di mana lagu ini juga sebenarnya kekal di kedudukan yang sama minggu lepas. Bukan minggu lepas lah, 2 minggu lepas pun dia di kedudukan yang sama juga. Naib juara Carta Salam, Anugerah Isteri Solehah daripada persembahan Amirul menduduki tempat kedua Carta Salam. Dan jom kita nak dengarkan lagu yang mendapat undian melebihi 12,000 undian. Itu dia, 12,000 undian juara Carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan dari persembahan Akmal Nur dengan lagunya Aminkan Saja. Tentunya menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Juara Carta Salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan, kita masih berbicara tentang ketamadunan ataupun kegemilangan Islam menerusi Empayar Uthmaniyah. Ketika itu Empayar Uthmaniyah itu bertembung dengan kegemilangan Empayar Eropah yang ketika itu dikuasai oleh Rom Byzantine. Bila Eropah ni kita faham, dialah sebuah kerajaan Kristian, dan pengaruh Kristian yang sangat kuat adalah Rom Byzantine lah yang mereka menguasai bukan ratusan tahun, beribu tahun. Beribu tahun empire yang mereka menguasai Eropah pada zaman itu. Tetapi dengan kehebatan ulama-ulama Islam termasuk sultan-sultan dan pemerintahan Islam pada zaman Uthmaniyah, apabila pemerintah dipanggil umara dan juga ulama, maknanya ulama iaitu tokoh-tokoh ilmuwan Islam, mereka berganding bahu dan mereka saling tolong-menolong dalam melaksanakan pemerintahan Empayar Uthmaniyah. Dan itulah yang berlaku pada zaman Sultan Murad yang pertama, dan akhirnya mereka memenangi Perang Kosovo yang menjadikan perang ini mereka mendominasi Serbia. Kalau kita ingat Serbia ni, kita nampak Perang Bosnia-Serbia lah. Ya, itu adalah Perang Bosnia-Serbia ni selepas zaman khilafah, selepas zaman Uthmaniyah. Yang kita nampak kesian orang-orang Islam akhirnya berbunuhan sesama mereka sendiri ketika Perang Serbia-Bosnia dulu. Okey, tak apa, kita tinggalkan yang tu. Sultan Muhammad Sultan Murad I ni, mereka berjaya mengalahkan tentera Serbia dan akhirnya menjadi sebagai batu loncatan, stepping stone untuk meluaskan pengaruh ke Eropah. Jadi bayangkan pada tahun lebih kurang 1300, penghujung 1300, masa sebelum masuk 1400 Masihi, tentera Uthmaniyah di bawah kuasa sultan yang seterusnya iaitu Sultan Bayezid yang pertama. Sultan Bayezid I bertembung dengan tentera Salib di Bulgaria. Tersilap nama tempat dia Kubu Danube. Kubu Danubi. Ha, macam itulah. Di Bulgaria, so tentera Salib berjaya ditewaskan. Jadi pengaruh Empayar Uthmaniyah, bayangkan masuk, bertambah masuk, masuk ke Bulgaria dan akhirnya berkembang. Bila sebut Bulgaria ni, dia di antara sempadan-sempadan kawasan timur Eropah. Dia panggil negara Balkan hari ni. Kalau kita search dekat Google, kita buka negara Balkan, kita akan jumpa beberapa negara-negara di bawah negara Balkan ataupun negara timur Eropah. Yang kita nampak hari ni, Central Europe, Eropah Tengah. Itu kawasan sophisticated macam kita-kita Putrajaya, Kuala Lumpur lah. Tapi bila kita sebut pantai timur, negara timur, kita nampak Terengganu, Kelantan. Masih orang Malaysia, sebagaimana Eastern Europe, masih orang Eropah, tetapi di sebelah kampung-kampung, hulu-hulu. So itulah Bulgaria, Republic Czech, Romania, apa lagi, Hungary, Vienna dan sebagainya, negara-negara di penghujung Eropah. Jadi Islam ni, kalau kita boleh bayang, kita akan start masuk ke hujung dululah. Maknanya daripada Turki, dia start masuk pergi ke Serbia, Bosnia, masuk ke Bulgaria dan akhirnya berkembang kepada wilayah-wilayah Balkan pada hari ini. Balkan ni sebenarnya kawasan pergunungan. So Eropah sebenarnya penuh dengan kawasan gunung-gunung yang sangat cantik. Sebab tu beruntung orang Eropah, mereka dapat geografi yang sangat bagus. Tapi kita kena ingat, di sebalik kecantikan Eropah, sebenarnya Islam pernah menakluki, pernah memerintah negara-negara tersebut.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Salam FM.
6: Salam, salam untuk semua.
7: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 18.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Rosi Rejab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Oh, ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabih, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaan. Ayuh kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu betul juga Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya, Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: لغات السلام.
1: Bahasa Korea. Hangul hago sipayo. Bahasa Turki. Turce dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazik. Bahasa Perancis. Parler français. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'al kiram, kaif halukum jami'an? Arju minallah an takuna min khair. Bertemu kembali bersama saya, tak lain tak bukan Ustaz Abbas. Mesti pernah terjadi kepada kita yang mana satu saat tu, satu masa tu, kita ngantuk betul-betul. Tak kira lah masa tu tengah ada kursus, pastinya waktu tu mesti ngantuk betul. Jadi, macam mana kita nak sebut kepada guru kita itu untuk minta izin nak ke tandas sebab ngantuk termasuk muka. Jadi, macam mana nak sebut saya ngantuk dalam bahasa Arab? Mudah sahaja. Boleh sebut sekali dengan saya, ya. Ana na'san. Ana na'san. Ana saya na'san ngantuk. Jadi, lepas ni berlaku je kita ngantuk, nak minta izin pergi ke tandas untuk basuh muka, mesti ditanya sebab kenapa nak ke tandas. Boleh sebut ana na'san, saya mengantuk. Apa pun guys, kesihatan perlu jaga, tidur kena cukup. Tips tak nak mengantuk adalah satu saja, tidur kena cukup. Hadza faqat minni ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran JAKIM. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirli, yang bermaksud Ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Glosari Islam.
3: Al-Qadiyah. Kalimah Al-Qadiyah di dalam ilmu mantik bermaksud sesuatu susunan kata-kata atau ungkapan yang berfaedah dan boleh difahami, mengandungi kemungkinan benar atau salah dengan berdasarkan ungkapan itu tanpa meneliti kepada orang yang menyatakan ungkapan tersebut.
2: #penyiaranjakim.
1: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM, berkongsi siaran dengan ASY FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.

0: Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh terseliu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh.
1: Tolong saya tu. Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Bagilah dia rehat sekejap dulu.
1: Duduk ni ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, salah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mengudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-17 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk jangan malu hadir ke majlis ta'lim. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر fa'aradallahu ta'ala an. Daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabatnya di dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, ia melihat ada tempat duduk kosong di tengah-tengah halaqah, maka ia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana ia melihat orang ramai, maka ia rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka terus ia pergi ke tempat yang lain. Setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada percakapannya, lalu baginda bersabda, "Hendakkah kamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, ia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu daripadanya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka ia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi ia memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang malas, orang yang patah semangat, tidak bergairah dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berjaya di dalam usahanya mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sunnah yang kita pelajari hari ini menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak.
3: #PenyiaranJakim. Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la.
3: Salam padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3:48 minit pagi. Nampaknya tugasan ini sudah pun berada di penghujung untuk edisi pertemuan hari ini 18 Julai 2026. Masih bersama Antiga Safar 1448 Hijri. Semoga hari ini dan hari-hari esok mendatang akan lebih baik untuk anda semua, untuk kita. Dan semoga apa jua yang sedang kita lakukan ketika ini, kita mendapat keredaan daripada Allah SWT dan sentiasa yang baik-baik sahaja untuk kita. Dan semoga kita juga akan orang kata apa, sentiasalah kita merendahkan diri kita, kan? Kita sentiasalah berbuat baik, kita sentiasalah bersangka baik dengan orang. Dan kalau ada ujian datang tu, kita orang kata apa, kita sabar, kita redha. Dan kerana setiap ujian tu kita ada hikmah yang akan menanti, ada sinar, ada pelangi akan menanti di hujung sana nanti. Yang penting kita kena kuat, kita kena redha dan kita kena yakin, yakin bahawa semua yang berlaku ni pasti ada hikmah yang akan menanti kita. Dan ingat, kita sentiasa bersangka baik dengan Allah kerana sesungguhnya Allah adalah Maha Perancang, Maha yang bijaksana dan Maha Pemberi. Okey, jadi sentiasa bersangka baik dengan Allah. Setiap apa yang Allah lakukan, Allah berikan pada kita kerana ada sesuatu yang Allah akan berikan untuk kita nanti. Untuk itu, jangan selalu kita, kalau nak bersedih boleh, tapi jangan lama-lama. Terus bangkit untuk kita teruskan kehidupan kita menuju syurga Allah yang abadi. Ingat, dunia hanya sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Sampai jumpa lagi. Saya Yuni Yunus akan bersama dengan anda insyaAllah di minggu hadapan, di hari dan waktu yang sama. Dan untuk anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, di mana saja anda berada, tak kiralah nak pergi balik kampung ke, nak pergi bercuti ke, nak pergi kerja ke, selamat memandu, berhati-hati sentiasa jalan raya. Saya tak pasti di luar sana hujan ke tidak, tapi apapun anda kena fokus pada pemanduan anda. Okey, saya sekali lagi mengundur diri. Untuk itu, seketika nanti akan bersama dengan Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 193 hingga 195.

Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim.

yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM.
9: Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam untuk semua.

Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Terus dengarkan Salam FM.

Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak, Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Silami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.

alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan, kita masih berbicara tentang ketamadunan ataupun kegemilangan Islam menerusi Empayar Uthmaniyah. Ketika itu Empayar Uthmaniyah itu bertembung dengan kegemilangan Empayar Eropah yang ketika itu dikuasai oleh Rom Byzantine. Bila Eropah ni kita faham, dialah sebuah kerajaan Kristian, dan pengaruh Kristian yang sangat kuat adalah Rom Byzantine lah yang mereka menguasai bukan ratusan tahun, beribu tahun. Beribu tahun empire yang mereka menguasai Eropah pada zaman itu. Tetapi dengan kehebatan ulama-ulama Islam termasuk sultan-sultan dan pemerintahan Islam pada zaman Uthmaniyah, apabila pemerintah dipanggil umara dan juga ulama, maknanya ulama iaitu tokoh-tokoh ilmuwan Islam, mereka berganding bahu dan mereka saling tolong-menolong dalam melaksanakan pemerintahan Empayar Uthmaniyah. Dan itulah yang berlaku pada zaman Sultan Murad yang pertama, dan akhirnya mereka memenangi Perang Kosovo yang menjadikan perang ini mereka mendominasi Serbia. Kalau kita ingat Serbia ni, kita nampak Perang Bosnia-Serbia lah. Ya, itu adalah Perang Bosnia-Serbia ni selepas zaman khilafah, selepas zaman Uthmaniyah. Yang kita nampak kesian orang-orang Islam akhirnya berbunuhan sesama mereka sendiri ketika Perang Serbia-Bosnia dulu. Okey, tak apa, kita tinggalkan yang tu. Sultan Murad I ni mereka berjaya mengalahkan tentera Serbia dan akhirnya menjadi sebagai batu loncatan, stepping stone untuk meluaskan pengaruh ke Eropah. Jadi bayangkan pada tahun lebih kurang 1300, penghujung 1300, sebelum masuk 1400 Masihi, tentera Uthmaniyah di bawah kuasa Sultan yang seterusnya iaitu Sultan Bayezid yang pertama. Sultan Bayezid I bertembung dengan tentera Salib di Bulgaria. Tak silap nama tempat dia Kubu Danube. Ha, macam itulah di Bulgaria. So tentera Salib berjaya ditewaskan. Jadi pengaruh Empayar Uthmaniyah bayangkan bertambah masuk ke Bulgaria dan akhirnya berkembang. Bila sebut Bulgaria ni, dia di antara sempadan-sempadan kawasan timur Eropah. Dia panggil negara Balkan hari ni. Kalau kita search dekat Google, kita buka negara Balkan, kita akan jumpa beberapa negara-negara di bawah negara Balkan ataupun negara timur Eropah. Yang kita nampak hari ni, Central Europe, Eropah Tengah. Itu kawasan sophisticated macam kita Putrajaya, Kuala Lumpur lah. Tapi bila kita sebut pantai timur, negara timur, kita nampak Terengganu, Kelantan. Masih orang Malaysia, sebagaimana Eastern Europe masih orang Eropah, tetapi di sebelah kampung-kampung, hulu-hulu. So itulah Bulgaria, Republic Czech, Romania, Hungary, Vienna dan sebagainya, negara-negara di penghujung Eropah. Jadi Islam ni, kalau kita boleh bayang, kita akan start masuk ke hujung dululah. Mana daripada Turki, dia start masuk pergi ke Serbia, Bosnia, masuk ke Bulgaria dan akhirnya berkembang kepada wilayah-wilayah Balkan pada hari ini. Balkan ni sebenarnya kawasan pergunungan. So Eropah sebenarnya penuh dengan kawasan gunung-gunung yang sangat cantik. Sebab tu beruntung orang Eropah, mereka dapat geografi yang sangat bagus. Tapi kita kena ingat, di sebalik kecantikan Eropah, sebenarnya Islam pernah menakluki, pernah memerintah negara-negara tersebut.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
3: Yeay! Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
4: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Yeay! Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Hiburan berterusan Salam FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 193 hingga 195.

Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim.

Pencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memasuki jam yang kedua pertemuan kita untuk pagi hari Sabtu. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu semua. Tiga Safar hari ini, pagi ini 1448 Hijriah bersama 18 Julai 2026 masih. InsyaAllah saya akan bersama Aki Ukti ya, sehingga pukul 8 pagi menerusi pagi at Salam. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ini, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi. Ya, terima kasih juga lah rakan saya DJ Yuni Yunus yang dah pun menemani Aki Ukti sepanjang 4 jam sebelum ini. Ya, kami duduk di konti.

Untuk waktu ini, kita akan mendengarkan himpunan lagu-lagu nasyid yang zaman-zaman law ni kan, zaman sekarang lah. InsyaAllah sehingga pukul 8 pagi. Jadi saya mengharapkan kesetiaan anda ya, untuk Akid Ukti bertemankan Radio Salam FM ya. Salam untuk semua yang mana bersiaran 12.30 malam sehingga 8 pagi setiap hari. Terima kasih jugalah kepada anda yang waktu ini mendengarkan kami di Johor dan juga Negeri Sembilan, frekuensinya 95.6, manakala di tempat sejuk Tanah Tinggi Cameron Highland 105.1. Terima kasih juga lah kerana waktu ini yang belum melalapkan mata ataupun baru terjaga dari lena untuk menunaikan solat sunat 2 rakaat. Alhamdulillah.

0: semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Ya, sudah pun 5.36 minit pagi waktu ini. Sementara kita nantikan ya azan subuh berkumandang, menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. 5.59 minit pagi untuk pagi hari Sabtu ni. Alhamdulillah ya, semoga kita sihat sejahtera selalu yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ni. Terima kasihlah pagi ni memilih siaran kami, frekuensi tempat anda, dan mungkin juga ada di antara kita yang waktu ini mendengarkan menerusi dalam talian ya, secara dalam talian ni di aplikasi RTM Klik ya. Kita ni hanya manusia biasa. Waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita sama-sama merenung diri kita, cermin diri kita kan. Kita lihat sendiri. Kalau tak ada cermin, kita ambil handphone kita, kita snapshot, kita tengok dekat kamera handphone kita tu, ataupun telefon pintar kita tu, kita lihat diri kita hari ini. Apakah kita telah berubah? Adakah telah kita berhijrah kan? Adakah kita semakin sombong? Adakah kita semakin ego? Bila cakap tentang ego ni, ya, bila ego ni satu sifat yang memang tak dapat dikawal lah ya. Pastinya kita semua pernah melalui ataupun mengalami peristiwa di mana keegoan yang mana ianya mampu merosakkan diri kita sendiri tanpa kita sedari. Dan ego juga membuatkan seseorang itu sukar untuk menerima teguran ya, berat untuk mengakui kesilapan, dan terlalu bangga untuk mengucapkan perkataan maaf. Dan hakikatnya, mengalah bukan bererti kita ni lemah ya, akhirnya. Tapi dengan meminta maaf sebenarnya bukan bermaksud kita ni kalah, tapi sebaliknya itu adalah tanda kematangan kita. Dah sampai waktu kita dah tak hairan lagi apa orang nak kata dekat kita, apa orang nak buat dekat kita, apa orang ni nak menghukum kita. Sebab apa kita nak tahu kat sini apa yang Allah pandang dekat kita sekarang ni. Jadi kita tak kisahlah apa orang lain nak berbicara tentang kita yang baik mahupun yang buruk. Kita bersyukur seadanya ya, seperti mana kata Ramlah Ram ni, keangkuhanmu kita dengarkan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-17 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk jangan malu hadir ke majlis ta'lim. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله تعالى عنه. Daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabatnya di dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, ia melihat ada tempat duduk kosong di tengah-tengah halaqah, maka ia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana ia melihat orang ramai, maka ia rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka terus ia pergi ke tempat yang lain. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam daripada percakapannya, lalu baginda bersabda, "Hendakkah kamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, ia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu daripadanya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka ia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi ia memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang malas, orang yang patah semangat, tidak bergairah dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berjaya di dalam usahanya mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sunnah yang kita pelajari hari ini menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
3: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan termasuk otot kedua-dua tangan berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
4: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Itu dia persembahan daripada Iwan Syahman Solat Dulu 2019, lagu rakaman ini yang mana Iwan Syahman dulu terkenal dengan lagu-lagu dangdutnya ya, sebelum beliau berhijrah untuk lagu-lagu ketuhanan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah ya, siapalah kita untuk menentukan nasib seseorang ataupun kita untuk judge, menghakimi seseorang, kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan agar kita semua diberikan hidayah Allah, diberikan petunjuk oleh Allah ya, untuk jalan perjuangan kita meneruskan kehidupan menuju alam akhirat insya-Allah ya. Buat baik di dunia, insya-Allah kita akan dapat akhirat ni insya-Allah. Baiklah, moga Allah kurniakan jugalah kepada kita pagi ni ya, hati yang sentiasa terpaut kepadanya, langkah yang ringan untuk kita menyahut seruan azan, dan kekuatanlah untuk kita mendirikan solat pada awal waktu insya-Allah. Dan telah pun masuk solat fardu subuh pagi ni, 5.59 minit pagi tadi bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat untuk pagi hari. Hari ini hari Sabtu, 3 Safar 1448 Hijriah bersamaan 18 Julai 2026 Masihi. Perkongsian kita pagi ni ya, kita tinjau berita yang boleh sama-sama kita kongsikan, iaitu rakyat Malaysia di Qatar dinasihatkan agar tidak leka dan sentiasa menitikberatkan aspek keselamatan serta peka dengan perkembangan sekeliling susulan keadaan di rantau teluk yang masih tidak menentu. Dan menurut Kedutaan Besar Malaysia di Doha, memaklumkan bahawa buat masa ini operasi kedutaan masih berjalan seperti biasa dan pihaknya sedang mengemaskini maklumat keberadaan rakyat Malaysia di Qatar. Dan selain itu juga, anda boleh kemaskini maklumat dan maklumat anda dan juga keluarga melalui sistem e-konsular Kementerian Luar Malaysia. Jika belum mendaftar, boleh layari di laman e-konsular di e-konsular.kln.gov.my dan / register. Itu yang dinyatakan notis yang dimuat naik di laman Facebook rasmi kedutaan, untuk Kedutaan Besar Malaysia Doha di Qatar. Dan seterusnya, berita yang boleh saya kongsikan pagi ini ialah berkenaan dengan isu masyarakat orang asli di Sungai Chot Maran yang hadir di kediaman Perdana Menteri Malaysia ataupun PMX kita ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau telah pun mendengar permasalahan yang dihadapi penduduk ataupun masyarakat orang asli, yang mana pertikaian tanah selain penahanan 3 penduduk orang asli dari kampung mereka. Dan alhamdulillah, menurut Perdana Menteri, beliau telah dimaklumkan bahawa mereka yang ditahan sebelum ini telah dibebaskan oleh pihak polis, dan isu pertikaian tanah ini akan dibangkitkan bersama kerajaan negeri memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa negeri. Dan selain itu juga, pengamal media di negara ini dinasihatkan supaya tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam keterujaan mengejar kepesatan teknologi. Itulah yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya perkara itu amat penting kerana negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Dan harus sentiasa diperingatkan nasihat dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi maklumat dan digital serta kecerdasan buatan ataupun AI. Pada masa yang sama, teknologi baharu itu tidak harus miskin dan gersang dari segi nilai. Dan ini juga satu perkara yang perlu dikupas oleh kolumnis-kolumnis semasa. Tiga mangsa lemas dalam kejadian fenomena kepala air di Sungai Sedim di Kulim, Kedah petang semalam dihanyutkan sejauh 1 km sebelum mayat mereka ditemukan. Dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izzuan Nasir, katanya kesemua mangsa sebelum itu dipercayai berkelah dan mandi di kawasan Treetop Walk di kaki Gunung Bintang. Dan katanya lagi, kejadian kepala air kemudian berlaku tanpa disedari dan menyebabkan mangsa yang terlibat dihanyutkan arus deras sebelum mereka lemas. Polis menahan dua individu selepas dipercayai cuba menyeludup tembakau ke dalam penjara Sungai Udang di Melaka menggunakan drone dalam serbuan di sebuah rumah di Taman Krisatria Sungai Udang Rabu lepas. Dan Ketua Polis Melaka Datuk Zuhairi Mokhtar katanya seorang lelaki dan wanita tempatan masing-masing berusia 46 dan 27 tahun ditahan kira-kira 4 petang susulan laporan polis yang diterima. Dan yang terakhir, Institut Jantung Negara IJN mencapai kejayaan antarabangsa yang signifikan apabila menerima akreditasi Pusat Pengurusan Risiko dan Pencegahan Kardiovaskular daripada Persatuan Kardiologi Pencegahan Eropah, sekaligus menjadi pusat pertama di Asia yang menerima pengiktirafan berprestige itu. Jadi tahniah kami ucapkan untuk IJN ataupun Institut Jantung Negara. Baiklah, nantikan 6.30 minit pagi saya akan bawakan kepada anda untuk kita sama-sama kongsikan topik pagi ini menerusi Nidaul Islam, hidup dengan Al-Quran, dan juga Glossary Islam menyusul pada pukul 6.45 minit pagi. Teruskan berhujung minggu bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Orang yang terbaik, dia sibuk membetulkan dirinya. So, antara senarai SEMA ataupun checklist akhlak diri kita, pertamanya, orang yang hebat, yang positif, banyak berdoa. Yang kedua, checklist akhlak, segera bertaubat. Lagi, adakah kita orang yang bersifat zuhud, redha dengan apa yang ada, rasa cukup dengan apa yang ada, ada sifat qanaah. Zuhud dan qanaah ni berkaitan. Adakah kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur? Cek, semak akhlak ni. Ikhlas dan benar. Adakah aku orang bertawakal pada Allah? Adakah aku redha dengan qada dan qadar? Adakah aku orang sentiasa ingat mati? Dan akhir sekali, sentiasa perbaiki diri. Cek, adakah aku sentiasa perbaiki diri?
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.
2: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo yo oh long kau ni. Ya, kerana

0: إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayo kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita, tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi yang kat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang bertambah-tambah barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat tu. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar. Terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam je, mulut tu janganlah mengumpat jam. Jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Kau mana cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke?
3: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Sari Islam.
1: Al-Qadiyah. Kalimah Al-Qadiyah di dalam ilmu mantik bermaksud sesuatu susunan kata-kata atau ungkapan yang berfaedah dan boleh difahami, mengandungi kemungkinan benar atau salah dengan berdasarkan ungkapan itu tanpa meneliti kepada orang yang menyatakan ungkapan tersebut.
2: #penyiaranjakim

Di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Baiklah, 5 minit lagi kita akan ke Wisma Berita untuk sama-sama kita ikuti utama, dan sekembalinya nanti pukul 7.10 minit pagi kita akan kembali untuk jam ataupun waktu yang keempat tugasan saya pagi ini untuk edisi hari Sabtu. InsyaAllah kita ada perkongsian untuk info kesihatan menerusi Salam Sihat, jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami tentunya di saluran Salam FM. Salam untuk semua menerusi slot pagi at Salam Sehingga 8 pagi bertemankan saya Sofia Abdullah. Kita sebelum kita ikuti berita menerusi utama, apa kata kalau kita dengarkan dulu persembahan yang terakhir untuk jam yang ketiga ini, Auto Tune Band, Sahabat Salam FM.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak kena salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, yang tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dalam raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikal Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan ditempatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari kubir yang benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori bicara wara video terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
0: Terus dengarkan Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam rancangan Salam Sehat di Salam FM. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria daripada bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia akan bercakap mengenai langkah awal untuk macam mana seseorang itu berhenti merokok. Sebenarnya ramai yang mempunyai keinginan untuk berhenti merokok. Kalau saya bertanya kepada para perokok itu sendiri, sebenarnya mereka ada keinginan tersebut. Tetapi sering tertangguh kerana tak tahulah macam mana nak mula. Jadi dia akan cakap, doktor, saya dah banyak kali mencuba ya, tapi mungkin belum berjaya lagi. Sebenarnya langkah pertama yang paling penting adalah membuat keputusan yang jelas. Maksudnya seseorang itu perlu bertekad dan membuat keputusan yang kukuh untuk berhenti. Jadi langkahnya adalah untuk menetapkan satu tarikh berhenti merokok. Di mana dalam strategi berhenti merokok, ini adalah langkah yang terawal. Jadi apabila kita telah menetapkan tarikh, itu bermakna kita telah memberi komitmen kepada diri kita sendiri. Maknanya kita akan lebih bersedia dari segi mental lah, ya. Dan dia akan membantu untuk kita membuat persediaan awal. Sebab lepas kita dah ada tarikh dan kita ada next step dia lah. Jadi sebelum kita tetapkan tarikh tu, contohnya kalau dia kata dia dah dengar hari ni dekat Salam FM ni, dia dah berniat untuk berhenti, maka dia akan bagi satu tarikh yang sesuai dengan diri dia. So masing-masing akan berbeza lah, ya. Kalau boleh berhenti beramai-ramai, secara berjemaah pun bagus, ya. Tapi apabila kita dah ada tarikh tersebut, dia akan membantu kita untuk membuat persediaan. Jadi sebelum ke arah tarikh yang kita telah tetapkan itu, kita kena cuba kurangkan bilangan rokok atau vape secara berperingkat. Saya tahu ada orang dia boleh terus berhenti immediately tanpa perlukan bantuan ubat-ubatan. Namun ada juga yang perlu bantuan lah, ya. Jadi setelah ada tarikh, kita dah kurangkan bilangan rokok atau vape yang diambil, ya. Sebab ini akan membantu menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan berlaku. Jadi seterusnya kita kena ubah persekitaran kita, di mana kita kena buang semua rokok, vape dan alat-alat yang berkaitan lah, macam ashtray contohnya, ya, daripada tempat yang mudah dicapai dan dilihat. Kalau boleh kita jangan pandanglah produk-produk ni. Jadi kita juga perlu elakkan situasi yang boleh mencetuskan keinginan untuk merokok. Contohnya saya bagi, selalu orang yang merokok ni suka merokok lepas makan, ya. Jadi selain daripada itu, situasi yang mungkin trigger atau mencetuskan keinginan ni untuk merokok adalah ketika merasa tertekan contohnya, ataupun kita lepak dengan kawan-kawan yang juga merokok lah. Jadi kalau kita dah kenal pasti situasi itu, situasi yang akan trigger kita mencetuskan keinginan untuk merokok ni, kita kena merancang cara untuk menghadapinya lah. Jadi contoh, kalau saya bagi contoh yang paling mudah, selepas makan kita terus bangun dan terus buat aktiviti-aktiviti lain seperti berjalan dan sebagainya. Kalau kita rasa tertekan, kita kena cari cara untuk menguruskan emosi lah, seperti menarik nafas secara perlahan ataupun berbual dengan seseorang. Langkah yang penting lagi adalah kita kena maklumkan kepada keluarga dan rakan-rakan terdekat tentang niat kita untuk berhenti, kerana sokongan mereka ini boleh membantu kita untuk kekal konsisten, ya. Jadi kalau ada cabaran atau tersilap langkah atau tiba-tiba terhisap rokok semula, teruskan usaha, jangan berputus asa, kerana setiap langkah itu adalah satu kemajuan ke arah nak dapatkan kehidupan yang lebih sihat lah. Jadi kalau anda perlukan bantuan untuk berhenti merokok, kita boleh layari jomquit.moh.gov.my. sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #PenyaranJakim.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my.
3: Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengunirkan kita hati yang cekal lah, ya, untuk kita tinggalkan segala yang boleh memudaratkan diri kita, badan kita, ya, untuk kuatkan azam untuk kita sama-sama, ya. Ayuh kita bangun, kuatkan azam kita untuk jaga amanah tubuh badan yang Allah pinjamkan kepada kita, dan menggantikan setiap ketagihan dengan amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan semoga kita mampu mengubah hidup, ya, tidak lagi merokok, ya, demi siapa? Demi kesihatan, demi keluarga, dan demi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Akik Ukti pagi ni, alhamdulillah pagi yang cukup indah, cukup tenang. 7.22 minit pagi, cuaca sangat sejuk, kan. Pagi tadi pukul 4, ya, dalam perjalanan saya ke Konti, Salam FM ni, di sekitar Lembah Kelang, ya, jalan raya, hujan, ya, dan membasahi bumi Lembah Kelang. Jadi kita doakanlah agar curahan hujan yang berada di sekitar kita pagi ni, ya, di tempat anda juga mungkin pagi ni ada yang hujan, ada yang cuacanya cerah. Jadi kita sama-sama doakan, ya, kalau hujan tu, semoga hujan ataupun curahan hujan yang diturunkan ialah curahan hujan yang bermanfaat untuk kita. Selamat hari Sabtu semua. 3 Safar 1448 Hijriah pagi ini, 18 Julai 2026 Masihi, ya. Masih terus bersama saya Sofi Abdullah, insyaAllah kita teman berteman sampai pukul 8 pagi untuk hujung minggu kita ni, ya, insyaAllah. Terimalah persembahan daripada Mizi Kamis, Tuhan Aku Rindu. Allahu Akbar, ya. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'al kiram, kaif halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, tak lain tak bukan Ustaz Abbas. Mesti pernah terjadi kepada kita yang mana satu saat tu, satu masa tu, kita ngantuk betul-betul. Tak kira lah masa tu tengah ada kursus, pastinya waktu tu mesti ngantuk betul. Jadi, macam mana kita nak sebut kepada guru kita itu untuk minta izin nak ke tandas sebab ngantuk, termasuk muka. Jadi, macam mana nak sebut saya ngantuk dalam bahasa Arab? Mudah sahaja. Boleh sebut sekali dengan saya, ya. Ana na'san. Ana na'san. Ana, saya na'san, ngantuk. Jadi, lepas ni berlaku je kita ngantuk, nak minta izin pergi ke tandas untuk basuh muka, mesti ditanya sebab kenapa nak ke tandas. Boleh sebut ana na'san, saya mengantuk. Apa pun guys, kesihatan perlu jaga, tidur kena cukup. Tips tak nak mengantuk adalah satu saja, tidur kena cukup. Hadza faqat minni ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim. Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

kita akan dijemput ya, sebagaimana kita datang ya dari rahim seorang ibu, dan kedatangan kita ya, ciptaan kita dari tanah, dan kembalinya kita juga kepada tanah. Dan kita sebagai insan biasa ini seharusnya ya memikirkan ya keadaan kita sekarang ni, kita dengan keadaan sekarang yang mana umur kita, usia kita di pertengahan, mungkin di penghujung, ataupun muda belia ya, tidak kira siapa pun kita, berapa usia kita, pangkat kita, darjat kita, ya, kita tetap akan dijemput sampai masanya ya. Cuma ya, yang membezakan ialah waktu dan tarikhnya, yang mana kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Kita doakan agar penghujung kita ialah penghujung yang baik, penghujung yang husnul khatimah. Baiklah, kepada anda pagi ni, Masya Allah, tabarakallah, untuk saya kongsikan ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka di beberapa negeri yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ya, yang dikeluarkan pagi ini sehingga pukul 9 pagi nanti. Ya, ribut petir dan juga hujan lebat di Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setayan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di Pulau Pinang dan juga di Perak, di Kerian, Larut, Matang, Selama, Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Manakala amaran ribut petir juga dikeluarkan bagi negeri Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, di Pahang, Kuantan, Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat dan juga Sepang, juga

0: ribut petir hujan lebat, amaran ribut petir ini dikeluarkan untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Pau Diksa Negeri Sembilan, di Tangkak, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian dan juga Melaka, yang mana amaran ribut petir dikeluarkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pagi ini sehingga pukul 9 pagi. Ya, jadi rancang perjalanan anda semua yang mana ibu ayah berada di kampung, tempat-tempat yang saya nyatakan tadi, ya, sama-sama kita hubungi mereka, kita tanya khabar mereka dan untuk mereka bersiap sedialah. Ya, kalau manalah tahu ada perancangan mereka nak keluar pergi kenduri kendara kan. Jadi waktu ini waktu yang terbaik untuk kita selain bertanya khabar, kita juga mengingatkan tentang kewaspadaan mereka untuk mereka, ya, apabila keluar bawa payung ke kan, ataupun keluar waktu-waktu yang bukanlah waktu-waktu yang saya nyatakan tadi, ya. Dan ini amaran ribut petir sehingga pukul 9 pagi yang dikeluarkan. Baiklah, untuk seketika waktu, apa kata kalau kita ikuti, ya, muzik salam menerusi carta salam, rangkuman untuk carta salam minggu ini kita dengarkan.
1: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia muzik salam ya, himpunan lagu-lagu ataupun rangkuman lagu-lagu menerusi carta salam untuk minggu ini. Dan kepada anda yang menantikan carta salam terbitan Yuni Yunus, jangan lupa untuk ikuti rancangan ini setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam, dan kita akan ketahui lagu-lagu terkini yang dicalonkan, lagu yang terkeluar dan siapakah setiap minggu yang menjadi juara carta salam.

Pukul 7.56 minit pagi, 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Siapakah yang bertugas pagi ni kan? Itu dia surprise lah. Nanti kita tunggu 8 pagi. Baiklah, untuk semua jaga kesihatan kerana ia adalah amanah daripada Allah SWT. Semoga setiap hari kita diberikan hari ini dan hari-hari yang seterusnya ya, dengan penuh kekuatan untuk memilih yang lebih baik dan kita tinggalkan perkara yang memudaratkan dan kita isilah ya, hidup kita ini dengan amalan yang boleh membawa kepada keberkatan ya. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah untuk semua yang terus bersama. InsyaAllah kita akan bersama lagi di hari yang lain pula, dan esok insyaAllah saya akan menemani Aki Ukti lagi ya. InsyaAllah kita jumpa lagi menerusi segmen Pagi Assalam esok pukul 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

89.3, 101.5, 105.6, 102.05, 105.1, 96.1, My Preview 706, muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.